Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

acara ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

0: Indonesia.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2 secara global tanggal 13 Mei diperingati dari berbagai penjuru dunia untuk peringatan-peringatan bersejarah tepat di tanggal hari ini. Bagi kamu teman Pro 2 yang penasaran dengan makna ataupun sejarah di balik masing-masing hari peringatan tersebut ya, tepat di tanggal hari ini, kita mulai satu-satu dulu ya yang dirangkum dari salah satu laman National Today bahwa hari ini diperingati sebagai Hari Humus Internasional. Hari Humus Internasional diperingati tepat pada tanggal 13 Mei sebagai perayaan untuk salah satu makanan khas Timur Tengah yang populer di berbagai negara. Hari ini pertama kalinya dirayakan tepat pada tahun 2012 waktu lalu, di mana gagasan dari Ben Lang dengan tujuan untuk menyatukan masyarakat khususnya di Timur Tengah melalui makanan yang digemari oleh banyak orang di sana. Selain itu, humus ini merupakan makanan khas Timur Tengah, teman Pro 2, yang terbuat dari kacang garbanzo, tahini, jus lemon, dan juga bawang putih. Kalau misal teman Pro 2 penasaran ya, biasanya tuh bisa dicek di YouTube ya. Banyak sekali video-video dari street food atau mungkin banyak dari konten-konten yang tersedia di YouTube kalau kamu penasaran dengan makanan satu ini, teman Pro 2. Nah, hidangan ini biasanya itu dikenal luas sebagai olesan lembut dengan cita rasa gurih yang telah menjadi bagian dari tradisi kuliner kawasan tersebut, teman Pro 2. Dan penyebutan humus pertama kali ditemukan tepatnya pada buku masak di Kairo di abad ke-13. Nah, saat itu humus ini digambarkan sebagai bubur buncis yang dingin menggunakan acar lemon, minyak, rempah-rempah, dan bahkan bumbu tanpa tambahan jus lemon maupun bawang putih. Nah, kemudian humus sendiri berasal dari bahasa Arab, teman Pro 2, yang berarti buncis. Di berbagai wilayah Timur Tengah terutamanya, humus menjadi makanan pokok karena memang kacang buncis ini banyak sekali yang tumbuh subur dan mudah ditemukan di daerah tersebut. Ya, meskipun identik dengan makanan Timur Tengah, banyak juga wilayah di sekitar bagian timur Mediterania mengklaim sebagai tempat asal humus. Kemudian hidangan ini dipercaya untuk menyebar melalui jalur perdagangan antara pedagang Yunani dan juga Timur Tengah, sehingga humus dikenal sebagai salah satu makanan lintas budaya terbesar. Tapi di sisi lain, perdebatan mengenai asal-usul humus ini jadi mencuat tepatnya pada tahun 2008 ketika Lebanon dan juga Israel berlomba untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara asal humus. Jadi persaingan tersebut bahkan diwarnai upaya kedua negara untuk mencetak rekor piring humus terbesar di dunia tepat pada tahun 2010. Ayolah, kira-kira yang mana nih jadi tempat asal dari makanan satu ini, teman Pro 2 ya, karena saling berebut nih dua negara ini, teman Pro 2. Kita beralih lagi, teman Pro 2, bahwa hari ini juga menjadi salah satu momen penting sebagai Hari Manajemen Fasilitas Sedunia. Hari Manajemen Fasilitas Sedunia diperingati setiap hari Rabu, tepatnya pada pekan kedua bulan Mei, dan tepatnya pada tahun 2026 kali ini. Peringatan ini juga jatuh di tanggal 13 Mei sebagai momen untuk mengapresiasi peran penting para pekerja di bidang manajemen fasilitas. Kemudian peringatan ini juga pertama kalinya diinisiasi oleh Global FM dan mulai dirayakan tepat pada 28 Agustus 2009. Kemudian, seiring perkembangannya di tahun 2017, Hari Manajemen Fasilitas Sedunia resmi dirayakan tepat pada Rabu di minggu kedua bulan Mei sampai dengan sekarang. Jadi sekarang itu jadi salah satu penanda ya akan adanya peringatan tanggal hari ini. Manajemen fasilitas menjadi bagian penting tentunya untuk mendukung operasional bisnis suatu organisasi. Bidang ini juga dibutuhkan di hampir seluruh lingkungan, mulai dari kantor, mulai dari rumah sakit, panti jompo, lembaga pendidikan, dan sampai dengan ada pusat logistik.
Dari praktiknya sendiri, manajemen fasilitas terbagi menjadi dua kategori, yaitu hard FM dan juga soft FM, di mana hard FM ini berfokus pada pemeliharaan fisik bangunan seperti listrik, perpipaan, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Sementara untuk soft FM berkaitan dengan layanan pendukung seperti kebersihan, catering, kemudian dengan sumber daya manusia. Jadi sumber kedua kategori tersebut membutuhkan kerjasama gitu ya yang baik agar lingkungan kerja tetap aman dan juga nyaman bagi setiap pihak. Sesuai dengan definisi International Organization for Standardization atau ISO, manajemen fasilitas yang mampu mengintegrasikan dari orang, tempat, proses, dan juga teknologi akan menciptakan lingkungan binaan yang fungsional serta mendukung produktivitas pekerjanya. Bukan hanya dua itu aja teman Pro 2 yang menjadi momen penting tepat di tanggal 13 Mei, tapi juga ada salah satu peringatan yang nanti aku juga pasti akan sampaikan ya buat teman Pro 2, kira-kira ada peringatan apa lagi yang tepat di tanggal 13 Mei hari ini teman Pro 2. Selain jadi momen spesial buat kamu, barangkali juga ada beberapa peringatan yang bisa ikut kamu rayakan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna

0: maju terus aja biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang enggak sabaran.
1: Yang enggak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tanggal 13 Mei juga diperingati sebagai Hari Anak-Anak Pahlawan yang gugur di Amerika Serikat, di mana peringatan ini bertujuan untuk menghormati penderitaan dan juga pengorbanan anak-anak yang kehilangan orang tua karena gugur ketika menjalani tugas negara, teman Pro 2. Hari ini juga menjadi bagian bentuk penghargaan tentunya bagi anak-anak muda yang hidupnya berubah secara tragis setelah ditinggal orang tua mereka. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak untuk lebih memahami dampak besar yang dirasakan keluarga, tepatnya para pahlawan gugur. Adapun pemilihan tanggal 13 Mei sebagai Hari Anak-Anak Pahlawan Gugur karena bertepatan dengan hari berdirinya Pemakaman Nasional Arlington. Tepatnya pada tahun 1864, pemakaman nasional tersebut yang dikenal sebagai tempat peristirahatan dari para prajurit dan tokoh penting yang berjasa bagi Amerika Serikat. Oke, kemudian juga ada beberapa peringatan lainnya, teman Pro 2, bahwa hari ini juga diperingati sebagai Hari Perdagangan Adil Sedunia yang menggaungkan keadilan untuk pekerja. Hari Perdagangan Adil Sedunia atau World Fair Trade Day juga diperingati tepat pada bulan Mei setiap tahunnya sebagai kampanye global untuk mendukung sistem perdagangan yang lebih adil bagi para petani, nelayan, pengrajin, ataupun pekerja kecil di berbagai negara berkembang. Dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa banyak sekali produk yang dikonsumsi sehari-hari, entah itu kopi, coklat, teh, ataupun gula, sampai dengan pakaian yang seringkali diproduksi oleh pekerja yang menerima upah rendah dan bekerja dalam kondisi kurang layak. Jadi teman Pro 2, melalui gerakan perdagangan adil, produsen kecil diharapkan bisa memperoleh harga yang wajar, kemudian lingkungan kerja yang aman, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Organisasi perdagangan adil juga mendorong praktik usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan hari ini sebagai Hari Perdagangan Adil Sedunia biasanya diisi dengan kampanye sosial, bazar produk UMKM, seminar, sampai dengan edukasi tentang pentingnya mendukung produk lokal dan etis. Peringatan ini juga mengajak masyarakat menjadi konsumen yang lebih bijak dengan memilih produk yang mendukung kesejahteraan para pekerja. Apalagi di era zaman sekarang ataupun era modern ya teman Pro 2, isu perdagangan semakin penting karena memang rantai pasok global ini melibatkan jutaan pekerja dari berbagai negara. Dengan mendukung perdagangan yang adil, masyarakat juga turut berkontribusi untuk menciptakan ekonomi yang lebih manusiawi dan juga berkelanjutan.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

0: akar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Taman Pro 2 Air Mukim Squad ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi bahkan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan satu lagu yang kali ini dipersembahkan oleh Air Mukim Taman Pro 2 berjudul Musamus, yang merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Musamus ataupun rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrotermetes. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti apa lagunya? Ini dia.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena

0: tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Setiap orang punya gayanya masing-masing buat menjalani aktivitas hari ini. Ada yang nyaman dengan outfit simple karena praktis, ringan, dan juga gak ribet. Tapi ada juga yang lebih percaya diri gitu ya untuk tampil.

tampil fashionable dengan mix and match outfit yang lebih menarik dan juga penuh warna. Sebenarnya nggak ada yang paling benar, teman Pro 2, antara tim simple atau tim fashionable. Yang terpenting adalah bagaimana outfit itu bisa dipakai buat kamu lebih nyaman, lebih percaya diri, bahkan tetap sesuai dengan aktivitas yang bakal dijalani. Outfit juga bisa jadi bentuk ekspresi diri dan mood booster di pagi hari. Nah, kira-kira teman Pro 2, kamu tim simple atau tim fashionable buat outfit aktivitas hari ini? Buat outfit apa nih teman Pro 2 kira-kira yang memang cocok untuk setiap hari kamu ataupun hari ini teman Pro 2? Langsung aja bergabung di question box Instagram Pro 2 Jember, atau kamu juga bisa kirim pendapat kamu di WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950 sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Kalau membahas seputar outfit ya teman Pro 2, pastinya ini jadi salah satu pembahasan yang menarik. Karena gaya berpakaian ini sering banget mencerminkan karakter seseorang. Tim simple biasanya identik dengan efisien dan lebih santai. Sementara tim yang fashionable cenderung suka bereksplorasi dan lebih detail soal penampilan yang akan dipakai itu kira-kira apa dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Tapi keduanya sama-sama punya tujuan yang sama, tampil nyaman dan siap untuk menjalani hari dengan lebih semangat. Kira-kira teman Pro 2, tim yang mana? Tim simple dengan outfit andalan yang praktis? Atau justru kamu adalah tim fashionable yang siap tampil standing out dari pagi hari, teman Pro 2? Yang sudah bergabung dari _ Amian Lin, simple. Karena simple itu emang ini ya, gak ribet-ribet banget dan pasti tinggal ambil aja, yang penting itu nyaman dan juga rapi. Karena memang kadang outfit sederhana itu justru bikin aktivitas kita itu lebih nyaman, lebih fokus teman Pro 2. Daripada penampilan yang berlebihan, ribet ya, itu yang justru kurang membuat kita itu percaya diri. Jadi apapun deh teman Pro 2 yang membuat kamu nyaman, pakai. Tapi kalau misal kamu ngerasa ribet sendiri, walaupun itu menunjang penampilan kamu, lebih baik singkirkan ya. Kamu pakai yang simple-simple aja dan anti ribet. Masih juga dengan satu jawaban yang sama dari The Angie Support. Tim yang simple, tuh kan paling banyak memang tim simple. Sama aku juga teman Pro 2. Ya karena pasti keputusannya adalah biar nyaman, biar gak menghabiskan waktu berjam-jam ya untuk dandan, untuk mix and match pakaian yang bakal dipakai gitu. Tapi kalau misal udah memilih yang simple ya udah pakai aja gitu teman Pro 2. Selama itu masih menarik di tampilan kamu, gak apa-apa menurut aku sih teman Pro 2. Kemudian ada juga dari @rani_rania. Tim fashionable dong, biar mood naik pas waktu ngaca sebelum berangkat. Ini nih, apalagi kalau kamu berangkatnya bareng sama temen. Aduh, temennya udah nunggu berjam-jam ya. Tapi kalau bisa harus dipasin juga sama waktunya. Kalau misal kamu punya deadline tertentu yang memang kamu harus selesaikan, berangkat ke kantor harus pagi, ya harus pagi teman Pro 2. Jangan karena kamu pengen tampil fashionable, alhasil itu yang akan mengacaukan aktivitas kamu, no. Jadi outfit itu memang bisa mempengaruhi suasana hati, memang teman Pro 2. Tapi ketika merasa tampil maksimal dan itu membuat rasa percaya diri kamu juga ikut meningkat, ya gak apa-apa. Yang penting jangan sampai menyusahkan diri kamu sendiri atau membuat aktivitas kamu jadi kacau teman Pro 2. Masih ada lagi tentunya ya yang mau ikut bergabung, masih aku tunggu di WhatsApp Pro 2 di 081559708950 atau bisa juga dari question box yang udah aku sediakan, tinggal kamu isi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tepatnya 23 April 2005, video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: akar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

teman Pro 2, kita masih ngebahas seputar outfit ya teman Pro 2. Kira-kira teman Pro 2 suka tim simple atau tim fashionable buat outfit harian kamu? Ada juga yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 pagi hari ini di 081559708950. Dari Kak Sinta, selamat pagi buat semuanya. Aku suka pakai outfit warna cerah biar kelihatan lebih fresh pagi-pagi. Sebenarnya teman Pro 2, warna pakaian kita tuh ternyata bisa mempengaruhi kesan dan juga energi seseorang. Terutamanya untuk teman Pro 2 yang suka banget dengan baju ataupun pakaian yang kamu kenakan dengan warna-warna yang cerah. Itu sering banget memberikan kesan semangat ataupun juga positif di awal hari. Jadi gak ada salahnya sih ketika kamu memilih untuk memakai baju-baju ataupun pakaian yang warnanya itu cerah. Tapi ada beberapa dari teman Pro 2 yang justru gengsi atau malu gitu ya kalau terlalu cerah banget. Bawaannya nanti dilihat orang tuh gonjreng banget gitu ya. Padahal sih gak apa-apa sebenarnya teman Pro 2. Jadi lebih ke percaya diri kamu aja sih. Kamu percaya diri atau enggak untuk mengenakan pakaian tersebut teman Pro 2. Kemudian yang sudah bergabung lagi dari Kak Rudy. Tim simple karena bangun pagiku mepet terus. Nah, ini selain jadi PR untuk bisa disiplin waktu, juga bisa menetapkan jadwal tertentu ya. Bangun pagi itu harus lebih awal. Atau ya namanya bangun pagi ya, bangun pagi harus pagi. Jadi teman Pro 2 pun juga ketika kamu punya aktivitas pagi, gak sampai kacau ya. Karena teman Pro 2 selain kamu bisa disiplin waktu bangun, kemudian kamu juga bisa disiplin waktu dalam hal mempersiapkan diri. Terutamanya untuk kamu yang menggunakan outfit dan memilih outfit simple. Outfit simple seringkali jadi solusi buat yang punya waktu terbatas di pagi hari. Menyiapkan pakaian dari malam sebelumnya yang juga membantu lebih efisien. Jadi bisa jadi salah satu alternatif ya kalau teman Pro 2 emang gak kepengen membuang waktu di pagi hari atau gak pengen terburu-buru, ya udah pakai outfit yang simple. Yang penting pakaiannya bagus, pakaiannya menarik ya teman Pro 2. Bahkan juga bisa membuat kamu nyaman untuk kamu kenakan di sepanjang hari nanti. Intinya sih teman Pro 2, apapun pilihan outfit kalian hari ini, apapun outfit kamu, mau tim simple ataupun tim fashionable, yang paling penting adalah tetap nyaman, tetap percaya diri, dan siap untuk menjalani aktivitas dengan semangat positif. Karena penampilan bukan cuma tentang gayanya aja, tapi juga cara kita untuk bisa mengekspresikan diri, membangun mood yang baik sejak pagi hari. Jadi teman Pro 2 tetap jadi versi terbaik diri dari kamu. Dan jangan takut tampil sesuai dengan karakter kamu masing-masing. Semoga hari ini jadi hari yang membuat kamu lebih produktif, menyenangkan, dan pastinya penuh energi positif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikit pun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikit pun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

pastinya kamu nggak bosen ya, masih dengerin Vita di sini. Karena kali ini ada salah satu topik yang menarik banget. Selain tadi soal style udah aku singgung, nah selanjutnya ini seputar tanggap bencana. Ya, bencana itu bisa datang kapan aja teman Pro 2 ya, mulai dari hal-hal yang mungkin sering banget kita lihat di sekitar kita, tiba-tiba ada kebakaran, ada banjir, atau mungkin ada beberapa hal-hal lainnya, bencana yang tiba-tiba aja bisa timbul, bisa terjadi. Karena memang itu penting banget ya buat kita tahu langkah pertama yang harus dilakukan supaya tetap aman, supaya nggak panik, caranya bagaimana. Dan hal yang paling utama ketika bencana terjadi ini adalah tetap tenang, cari tempat aman, ataupun ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan lupa juga teman Pro 2 untuk segera menghubungi nomor darurat kalau membutuhkan bantuan. Nah, seputar nomor darurat nih, aku juga bakal bahas untuk sesi tanggap bencana kali ini di sesi Insight Inspirasi Pagi Terup to Date. Tahu gak sih teman Pro 2, kamu tuh udah nyimpen nomor darurat gak mulai dari sekarang? Atau kamu punya langkah pertama apa sebagai langkah kamu untuk mencegah bencana? Bukan mencegah ya, mengatasi. Ataupun ketika kamu ada di situasi genting sekalipun, kamu menghadapi suatu bencana, apa langkah pertama yang akan kamu lakukan? Dan menurut kamu penting gak sih yang namanya nomor darurat? Langsung kirim aja di WhatsApp Pro 2, aku tunggu, tadi udah aku sebutin ya nomornya ya, gak lupa dong. Langsung aja ikut bergabung sampai dengan jam 10 pagi nanti.

kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi, lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga berkualitas.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, kalau kita ngomongin seputar tanggap bencana, kita pun juga penting ya untuk menyimpan nomor darurat. Dan kita harus banyak tahu soal langkah pertama ketika menghadapi bencana. Nah, kemudian di Indonesia sendiri ada beberapa nomor penting yang wajib untuk diketahui, mulai dari nomor layanan darurat umum, kepolisian, pemadam kebakaran, sampai dengan ambulans ataupun layanan kesehatan darurat. Selain teman Pro 2 harus banget hafal nomor darurat, kita juga harus banget menyiapkan tas siap siaga berisikan air minum, obat-obatan, senter, power bank, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Intinya yang menurut kamu itu penting ketika ada bencana, siapkan terlebih dahulu. Edukasi sederhana seperti ini juga bisa membantu untuk menyelamatkan diri sendiri maupun juga orang lain. Oke, kali ini aku ngecek dari WhatsApp Pro 2 dulu ya. Ada yang sudah bergabung. Kalau dari salah satu teman Pro 2 yang namanya Kak Andi ini, kalau aku yang paling hafal adalah nomor 112 ya, buat keadaan darurat. Bagus banget nih teman Pro 2 ya, satu langkah yang tepat ya, meskipun mungkin kita gak pernah tahu kedepannya bagaimana dan gak minta gitu ya untuk menghadapi suatu bencana atau hal-hal buruk lainnya teman Pro 2. Salah satunya dengan cara menghafal nomor darurat, ini adalah langkah sederhana yang penting. Di situasi panik sekalipun, akses bantuan cepat bisa membantu proses evakuasi dan juga penanganan lebih efektif. Jadi penting banget ya, sekali lagi jangan diremehin hanya karena sebuah nomor darurat, tapi inilah yang nantinya akan membantu kita ketika kita lagi di situasi darurat sekalipun. Kemudian ada juga yang sudah bergabung dari Kak Salsa. Kalau gempa, aku biasanya langsung cari tempat aman dan lindungi kepala. Oke, kalau dia lebih ke ngasih tahu langkah pertama gitu ya, apa yang akan dilakukan salah satunya ketika menghadapi gempa. Karena gempa itu juga sering loh terjadi teman Pro 2, atau biasanya banjir ya kan, tapi kali ini konteksnya gempa. Tindakan itu udah tepat teman Pro 2. Saat gempa terjadi, usahakan berlindung di bawah meja koko atau bisa menjauhkan dari benda yang mudah jatuh agar resiko cedera bisa dikurangi. Betul. Kalau tadi teman Pro 2 sudah paham gitu ya, melindungi kepala itu adalah salah satu langkah yang tepat dan mencari tempat aman. Lalu bagaimana teman Pro 2 untuk prinsip yang kamu lakukan? Prinsip yang kamu jalankan ketika kamu lagi di situasi genting seperti salah satunya menghadapi bencana?

0: Bapak pulang. Loh, kok sepi? Tapi TV menyala. Kipas juga menyala. Dito.
1: Indrayani Laksmi akan memberi nasi kuliner menarik yang ada di sekitar.
0: Dito.
2: Loh, loh, Pak, aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah enggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik, komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga enggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi, mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu Bapak potong untuk bayar listrik. Hah? Ngerti kamu?
3: Lebih cermat yuk dalam setiap penggunaan daya listrik khususnya di rumah, agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.
4: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: aku.
1: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
2: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
3: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
3: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
2: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
3: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2, kali ini memang kita harus lebih peduli ya dengan keselamatan diri dan juga lingkungan sekitar kita. Keselamatan diri itu penting banget karena memang kesiapsiagaan kecil hari ini bisa jadi perlindungan besar di kemudian hari, teman Pro 2. Tapi ada yang juga sudah ikut bergabung ya, kali ini dari Kak Ara. Bagaimana tanggapan dari Kak Ara? Kita dengerin bareng yuk, teman Pro 2. Ini dia satu tanggapan dari Kak Ara mengenai tanggap bencana.
1: Pagi teman-teman, aku Ara. Kalau aku sendiri ya, di era sekarang tuh menurut aku awareness soal tanggapan bencana itu emang harus kita sebagai anak muda, apalagi kita semua tuh harus punya mitigasi awal bencana ya, bukan cuman urusan pemerintah aja, tapi kita juga punya responsibility, apalagi sebagai anak muda itu minimal banget kita tuh harus tahu nomor darurat kayak 112 atau BNPB, karena bencana itu datangnya nggak pernah ngasih kita warning dulu, soal tiba-tiba kan. Nah, langkah pertama, kalau aku sendiri, aku tuh suka banget lihat-lihat mitigasi bencana di kayak negara-negara lain, kayak di sekolah-sekolah luar gitu ya. Caranya, biasanya sih orang-orang itu di luar sana harus stay calm, bukannya panik, tapi evakuasi ke tempat yang aman sambil membantu orang sekitar yang memungkinkan, kayak gitu.

Oke, itu Man Pro 2. Kalau tadi udah ada beberapa tanggapan yang udah masuk ya, termasuk juga dari Kak Ara barusan yang sudah kirim voice note, dimana memang penting banget Man Pro 2 dan obrolan kita di pagi hari ini untuk sesi insight. Kalau kesiapsiagaan ketika bencana itu penting banget, mulai dari menghafal nomor darurat, memahami langkah penyelamatan pertama, sampai dengan menyiapkan perlengkapan siaga sederhana di rumah, itu juga harus kamu lakukan Man Pro 2. Jangan tunggu bencana datang baru belajar waspada, karena memang keselamatan bisa dimulai dari pengetahuan kecil kita yang kita pahami hari ini. Intinya sih tetap tenang, saling peduli, dan selalu utamakan keselamatan diri serta orang-orang di sekitar kita, terutama untuk menghadapi sebuah bencana. Aku Vita Karina harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih teman Pro 2 tadi yang udah stay untuk mendengarkan siaran bareng sama Vita mulai dari tadi pagi sampai dengan jelang di jam 10 pagi. Nanti di jam 10 bakal ada Aisyah yang bakal menemani kamu di program acara menarik lainnya dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore nanti. Stay tune terus di 89,5 FM. Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu, and bye-bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnama.

dengan Aisyah yang bakal ngasih kamu informasi terupdate hari ini tahun Pro 2. Dan di informasi pertama ada krisis energi global, Aramco waspadai pemulihan pasar yang lambat. Dan di informasi selanjutnya, Indonesia kirim 780 pasukan penjaga perdamaian UNIFIL ke Lebanon. Dan di informasi ketiga, Jember perkuat pelayanan dasar melalui PKK Posyandu dan Bunda PAUD. Teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

CEO Saudi Aramco Amin Nasser memperingatkan pasar energi global masih berada di bawah tekanan besar setelah dunia kehilangan sekitar 1 miliar barel minyak dalam 2 bulan terakhir. Dilansir dari Reuters, kondisi ini dipicu gangguan distribusi akibat blokade Iran di Selat Hormuz yang memperlambat pemulihan pasar energi dunia. Nasser menegaskan pembukaan kembali jalur pelayaran belum cukup untuk menormalkan pasar. Sementara rendahnya cadangan minyak dan minimnya investasi energi selama bertahun-tahun semakin memperburuk tekanan terhadap pasokan global.

Indonesia kembali mengirim 780 pasukan penjaga perdamaian ke misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL yang dijadwalkan berangkat pada 22 Mei 2026 dan bertugas hingga Desember mendatang. Pemerintah menegaskan komitmen menjaga perdamaian dunia tetap dilanjutkan meski sebelumnya terdapat personel Indonesia yang menjadi korban serangan di wilayah konflik. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan keselamatan pasukan menjadi prioritas utama dengan peningkatan kesiapan personel dan evaluasi SOP sebelum keberangkatan. Sementara Indonesia juga terus mendorong perlindungan pasukan perdamaian di forum internasional.

Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat pelayanan dasar masyarakat melalui sinergi TPPKK, Posyandu, dan Bunda PAUD. Hingga tingkat desa dan kelurahan lewat rapat koordinasi dan bimbingan teknis di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Selasa 12 Mei 2026. Ketua TPPKK Kabupaten Jember, Gita Eka Puspita, menegaskan transformasi Posyandu menjadi layanan 6 standar pelayanan minimal atau 6 SPM yang harus menjadi langkah memperluas manfaat layanan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial hingga lingkungan. Pemerintah daerah juga mendorong kader PKK Posyandu dan Bunda PAUD aktif turun langsung ke masyarakat untuk memperkuat pelayanan dasar serta mendukung pembangunan generasi Jember yang sehat dan juga berdaya saing. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang bisa aku sampaikan ke kamu hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id. Dan sampai jumpa di info Pro 2 selanjutnya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hai hai hai, apa kabarnya kamu siang ini tahun Pro 2? Dan tentunya ya siang ini kamu kembali disapa lagi di 89,5 FM Pro 2 Jember barengan Aisyah di Pro 2 Hitlist yang siap nemenin siang kamu. Mau kamu lagi hektik ataupun lagi santai-santai aja, atau mungkin kamu lagi di kos aja tahun Pro 2, lagi tiduran, lagi santai, ataupun kamu lagi kerja di kantor kamu, ataupun lagi belajar, tentunya Pro 2 Hitlist siap nemenin apapun kegiatan kamu siang ini ya, dengan muterin lagu-lagu yang lagi viral tentunya, yang lagi rame, lagu-lagu yang enak banget, dan juga lagu-lagu kesukaan kamu kalau nanti kamu request. Caranya requestnya, kamu bisa banget request di line WhatsApp kita di 081559708950, ataupun di Instagram kita di @pro2jember, dan kamu juga bisa request di RRI Digital dalam Pro 2. Kamu tinggal search aja Pro 2 Jember dan kamu tinggal komen di situ. Nanti aku puterin lagu yang kamu request. Tapi kalau misalnya kamu gak mau request, kamu mau dengerin sendiri, kamu juga bisa dengerin lagu kesukaan kamu di RRI Digital dalam Pro 2. Karena di situ udah lengkap banget ya, lagu baru, lagu lama, lagu agak baru, itu juga ada semua, udah lengkap di situ, dan kamu bisa dengerin dengan gratis, gak usah bayar, gak usah berlangganan, udah gak ada iklannya, dan juga no shuffle-shuffle. Jadi kamu bisa dengerin sendiri ataupun dengerin bareng-bareng di Pro 2 Hitlist tahun Pro 2. Aku tunggu requestan kamu sampai jam 12 yang nanti.

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren.
3: Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh.

saat nyebacain requestan dari Tom Pro 2 ya. Seperti biasa aku mau mulai dari line WhatsApp kita dulu, Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang udah request di WhatsApp nih, aku puterin sekarang ya. Dan yang pertama nih ada dari Lara Purnamasari, lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah. Ini kita diajak, ini ya Tom Pro 2, diajak agak nostalgia sedikit nih. Lagu Utopia, Rasa Ini Indah. Ini mengingatkan kita sama salah satu sinetron ya Tom Pro 2. Bentar, tunggu, aku cariin dulu lagunya. Rasa Ini Indah by Utopia. Nah, aku puterin abis ini ya Lara, jadi kamu jangan kemana-mana. Dan selain dari Lara, juga ada dari siapa nih namanya? Oh, No Name Tom Pro 2, anonim seram, request lagu Teddy Swims. Yang mana nih? Boleh dong disebutin dulu loh judulnya ya. Karena lagu Teddy Swims kan banyak tuh Tom Pro 2. Dan selain Teddy Swims nih, ada dari siapa namanya? Siapa namanya ini? Dari Caca, request lagunya Haha Sabrina Leanor. Boleh banget Haha by Sabrina Leanor. Dan selain dari Caca juga Tasya juga request lagu yang sama ya Tom Pro 2. Jadi kita puterin dulu, dan buat kamu yang belum request masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenin Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Masih lanjut bacain requestan Tom Pro 2 di line WhatsApp kita dulu ya Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang requestnya di Instagram sabar dulu, karena kita habisin yang di WhatsApp dulu ya. Aku mau lanjut bacain dari yang kelihatan nih. Ada dari Fitri ya, request lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Waduh, lagu romantis ya. Bisa banget kita dengerin siang-siang ini. Siapa tahu kamu lagi Butterfly Era Tahun Pro 2. Jadi ini lagu buat kamu-kamu Tahun Pro 2 yang lagi Butterfly Era. Dan selanjutnya ada lagi dari siapa ini namanya? Oh, dari Dian. Ya, request lagunya Bruno Mars, Risk It All. Okay, memang temanya pagi ini, siang ini gak tuh? Siang ini agak jatuh cinta ya, Tahun Pro 2, Risk It All by Bruno Mars juga aku puterin abis ini. Aku mau cari lagu yang tidak jatuh cinta, lagu yang semangat, Tahun Pro 2. Ada dari Sheva. Request lagunya Perunggu Tahun Pro 2 yang 33 kali. Ini emang enak banget ya didengerin siang-siang gini buat ngebus semangat kamu biar kamu fokus lagi di siang ini Tahun Pro 2. Jadi biar kamu gak ngantuk, langsung aja aku puterin. Dan buat kamu yang belum request, aku tunggu nih masih sampai jam 12 siang nanti.

Indonesia nih dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Kekayaan alam Indonesia sangatlah melimpah. Ada ungkapan kata-kata Jawa, gemah ripah loh jinawi, yang mengartikan kekayaan alam yang melimpah ruah di negara kita. Indah sekali melihat alam Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman dan pembangunan di mana-mana, lahan persawahan yang hijau semakin berkurang. Dan faktor ekonomi selalu jadi alasan kebanyakan petani yang menjual sawahnya. Sekarang, sawah yang indah dulu banyak yang menjadi bangunan besar dan juga kokoh. Jadi rindu nih dengan hijaunya alam Indonesia.

0: itu.
1: Kamu lapar apa enggak?
2: Lumayan sih. Cuma aku enggak mau makan yang berat ya. Aku pengen nyamil aja sih. Yang murah tapi mantap apa ya nang ya? Tapi aku suka pedes.
1: Ah, cocok. Gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
2: Hah? Tahu kocek. Apa tuh, Nang?
1: Sudah dah, nanti kamu tahu tahu kocek itu kayak apa. Ayo dagangkan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam dan penyedap rasa di atas cobek dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

seru datang dari musisi internasional yang namanya juga udah nggak asing ya sama fans-fans Indonesia, karena emang fansnya tuh banyak banget di sini Tom Pro 2, yaitu The Weeknd yang bakal konser di Indonesia tahun Pro 2. Setelah lama dinanti ya, akhirnya The Weeknd tuh dipastikan bakal menggelar konser di Jakarta pada September 2026 nanti. Konser ini tuh jadi bagian dari tur dunia After Hours Till Dawn Stadium Tour untuk wilayah Asia. Berdasarkan pengumuman resmi promotor, The Weeknd bakal tampil selama 2 hari berturut-turut di Jakarta International Stadium atau JIS. Tepatnya tuh pada 26 September dan juga 27 September 2026 tahun Pro 2. Jakarta sendiri tuh masuk dalam kota besar Asia yang dikunjungi The Weeknd di tahun ini, mulai dari Tokyo, Singapura, Seoul, Bangkok, Hong Kong, Kuala Lumpur, sampai akhirnya mampir juga ke Indonesia ya tahun Pro 2. Tentunya ini udah ditunggu-tunggu banget ya sama fans-fans The Weeknd di Indonesia, karena tour ini juga disebut sebagai bagian penutup dari perjalanan panjang After Hours Till Dawn Tour yang sebenarnya sudah dimulai sejak 2022 lalu. 2022 ya, sekarang udah 2026 nih tahun Pro 2, dan ini jadi penutupnya. Apa nggak makin spesial tuh tahun Pro 2? Dan bisa dibilang konser di Jakarta nanti bisa jadi salah satu momen paling spesial ya buat fansnya The Weeknd, karena kapan lagi The Weeknd mampir ke Indonesia. Di konser ini The Weeknd dijadwalkan membawakan deretan lagu hits dari trilogi albumnya, mulai dari After Hours, Dawn FM, sampai Hurry Up Tomorrow. Jadi kemungkinan lagu-lagu besar seperti Blinding Lights, Save Your Tears, sampai Less Than Zero tuh bakal masuk di setlistnya nanti tahun Pro 2. Gak cuma itu, konser ini juga bakal makin spesial karena DJ asal Jepang, Yosuke Yukimatsu, diumumkan sebagai special performer untuk Jakarta. Udah spesial, makin spesial lagi tahun Pro 2. Dan buat yang pengen war tiket, promotor juga udah ngumumin jadwal penjualannya. Tahap artis pre-sale bakal dibuka tanggal 18 sampai 19 Mei 2026, alias udah sebentar lagi. Sementara penjualan umum bakal dimulai di 21 Mei nanti tahun Pro 2. The Weeknd sendiri tuh memang dikenal punya konser dengan konsep visual yang megah dan juga futuristik ya. Mulai dari tata cahaya, layarnya yang besar banget, sampai atmosfer panggungnya yang selalu jadi sorotan. Bahkan tour After Hours Till Dawn ini sebelumnya berhasil mencatat pendapatan lebih dari $1 miliar US tahun Pro 2. Jadi salah satu tur musik terbesar di dunia. Jadi kamu siap-siap aja, siapin ini ya tahun Pro 2, siapin budget juga buat kamu yang mau nonton The Weeknd ini tahun Pro 2. Jadi kita dengerin dulu deh lagunya The Weeknd buat siang ini tahun Pro 2.

0: Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kita sebagai seorang yang beriman harus senantiasa sadar bahwa setiap orang pasti pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Bahkan dua manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun juga pernah berbuat kesalahan. Tiada manusia yang sempurna. Maka dari itu, Islam membimbing kepada kita terkait bagaimana menyikapi berbagai kesalahan tersebut. Sikap yang dianjurkan dan dituntunkan adalah dengan bersikap taghaful, yaitu pura-pura tidak tahu dan mengabaikan kesalahan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-labibul aqil huwal fatinul al-mutaghafil." Orang yang cerdik, pandai adalah orang yang taghaful, yaitu yang pura-pura tidak tahu. Lalu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Al-afiyatu asyratu ajza'in kullaha fit taghaful." Keselamatan itu ada 10 cabang, semuanya didapatkan dengan taghaful. Riwayat Baihaqi dalam manakib Imam Ahmad. Barakallahu fikum.

Kalau tadi udah bacain requestan Tom Pro 2 di WhatsApp ya, sekarang aku mau bacain di Instagram kita nih Tom Pro 2. Jadi tenang buat kamu yang udah request di Instagram, aku bacain Tom Pro 2, tenang ya. Dan yang pertama nih aku mau bacain ada dari siapa nih namanya? Dari Werwan FM, Takkan Terulang Vanessa Z. Ini lagunya Vanessa Z dan juga Roni Parulian ya, Tom Pro 2, Takkan Terulang. Abis ini aku puterin. Dan ada juga dari Zatia Vinovic yang request lagunya Liodra, Pura-Pura. Ini juga lagu baru ya Tom Pro 2, jadi sepertinya lagu baru nih. Jadi aku puterin juga abis ini. Dan selain Takkan Terulang dan juga Pura-Pura, ada dari Sauce.fm, Kak mau request lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Nah kalau ini emang lagu baru Tom Pro 2, aku puterin juga abis ini Salma Salsabil Hacu. Jadi kamu jangan kemana-mana. Dan buat yang belum request, masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti ya Tom Pro 2.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucapkan

0: 102 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
1: Aduh, panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalanan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
2: Woi, Mak, ini apa ini?
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Makanya Mak, kalau jalan ke kiri kanan.
1: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
2: Ya udah, mir.
3: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

Mau bacain lagi requestan Tom Pro 2 dari Instagram kita. Sebelum Pro 2 Hitlist harus pamit nih Tom Pro 2. Requestan terakhir dari Tom Pro 2 di hari ini, Pro 2 Hitlist edisi hari Rabu 13 Mei 2026, Tom Pro 2. Yang pertama nih ada dari mana tadi tuh Tom Pro 2? Oh ini ada dari LiQ23, Kak izin request lagu Cegil dari Nabila Takia dong, boleh banget ya. Cegil dari Nabila Takia, juga aku puterin abis ini. Bukan cuma LiQ aja yang request Cegil, dari Ta underscore Maher juga request Cegil. Dari siapa lagi tadi? Nah itu aja teman Pro 2 ternyata. Dan ada juga selain dari Ta underscore Maher dan juga dari siapa tadi namanya? Dari LiQ ada juga dari Zania. Dari Zania, izin request lagu Cegil Nabila Takia dan juga Pencuri Malam Samuel Cipta. Cegil abis ini aku puterin dan aku juga puterin Pencuri Malam by Samuel Cipta. Dan Aisyah juga harus pamit dulu teman Pro 2 karena Pro 2 Hitlist sudah harus selesai di hari ini. Dan sebentar lagi kita juga bakal jalan-jalan ke RRI Pro 2 Madiun karena kita bakal bergabung dengan Madiun untuk Muda Kreatif Berjaringan edisi hari ini. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah nemenin Aisyah. Dan Aisyah bakal kembali lagi nanti di jam 1 siang ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang

mengerikan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, sampai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui

95,2 Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro2. Hai, selamat siang semuanya. Senang banget aku Nia Mona bisa kembali menemani teman Pro2. Tentu saja di ajang muda kreatif berjaringan se-Jawa Timur. Dan kali ini dari program 2 RRI Madiun dirilis program 2 RRI Surabaya, ada Malang, Sumenep, Jember nih teman Pro2 ya. Yang ini nanti ke semuanya bakal ngedengerin. Ada seorang yang pastinya muda, tapi mereka juga boleh dibilang punya karya yang luar biasa. Bukan mereka cuma satu ya. Terima kasih nih buat teman-teman semuanya. Boleh nanti gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Aku sapa dulu buat teman-teman yang ada di Surabaya, di Malang, di Jember, dan juga Sumenep, dan juga Madiun pastinya. Kalian boleh nih nanti bergabung bersama kita ya. Karena di Muda Kreatif ini pastinya akan menampilkan seseorang yang berani berkarya dan bikin peluang sendiri. Dan untuk episode kali ini, aku bakal ngobrol bersama dengan sosok muda penuh warna, wis. Karena semuanya berwarna nanti ya. Perkukuhan kita ngomongin ya. Kreatif juga, yang pastinya juga keren. Karena dia nih punya bisnis di bidang kecantikan nih teman Pro2. Dan kita bakal sapa, karena dia ini juga merupakan mahasiswa juga dari UNESA ya, yang ini ada di Magetan ya, Jawa Timur. Kita langsung sapa, ada

0: Natasha aja ya. Oke. Ini kayak Natasha ini boleh dibilang dia sudah bisa membangun brand nail art gitu ya, dengan style yang boleh dibilang unik. Pelanggannya juga luar biasa. Dan kamu tahu gak, dia sudah bisa mengumpulkan pundi-pundi cuan-cuan, omsetnya jutaan per bulan. Bahkan boleh dibilang bukan satu ya, tapi nolnya udah sampai dua ya. Puluhan juta gitu ya, teman Pro 2 dari nail art. Wow. Ini harus dikulik nih. Gimana ceritanya dia kok bisa bikin usaha yang boleh dibilang cuannya gede gitu ya. Kita bakal kupas tuntas perjalanan bisnis dan tantangan membangun usaha dari nol, sama dengan tipsnya buat kalian semuanya. Jadi sekali lagi yang mau gabung barengan kita boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madian. Kak Natasha.
1: Iya kak.
0: Ini biasanya kalau teman-teman ini ya habis SMA gitu ya, kuliah, pengennya yang deket-deket sama orang tua. Tapi dengar-dengar kabar, ini kakak ternyata bukan dari ini ya Magetan atau Madiun.
1: Iya, bukan.
0: Tapi
1: kak,
0: dari luar Jawa.
1: Benar.
0: Dari mana aslinya kak?
1: Aku aslinya dari Sumatera Selatan, yaitu dari kota Palembang.
0: Wow, dari Palembang. Kok bisa jauh-jauh ke Jatim?
1: Iya, kemarin kayak sempat lewat jalur undangan gitu kak. Oh. Jadi kayak sayang kan kalau misal nggak diambil, udah keterima.
0: Oh iya iya.
1: Jadi langsung
0: iya.
1: Kesini.
0: Jadi istilahnya kakak nih lewat jalur diundang ya kesini ya.
1: Iya betul.
0: Enak
1: kak.
0: Banget ya. Jadi iya, kesempatan langsung diambil.
1: Iya.
0: Oke. Ini pas kuliah kan pasti ribet ya. Namanya kuliah kan beda sama SMA ya. Kuliah tuh banyak tugas apa segala macam. Kok bisa kakak ini awal mula bikin bisnis di kecantikan ini ya, perkukuan lah, nail art ini sendiri. Gimana ceritanya tertariknya? Udah dari zaman SMA atau baru dimulai saat kakak kuliah?
1: Sebenarnya baru sih kak, baru pas semester 2 itu baru kepikiran. Baru kepikiran kan kebanyakan tuh kayak apa ya kak, cari sampingan lah. Terus cari-cari ilmu, karena aku juga hobi di bidang kecantikan. Jadi ya udah sekalian kayak nyemplung gitu loh kak, kayak memperdalam. Kebetulan nail art ini bener-bener kayak dari awal sampai sekarang itu bener-bener ngerintis banget. Jadi dari nol bener-bener gak ada alat-alat. Dan dulunya aku kayak SMA-nya kan dari SMA negeri gitu loh kak, bukan SMK kecantikan kan. Jadi ya bener-bener dari nol. Terus karena suka seni juga, jadi ya memperdalam. Alhamdulillah sampai sekarang udah kayak banyak pelanggan gitu.
0: Wow. Dan ini ada fakta mengatakan bahwa kakak ini kuliahnya juga di kecantikan ya.
1: Iya betul.
0: Jadi
1: kak,
0: kayaknya sejalan gitu ya.
1: Iya betul. Sesuai hobi.
0: Sesuai hobinya. Ternyata gak cuma kecantikan di wajah aja, tapi yang namanya kuku juga perlu cantik
1: betul
0: ya
1: banget,
0: itu nih. Jadi karena di semester 2 kayaknya pengen sesuatu yang berbeda, akhirnya mencoba untuk berbisnis di bidang atau di dunia nail art ini sendiri.
1: Iya
0: ya.
1: Betul
0: nah,
1: kak.
0: Ini kan enggak ini ya, dalam arti nail art ini sendiri kan butuh yang namanya orang yang kreatif. Karena kuku setiap orang kan beda-beda ya.
1: Iya betul.
0: Gedenya juga beda-beda. Tapi pengen cantiknya sama ya kan.
1: Iya betul kak, betul.
0: Ini gimana caranya memulai bisnis itu? Apakah dengan kakak cuma lihat-lihat di YouTube, atau mungkin ada teman, atau kakak ikut pelatihan, atau ya otodidak aja kakak coba-coba, atau gimana nih?
1: Sebenarnya pas awal-awal itu aku kayak ini kak, apa ikut kelas gitu kan.
0: Okay.
1: Cuman kelas itu cuman kayak 2 hari doang, gak lama gitu. Karena aku juga kuliah kan kak. Nah terus beriringnya, berjalannya waktu, itu kayak bener-bener ih tertarik nih. Terus ada teman-teman yang datang buat nail art awal-awal gitu kan kak. Walaupun pas awal-awal mungkin masih belum rapi, kurang rapi, tapi teman-teman kayak ngapresiasi.
0: Okay.
1: Jadi aku semakin semangat buat belajar lah, belajar yang lain. Terus belajar kayak motif-motif lain, desain-desain lain. Terus kayak apa ya kak, bener-bener mendalami lah. Selebihnya itu aku otodidak. Jadi kayak bener-bener yang lain itu bener-bener belajar sendiri gitu. Coba-coba.
0: Nyoba di kukunya sendiri ya?
1: Iya.
0: Try on di kuku sendiri atau ada kuku-kuku palsu yang dicobain?
1: Try on di kuku sendiri,
0: sendiri.
1: Sering. Terus di kuku palsu juga sering.
0: Wow.
1: Kayak belajar gitu.
0: Belajar bagaimana bentuk yang namanya ini ya, biar cantik.

0: gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau kita sendiri kan biasanya cuma ya di kutek biasa, warna apa. Tapi kalau ada artnya itu loh yang susah, di mana kuku ini biar kelihatan yang kita ngelihatnya jadi kuku bagus.
1: Iya, benar banget, Kak. Kayak ada kebahagiaan ada, tersendiri gitu.
0: Benar. Ini kan berarti sudah dibilang bisnis ini berapa tahun nih? Hampir 2 tahun ya?
1: Iya, hampir 2 tahun, Kak. Dari 2025 awal.
0: Oh, 2025 awal sampai sekarang ya, hampir ya. Ya, 1 setengah tahun lah ya.
1: Betul.
0: 1 setengah tahun. Dan membangun nail art ini sendiri buat kamu pasti banyak tantangan. Karena kamu orang luar ya. Mm-mm. Gak banyak teman di sini lah istilahnya. Yeah, yeah. Kan baru nyemplung, di mana ini aku?
1: Benar banget,
0: kan,
1: Kak.
0: Pasti butuh yang namanya pelanggan. Apa? Nah, pertama kali ini siapa nih yang jadi pelanggan kamu?
1: Yang pertama kali jadi pelanggan aku itu teman satu kelas.
0: Oh.
1: Teman satu kelas, terus dia kayak, Natasha buka nail art gitu kan, mau nyobain lah. Terus ya udah dia datang ke kosku. Terus sesuai request dia, kan aku kayak terima semua request desain ya, Kak. Kayak itu awal kali nail art itu di kuku dia, terus kayak apa ya, Kak? Kayak masih kurang inilah, masih kurang rapi, kurang apa ya, kayak alat bahannya juga masih kurang. Tapi temen aku kayak tetap support. Kayak bener-bener, ih bagus kok Nat gitu. Jadi kayak ada semangat tersendiri yang terbangun gitu. Itu awal mula banget, Kak.
0: Awal mula ya.
1: Pelanggan
0: jadi,
1: pertama.
0: Pelanggan pertama adalah teman satu kelas ya.
1: Iya, betul.
0: Karena kan biasanya teman satu kelas lebih akrab duluan ya teman yang lain. Jadi dicobain walaupun ada beberapa yang kurang seperti mungkin warna atau mungkin alat-alatnya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi teman tetap support
1: ya.
0: Wah, luar biasa nih ya teman pro 2 ya. Jadi akhirnya kamu setelah itu nambah alat dong.
1: Iya, semakin berjalannya waktu, itu aku kayak tambah alat ini, kayak ngelengkapin alat-alat gitu loh, Kak. Nggak stuck di awal aja, enggak. Jadi semakin berkembang, terus kayak banyak, udah banyak pelanggan juga kan. Makin lama tuh kayak makin banyak yang tahu. Jadi ya udah, dari penghasilan yang aku dapat itu aku tabung, terus aku kayak beli alat-alat yang lain.
0: Oke. Ini kalau kita ngelihat dari nail art ini sendiri, kuku orang kan aku bilang tadi beda-beda ya.
1: Iya, betul.
0: Ada yang mungkin kayak aku yang melenu-melenu ini ya.
1: Iya, Kak.
0: Ada yang bagus gitu, kukunya panjang gitu ya. Nah, ini kamu ada kriteria nggak sih kalau yang namanya kuku tuh bisa di apa itu namanya, digambar atau semua kuku kamu okein aja gitu?
1: Sebenarnya kalau dari awal itu semuanya aku okein, Kak. Tapi aku kayak beri masukan, kalau kuku kakaknya pendek ini kurang cocok deh kayaknya motif ini, kurang cocok warna ini gitu.
0: Apa
1: sih, Kak.
0: Ada kuku ketambahan juga gitu?
1: Ada.
0: Oh, itu ada ya.
1: Extension.
0: Extension. Dan itu biasanya banyak orang yang ini lebih ke kukunya sendiri atau extension itu sendiri?
1: Kebanyakan extension sih, Kak.
0: Oke.
1: Mayoritas extension semua.
0: Biar lebih bagus ya.
1: Iya,
0: kalau kukunya kelihatan pendek gitu kan, mau diapain juga susah ya kan. Mau dibentuk bunga, bunganya seuprit ya.
1: Iya, betul, Kak. Biasanya dikasih masukan gitu kan. Jadi biar sesuai ekspektasi lah nanti akhirnya.
0: Oke. Kamu kan dari awal sampai dengan 1,5 tahun ini, sekarang omsetnya udah luar biasa gitu. Berarti kan tantangannya juga luar biasa ya. Tantangan yang menurut kamu paling bikin kamu apa ya, sampai sekarang kayaknya gak kelupa gitu, apa?
1: Tantangan yang paling gak pernah kelupa itu kayaknya ini deh, Kak. Apa namanya, pas lagi sepi gitu kan. Karena kan kayak nail art kan aku kayak sampingan gitu kan, Kak. Kadang kuliah, kadang kalau udah pulang kuliah kayak banyak tugas, terus banyak deadline yang mau diselesain. Jadi tantangan aku mungkin ya itu, kayak menyesuaikan mood klien juga.
0: Mood
1: terus,
0: klien, jadwal juga ya.
1: Jadwal juga, kalau ada yang booking, terus kalau kita gak bisa terus kan, ya gimana gitu loh, Kak. Masa mau ditolak-tolakin terus kan. Kan itu yang gak enaknya sih.
0: Jadi tantangannya adalah sekarang tentang jadwal dan mood dari klien dan kamu sendiri gitu ya. Kalau kamu gak mood, gimana coba gitu. Gak enak. Pastinya bentuknya tuh juga akan gak bagus gitu ya. Dan nail art ini sendiri juga boleh dibilang kan bentuk ekspresi diri kamu dan orang yang di ini ya, lagi digambar kukunya gitu. Jadi kalau nggak bagus kan jadi nggak mood, nggak bagus juga gitu loh teman pro 2. Jadi tantangan terbesarnya itu.
1: Iya.
0: Bukan betul. Masalah modal ya tantangannya ya.
1: Modal iya sih Kak.
0: Karena jujur orang bisnis kan pasti iya. butuh modal. Nah ini gimana nih kalau kamu modalnya? Modalnya nail art.
1: Besar sih Kak, lumayan.
0: Besar ya? Yang paling besar apa? Kalau cat kuku mungkin ada beberapa ya.
1: Kalau cat kuku itu ya modalnya lumayan sih Kak, hampir 2 jutaan gitu kalau satu set.
0: Oh, iya? Oh, itu yang bagus ya?
1: Iya,
0: Terus
1: Kayak kemarin kan aku pas semester 2 itu kan belum ada penghasilan yang lain selain cuman dari jajan orang tua gitu Kak. Jadi aku kayak nabung. Terus kan kalau misal kecantikan kayak banyak banget praktek kan Kak. Jadi beli alat ini, beli alat itu. Jadi aku sebisa mungkin harus nyisihin gitu loh Kak. Harus nyisihin uang buat beli peralatan, uang buat ini, uang buat makan, uang buat apa ya kayak keperluan sehari-hari gitu. Jadi benar-benar harus dibagi-bagi gitu.
0: Dibagi ya. Jadi modalnya lumayan ya.
1: Ya lumayan.
0: 2 juta ya lumayan lah untuk modal usaha gitu ya. Karena alatnya itu yang paling mahal kayaknya ya.
1: Iya, itu 2 juta itu baru cat kukunya aja Kak.
0: Cat kukunya aja, belum yang, alatnya.
1: Ya belum. Kalau perintilannya itu beda lagi, udah banyak banget.
0: Kalau orang nail art itu sendiri itu kayak Manipedi gitu juga gak sih? Gak beda ya?
1: Kebetulan aku buka juga sih Kak, kayak Manipedi gitu.
0: Oh, jadi biar sekalian gitu ya?
1: Jadi sekalian.
0: Jadi dibersihin sekalian apa? Jadi udah kinclong barulah di ini ya, di kukunya di warna gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Berarti alatnya banyak dong ya?
1: Banyak Kak. Jadi benar-benar kayak ya awal-awal tuh benar-benar harus membagilah, harus motong uang jajan gitu biar bisa beli alat-alat yang baru. Tapi alhamdulillahnya kayak banyak yang suka sama kreasiku, karyaku kayak gitu Kak. Banyak yang apa ya, banyak yang puas lah, terus balik lagi. Jadi ya sedari situ mulailah ada tabungan tersendiri buat nail art gitu.
0: Kalau boleh tahu alatnya kurang lebih bisa berapa nih untuk uangnya gitu?
1: Kalau alatnya itu bisa 3 jutaan kayaknya deh Kak.
0: Tapi kalau alat sih ini ya, maksudnya panjang ya.
1: Iya betul.
0: Cat kukunya itu biasanya 2 juta itu bisa habis berapa bulan?
1: Kalau 2 juta itu ya lumayan lama sih Kak. Kayak lumayan. 7 bulanan itu udah ganti yang baru. Biasanya kan udah beberapa warna udah banyak yang habis gitu loh Kak. Jadi harus beli yang baru lagi gitu.
0: Dan tergantung customernya ya. Semakin banyak semakin cepat habisnya ya.
1: Iya benar.
0: Tapi cepat juga kumpul duitnya.
1: Iya alhamdulillah sih Kak.
0: Alhamdulillah ya. Waduh, ini obrolan kita masih panjang nih. Karena aku jujur ini penasaran banget gitu ya teman pro 2 ya. Karena nail art ini sendiri sekarang di Madiun juga lagi banyak orang cari gitu ya. Jadi sekarang tuh mau ke kondangan aja, bukan kita yang ada acara ya, kita kondangan aja, kita harus mempercantik diri ya, nail artnya juga perlu. Jadi begitu banyak orang yang sangat peduli dengan yang namanya kecantikan. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kak Natasha. Sekali lagi buat kamu nih teman pro 2 yang ada di Jawa Timur, ada dari Surabaya, Malang, Sumenep, Jember dan juga Madiun, yang pengen tanya-tanya boleh silakan ya. Silakan langsung ke WA-nya kita di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel juga boleh. Ini ada beberapa yang tanya-tanya di YouTube channel di RRI Madiun, silahkan ya. Nanti setelah yang satu ini aku bakal balik lagi nih teman pro 2, tetap di Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur.
2: Teman pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, tes

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Madiun, teman-teman terbaik kaum Motom Pro 2. Dan masih barengan sama aku, Mona, dan juga ada Kak Natasha Irma Suryani. Beliau ini merupakan owner nih di usai nail art by N. N-nya tuh Natasha ya, Kak ya?
1: Iya, okay, betul, deh.
0: Kak. Oke, buat teman-teman dari Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumenep nih ya, boleh nih silahkan bergabung di 0811-369-7755 atau di YouTube channel kita di RRI Madiun buat tanya-tanya nih sama Kak Natasha tentang bisnisnya dia. Boleh ya. Kan biasanya cewek-cewek tuh suka nih masalah kecantikan ya. Oke deh. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak, tapi jujur nih aku mau tanya sama kakak. Katanya, dengar-dengar kabar, kakak ini bisnis pertama kali yang kakak geluti ini ya, di nail art ini sendiri.
1: Iya, betul.
0: Itu tempatnya itu di kos-kosan.
1: Iya, betul. Betul banget, Kak.
0: Apakah sampai sekarang masih di kos-kosan atau sudah punya kios sendiri atau gimana? Kios ya. Atau tempat sendiri gitu ya atau gimana?
1: Sekarang masih di kos-kosan sih, Kak.
0: Oh, masih di kos-kosan. Wow, ini kos-kosannya mengandung duit ya. Bau-bau rezeki gitu ya. Jadi di kos-kosan.
1: Iya,
0: jadi
1: betul,
0: teman-teman
1: Kak.
0: Biasanya masih ke kos-kosan untuk bikin nail art itu. Sekarang enggak cuma teman aja ya, berarti
1: ya,
0: sudah luas ya.
1: Udah masyarakat sendiri udah pada langganan gitu, Kak.
0: Tapi dia kayak home service juga enggak sih?
1: Ada sih, Kak. Cuman kalau home service itu aku jarang karena waktunya juga kayak kalau misal pulang kuliah kadang udah sore kan, Kak. Jadi kalau home service takutnya nanti malah kemaleman atau apa, soalnya kan sendiri di daerah orang juga.
0: Dan belum tahu juga ya daerah-daerah yang lain ya.
1: Betul.
0: Baru 1,5 tahun di Magetan ya. Magetan tuh deket sama Madiun gitu ya. Jadi boleh dibilang Magetan, Madiun masih istilahnya belum banyak tahu jalan.
1: Iya.
0: Takutnya betul. Nanti kalau diculik ya.
1: Aduh, iya, diculik. Betul, Kak. Apalagi kalau udah kemalaman kan, Kak.
0: Oh, cewek. Jadi orang-orang pada ke kos ya.
1: Iya, betul. Dan alhamdulillahnya kayak bisalah di setting-setting apa buat taruh kasurnya, buat taruh meja nail artnya, itu bisa di setting-setting.
0: Waduh, jadi sekarang benar-benar tempatnya adalah di kos-kosan.
1: Iya.
0: Kos-kosannya Kak Natasha gitu ya,
1: iya,
0: teman
1: produknya.
0: Tapi kepikiran gak sih suatu saat nanti aku pengen dong bikin kayak tempat gitu khusus buat nail artnya by Natasha ini sendiri?
1: Iya, kepikiran, Kak, pastinya. Bakal nanti kalau misal rencana kedepannya ya, Kak, bakal lebih menggeluti dunia kecantikan yang lain, bukan hanya nail art aja, dan bakal membuat studio khusus lah, Kak, buat para cewek-cewek yang mau tampil lebih cantik, pastinya. Tapi kayaknya kayaknya bakal buka di Palembang deh, Kak. Karena kalau misal di sini kan gak ada siapa-siapa kan, Kak. Keluarga juga gak ada. Jadi kayaknya bakal lebih mendalami setelah lulus kuliah. Bakal langsung.
0: Kenapa gitu? Jadi jauh dong kita ya. Kuliah kamu berapa tahun lagi?
1: Masih lama kok, Kak. Masih aman.
0: Masih lama aman ya. Aduh. Habis ini nanti S2 ya kan. Jadi makin tambah lama di sini.
1: Amin.
0: Soalnya nih kalau sudah tahu tempat kita nail art yang pas dan kayaknya cocok, buat ninggalin tuh jadi susah ya kan. Apalagi ditinggal.
1: Bener.
0: Itu ditinggal pas sayang-sayangnya tuh gak enak banget loh, Kak Natasha. Beneran deh.
1: Iya, betul-betul
0: ya. Semoga aja ya nanti kalaupun di Palembang ada ini apa cabang.
1: Iya, buka cabang
0: sini.
1: Nanti, Kak. Amin.
0: Iya, amin. Jadi udah banyak ini yang bantuin ya kalau buka cabang. Oke. Pastinya impiannya kan seperti itu ya. Tapi Kak, ini kalau menurut kakak sendiri promosi yang paling banyak di kakak gitu ya, dari mulut dari teman-teman, kabar-kabar dari teman-teman atau di media sosial? Karena aku ngelihat ini untuk medsosnya kakak sendiri ini udah banyak followernya juga ya, bahkan sampai udah 1,3 ribu loh.
1: Betul,
0: udah
1: Kak.
0: Banyak ya, aduh luar biasa. Nah ini gimana nih menurut kakak, apakah media sosial juga membantu atau mungkin teman-teman yang kasih tahu ke teman yang lain atau gimana?
1: Kalau dari aku sendiri tuh lebih ke media sosial, Kak. Tapi okay, ada juga yang dari mulut ke mulut itu mm-hmm. ada. Cuman kayak lebih dari media sosial. Soalnya pasti setiap customer itu sebelum datang kan pasti cari-cari kak, kayak akun Instagramnya, okay, akun TikToknya, mm-hmm. portofolionya, gimana hasil nail artnya. Mm-hmm. Nah jadi menurut aku yang paling penting itu dan paling berpengaruh itu dari media sosial.
0: Jadi media sosialnya udah tahu kan, oh iya, bentuknya nanti kayak gini nih, mm-hmm. kayaknya bagus, aku pengen gitu ya. Iya, jadi betul, udah tahu contoh-contoh mm-hmm. dari motif-motif yang ada di kuku gitu kan ya. Mm-hmm. Tapi kalau inspirasi dari motif-motif itu kakak dapat dari mana?
1: Kalau inspirasi itu sebenarnya dari request klien.
0: Malahan?
1: Mm-mm, jadi aku terima semua okay request gitu loh kak. Jadi nanti pas reservasi mm-hmm. itu kliennya ngirimin foto mau nail art mm-hmm. Kayak gini warnanya ini. Mm-hmm. Nah nanti aku ya bakal aku terima semua gitu kak. Jadi gak pernah nolak wow request.
0: Itu bagian dari belajar juga ya?
1: Iya betul kak.
0: Bagian jadi nanti kalau customernya udah kasih gambarnya, kamu coba di kuku kamu, oh berarti nanti warnanya ini. Sebenarnya ada gak sih kayak tren motif kuku di 2026 gitu, ada gak trennya?
1: Ada, sekarang yang lagi booming itu cat eye kak, motif cat eye. Itu lagi banyak banget, setiap orang yang nail art pasti mau cat eye. Jadi kayak bener-bener dari lebaran kemarin sampai sekarang itu masih booming itu cat eye. Wah. yang paling banyak lah, sama 3D chrome itu juga banyak yang minat.
0: Cat eye itu yang kayak gimana ya?
1: Cat eye itu yang kayak ini loh kak, kayak kalau
0: kan kalau mata oke okay, cat eye.
1: Bukan kak.
0: Oh bukan gitu. Gimana
1: beda
0: gimana
1: lagi. Kalau cat eye itu kayak ini kak, kalau misal kita gerakin kuku mm-hmm. itu dia juga ikut gerak ininya. Apa oh, kayak bener-bener kayak apa ya, ada kilaunya sendiri gitu loh kak. Kalau gerakin kuku motifnya itu ikut gerak gitu.
0: Oh jadi kalau kena cahaya gitu ikut mm-mm. ikut goyang-goyang ya.
1: Iya betul kak, betul banget.
0: Oh itu kelihatan mewah gitu dong ya.
1: Mm-mm. Oh itu jadi banyak banget yang minat.
0: Oke, okay, cat eye terus ada apa lagi?
1: 3D chrome.
0: 3D chrome. Mm-mm. Itu kayak macam apa tuh?
1: Kalau 3D chrome itu kayak ini, apa namanya? Kayak dia muncul gitu loh kak, motifnya timbul.
0: Oh 3D muncul terus
1: dikasih chrome kayak biar mengkilat gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti itu detailnya juga luar biasa ya.
1: Bener-bener detail banget lah. Kalau misal orang gak konsisten itu bener-bener ini, gak telaten gitu loh kak. Jadi harus bener-bener detail banget sesuai dengan maunya klien.
0: Itu ya, berarti yang lagi tren di 2026 dua itu ya. Mm-mm. Atau ada yang lain lagi?
1: Kalau itu dua itu sih kak, karena dua itu yang paling diminati.
0: Yang paling diminati. Aku tuh coba ngebayangin ya, karena aku sendiri kan jarang ya buat apa itu nail art gitu ya. Coba ngebayangin aja, itu kan ada yang timbul, berarti warna dasarnya ada. Itu kan berarti ditumpuk-tumpuk ya?
1: Iya betul.
0: Tumpukan kak, warna-warna gitu ya?
1: Iya betul kak.
0: Itu gimana kalau mulai dari dasar tuh? Dari dasarnya aja ya, ini kayak kuku biasa, itu diapain dulu kan Natasha?
1: Kalau kuku biasa itu setelah di manicure, mm-hmm. kan kita tadi kayak ada manicure mm-hmm. gitu kan kak. Nah setelah di manicure itu baru dikasih base, mm-hmm. dikasih base-basenya. Mm-hmm. Terus baru kita lihat inspo dari klien yang dikirim tadi, warnanya apa, dasarnya mm-hmm. apa. Terus misal mau di mix warna atau di ombre, mm-hmm. itu berarti kita harus ya menyesuaikan ini masuk apa enggak warnanya gitu. Mm-hmm. Terus nanti kalau misal kurang bagus, kita aku bakal bilang ke klien, kalau misal kak ini warnanya kurang cocok deh, coba kakak pakai warna ini gitu. Mm-hmm. Terus kalau misal kayak 3D mm-hmm. yang dibilang tadi mm-hmm. kayak 3D gitu, ya berarti kalau udah 3 layer itu baru di tambahin 3D sesuai. Misal 3D-nya mau bunga gitu kak, ya udah kita harus benar-benar bikin bunga di atas kuku yang kecil itu.
0: Wow. Tuh. Berarti kalau bikin bunga itu ya pakai ini kuteknya?
1: Iya. Kalau bikin bunga dia kayak ada ini loh kak, apa kayak lem tapi dia nggak lengket gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu dibentuk satu-satu. Jadi benar-benar satu kelopak itu ya dibentuk satu-satu biar
0: di kukunya.
1: Mm-mm. Oh. Benar. Jadi semuanya manual.
0: Yalah, sumpah jelewimet.
1: Makanya kak, kalau gak telaten, aduh pusing itu kak.
0: Iya benar, ini harus orang yang telaten. Iya. Nah, aku gak telaten ya, ampun, angkat tangan ya. Soalnya ngeliatnya aja kayaknya bagus ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau ngelihat orang yang bikin prosesnya, tuh ternyata luar biasa ya, jelimet kuin dek mau loh ya teman pro 2, jadi jelimet banget gitu ya. Itu dari satu kuku 10 ya, pasti 10 kuku ya. 10 kuku itu habis waktu berapa lama untuk bikin?
1: Tergantung sih kak, tergantung kayak dari desain yang di request. Kalau misal polosan itu 1 jam udah kelar. Tapi
0: oh ada ya yang nail art cuma polos gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang mau polos gitu, tapi extension kak.
0: Oh iya iya.
1: Jadi
0: iya,
1: kayak ditambah kuku.
0: Ditambah kuku biar lebih panjang.
1: Benar. Ya,
0: oke.
1: Okay. Nah kalau misal kayak desain itu mungkin 2 jam 3 jam, tergantung sih kak. Tapi yang paling lama itu 4 jam.
0: Oh, plus ngeringinnya?
1: Iya, itu udah semua, udah manicure, ngeringin, udah bikin. Itu yang paling lama 4 jam sih.
0: Oh my god.
1: Makanya itu duduk kak, bener-bener kayak duduk. Dan bener-bener mata harus jernih banget. Jadi kalau
0: itu gak boleh ngantuk ya berarti?
1: Bener banget, gak bisa ngantuk, tangan gerak, semuanya gerak. Jadi kalau misal lagi, apa ya kak, lagi kayak capek pulang kuliah itu kan. Yang udah aku bilangin tadi kak. Jadi kayak kalau misal mau nolakin orang gimana gitu. Masak nolakin terus kan kak, gak enak juga gitu.
0: Jadi itu sih, ya apa harus moodnya tuh benar-benar dibangun banget gitu.
1: Bener,
0: ya
1: benar, harus nyesuain.
0: Pokoknya di otak nih selalu cuan cuan cuan gitu.
1: Iya benar banget kak, benar banget.
0: Jadi ini akhirnya ini semangat gitu ya. Tapi dari semua desain kuku yang udah kamu bikin gitu ya, yang paling ribet itu tadi kan yang tren, yang paling ribet banget itu yang mana jenisnya, jenis atau apa itu variasinya yang kayak gimana, model atau motif nail art yang mana?
1: Kalau dari aku yang paling ribet ya kak, kalau yang paling ribet itu ya yang kayak 3D tadi sih kak, 3D kayak bunga, terus 3D apa ya, kayak karakter-karakter itu kayak rumit banget dan harus telaten banget dari awal sampai akhir. Bener-bener harus ini biar ukurannya sama gimana gitu. Terus biar apa, gak miring kesini, gak miring kesitu. Itu bener-bener harus melotot banget lah mata. Bener-bener harus berpikir keras banget.
0: Waduh, jadi selain berpikir gimana ini bentuknya nanti, ini mikir juga gimana caranya biar ini bentuk bisa kelihatan dengan kuku yang beda-beda orang gitu ya.
1: Bener banget kak.
0: Kalau kuku orang yang udah cantik gampang ya. Tapi kalau kuku kayak kuku aku ini
1: iya,
0: sedikit ada melekenu itu loh, susah wes, ya Allah. Oke deh, ini kayaknya aku perlu dicoba ya nanti ya, coba
1: boleh,
0: coba
1: kak,
0: ya.
1: Boleh.
0: Pakai extension yang 10 cm bisa?
1: Ya bisa kak, bisa request juga kak, buat ukuran sama ukuran panjang pendeknya bisa.
0: Oh bisa ya?
1: Bener.
0: Aduh, ya deh nanti dicoba ya tuh. Terus ini lagi nih kak, ini tadi kan udah trennya. Terus habis gitu udah juga untuk yang paling ribet gitu ya. Ada gak customer yang menurut kakak tuh yang pengennya sesuatu yang unik tapi ngeribet-ngeribetin, terus gimana, nolaknya kan gak enak tuh. Ada gak yang istilahnya protes gitu? Pernah gak ngerasain itu?
1: Gak pernah sih kak. Selama ini kayak customer-customernya selalu ngirim, ya aku okein. Jadi kayak gak pernah kayak nolak. Kalau soal desain itu gak pernah nolak ya kak. Paling kalau misal yang bener-bener apa, bener-bener detail banget, itu aku bakal bilang, kalau misal kak ini gambarannya bener-bener detail banget, nanti aku coba dulu ya gitu. Kalau misal bisa, ya udah aku terima. Tapi kalau misal nggak bisa, biasanya kakaknya cari motif lain gitu kak, cari inspirasi lain, terus ngirim gitu, baru buat pengganti desainnya gitu loh kak.
0: Oke deh, wow. Jadi memang ini ya, karena memang mereka tuh sudah kasih desainnya dulu, nggak banyak terlalu protes karena udah tahu pengen yang mana gitu ya, dan dicoba. Kalau ngomong masalah ini juga, ini kan pasti bisnis, pasti kita ngobrolin masalah harga. Itu kan pasti setiap orang beda-beda ya harganya. Karena yang paling ribet pasti paling mahal. Yang biasa berarti murah. Nah ini harganya tuh mulai dari berapa sampai dengan berapa?
1: Kalau di Nail Art BYN itu harganya mulai dari 40.000 kak. Dari 40.000. Tapi kalau 40.000 itu kayak yang ini, kuku asli gitu loh kak.
0: Oh, kuku asli
1: polos,
0: nggak pakai tambahan.
1: Iya betul. Kalo dan itu tambahan, juga desainnya polos. Kalau misal pakai tambahan itu dari 85 ke atas gitu.
0: Bisa sampai berapa nih yang paling rumit?
1: Bisa sampai 200-an sih kak. Itu kalau benar-benar rumit dan detail banget itu sampai 200-an ke atas lah.
0: 200-an ke atas, oke. Okay. Karena rumit ya,
1: iya,
0: harus bikin sendiri apa segala macam.
1: Iya, betul-betul.
0: Tapi kalau ada nggak sih pakai beberapa apa aksesoris-aksesoris yang di luar cat kuku gitu? Ada nggak?
1: Ada. Kebetulan aku kayak ini kak, apa... kayak nyetok banyak aksesoris, banyak bentuk juga, itu aku benar-benar nyetok. Jadi kalau misal klien pengen tambah aksesoris atau pengen tambah desain yang lain, itu aku ini selalu sediain dan selalu ada.
0: Itu berarti ada tambahan juga ya?
1: Ada tambahannya
0: gitu ya teman Pro 2. Jadi memang ya apa yang kamu pengen ya pasti ada raga, ada harga yang berbeda gitu ya.
1: Betul.
0: Antara sampai 40 sampai dengan 200 ribuan gitu ya. Satu hari berapa klien nih yang ini?
1: Kalau satu hari itu kalau misal lagi event-event kayak misal wisuda, lebaran, terus kayak lagi ada acara apa gitu kak, itu bisa 15 orang sih kak satu hari.
0: Wow.
1: Bener-bener duduk dari pagi sampai ke malam, sampai gelap lah intinya kak.
0: Berarti kamu benar-benar ini ya, harus mempersiapkan tenaga buat duduk ya.
1: Bener-bener banget.
0: Tapi duduk capek loh.
1: Iya kak, bener, makanya udah, itu
0: udah duduk, capek ya kan. Matanya melotot ya kan. Tangannya gerak.
1: Masih mikir lagi.
0: Mikir lagi ya. Aduh, semua semua walaupun duduk tapi semua berjalan gitu ya.
1: Betul.
0: Aduh, 15 itu banyak loh. Anggap aja 4 jam ya, satu orang 4 jam 10 aja, ya ampun.
1: Benar-benar ini kan kak gak bisa ngebayangin.
0: Tapi itu macam-macam ya, gak 4 jam semua ya. Ada yang cuma 1 jam, ada yang cuma 2 jam gitu ya. Makanya
1: betul,
0: omsetnya puluhan juta rupiah ya. Kamu omset paling gede menurut kamu dalam sebulan berapa?
1: Yang paling gede ya kak?
0: Sebulan, dalam sebulan.
1: Satu bulan, pendapatanku yang satu bulan gitu. Satu bulan bisa 6 sih kak, paling besar 6 sampai 10-an gitu.
0: 10 juta.
1: Itu kalau lagi kayak lebaran kan banyak banget kan kak yang mau apa kukunya glowing lah, kan. Jadi ya bisa ini kalau mendekati lebaran itu 3 minggu sebelum lebaran itu bisa sampai 50 orang kak yang nail art. Bayangin aja bener-bener kayak semua orang tuh ya pengen nail art gitu kan kak, karena lagi tren juga.
0: Berarti ini ya, apa itu namanya, pelanggan kamu udah nggak cuma teman-teman kampus aja,
1: udah
0: banyak masyarakat, ya masyarakat secara umum gitu ya.
1: Iya betul kak.
0: Wah, kosanmu full ya?
1: Iya udah full kak,
0: udah full banget gitu ya teman Pro 2 ya, karena 50 orang loh, bayangin. Berarti kamu lebaran kemarin nggak pulang?
1: Lebaran kemarin aku pulang kak, tapi kebetulan di rumah juga buka, di rumahku yang di Palembang, itu aku buka juga, tapi kayak ya masih tempat biasa gitu, belum yang ini.
0: Oh, jadi kemarin lebaran di sini sebelum lebaran, pas lebaran,
1: pas lebaran
0: di Palembang,
1: buka juga.
0: Apalagi di Palembang pasti harganya lebih mahal ya.
1: Oke. Lebih berbeda lah kak harganya.
0: Berbeda. Luar biasa nih teman Pro 2 ya. Pastinya juga kalau kita ngomongin masalah bisnis, pengennya bisnisnya juga berkembang luar biasa. Sama seperti bisnisnya Kak Natasha, di mana sudah 1,5 tahun berkembangnya luar biasa, dari 1 orang teman aja sekarang udah beratus-ratus orang yang dibikin kukunya cantik gitu ya, dengan modal ya lumayan sih, tapi penghasilannya juga lumayan, omsetnya bahkan sampai puluhan juta rupiah. Wah, keren banget ya. Ini next mau belajar variasi apa lagi buat kuku yang belum dipelajari gitu mungkin?
1: Aku kayaknya mau memperdalam kayak art yang lebih sulit gitu loh kak. Kayak yang bener-bener dilukis gitu loh.
0: Oh.
1: Kan kalau kuku kan kalau ngelukis kan beda ya kak, sama kayak di kertas atau di mana kan beda kan kak. Lebih kecil dan pasti kuasnya juga lebih kayak tipis-tipis gitu loh kak. Jadi bener-bener harus menyesuaikan. Nah aku pengennya memperdalam di art yang lebih sulit gitu.
0: Lebih sulit itu
1: yang
0: ya.
1: Yang benar-benar digambar banget gitu.
0: Dan gambar di kuku itu yang paling, kalau bunga kan lebih gampang ya, paling cuma titik. Yang paling susah itu gambar apa?
1: Kalau yang paling susah yang pasti itu ada yang mau minta gambar kayak gambar monyet tapi kayak kera gitu loh, Kak. Iya beneran kak, kayak kera gitu.
0: Itu ngapain orangnya?
1: Kayaknya ini ikut apa ya kak, kayak perguruan gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi request. Jadi
0: request gambar kera di situ.
1: Iya, betul.
0: Ini kalau aku lihat dari Instagramnya ada juga yang mereka pengen gambar ini Spider-Man.
1: Oh iya,
0: iya kan? Betul. Ini susah juga loh
1: iya,
0: ini ya.
1: Benar.
0: Karena ada Spider-Man sendiri, ada spider-nya juga gitu kan ya.
1: Betul.
0: Jaring-jaring apa segala macam, bunga-bunga, terus ada yang gradasi, ada yang pakai kayak manik-manik itu apa sih yang kilau-kilau itu juga ya?
1: Iya,
0: Itu.
1: Manik-manik gitu.
0: Manik-manik ya. Wah, macam-macam nih teman Pro 2.
1: Itu benar-benar request dari kliennya sendiri kak. Jadi jari ini mau dibikin ini, jari ini mau dibikin laba-laba, jari ini mau
0: jadi
1: dibikin...
0: 5-5 jari beda-beda.
1: Iya beda-beda, 10 jari kak beda-beda. Wow. Jadi benar-benar ya harus mengikutin maunya klien.
0: Harganya beda juga pasti.
1: Iya beda juga pasti.
0: Ini kamu paling cepat habisnya kuteknya warna apa sih?
1: Paling best seller itu warna marun, coklat sama warna kayak pink-pink gitu. Tapi yang paling best seller ya marun kak.
0: Marun ya. Marun. Jadi paling cepet itu marun ya.
1: Iya betul.
0: Pasti
1: banget,
0: harus
1: kak.
0: Restock terus gitu ya. Aduh luar biasa nih teman Pro 2. Oke, sebelum aku bacain yang sudah masuk di ini ya YouTube channel kita di RRI Madiun dan juga di WA-nya di 0811-369-7755, aku mau dong dikasih tips. Kalau kita nih sebagai pengguna nail art gitu ya, kita sudah di nail art yang namanya kukunya gitu ya, kukunya udah dipercantik, tipsnya dong itu biasanya tahan berapa lama sih biar ketahanannya tuh sampai lama gitu, bisa gak sih?
1: Bisa kak, bisa. Kalau misal nail art itu di nail art BN itu bisa sampai 1 bulan lebih. Tergantung dari kegiatan kliennya sendiri, suka apa ngelopein kuku apa enggak gitu kan. Ada orang yang kayak ya kayak tangannya gak bisa diem gitu loh kak, suka dikelopek-kelopekin. Tapi kebanyakan itu 1 bulan lebih sih sejauh ini.
0: Tapi gimana caranya? Mungkin ada tips biar awet lah ya. Maksudnya selain gak dikelopekin diapain gitu?
1: Kalau misal biar awet ya kak, kalau misal biar awet simple sih kak, kita jangan suka ini apa kayak buka tutup apa kaleng pakai kuku, terus kayak suka nyongkel apa gitu pakai kuku, itu sih kak tipsnya.
0: Tipsnya itu ya, jadi biar awet.
1: Iya betul.
0: Aku pikir tuh ada lagi lapisan mungkin apa gitu setelah kuku di apa ya, dipercantik gitu biar lebih awet warnanya apa gitu, ada nggak sih?
1: Oh ada kak, kalau itu ada namanya top coat. Itu di akhir setelah kayak kita udah gambar desain, udah gambar motifnya, udah ngecat kuku, udah selesai semua tuh kak. Kita ada lapisan lagi, satu lagi lapisan itu biar dia kayak lebih tahan lama mengkilaunya, terus biar apa warnanya juga nggak kayak pudar atau ngelopek gitu.
0: Biasanya bening ya itu ya.
1: Bening, betul kak.
0: Jadi mengikuti warna yang dasar yang udah cantik itu tadi ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau kamu sudah kukumu udah cantik, kamu udah nggak boleh yang namanya ngupil ya teman-teman.
1: Iya kak, betul.
0: Ngupil, kamu buka-buka apa segala macam, pokoknya harus gini terus ya. Biar cantik gitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh, kita baca ya yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Biasanya tren nail art sekarang nggak cuma buat dewasa aja, tapi buat anak-anak juga ada. Apakah kakaknya juga bisa, boleh gak sih buat anak-anak minimal berapa tahun? Dari Eni di mana En? Gimana nih? Ini kan kebanyakan memang dewasa ya?
1: Iya.
0: Tapi ada gak sih anak-anak gitu?
1: Ada kak, kemarin anak-anak masih TK kayaknya, tapi didampingin orang tuanya. Katanya pingin pingin biar kukunya cantik gitu loh kak. Kan sebenarnya di sekolah gak boleh kan. Jadi dia kayak itu pas lagi libur. Jadi minta di nail artin. Terus desainnya juga pastinya lucu-lucu. Request dari anaknya mau desain apa kan. Kemarin itu sempet anaknya minta warna pastel. Jadi kan kayak simple gitu ya kak, kalau misal buat anak-anak yang masih TK gitu kan. Itu kemarin dia sama temennya sih bertiga.
0: Iya, bertiga. Geng ya.
1: Iya, geng. Jadi mau nail art semua gitu. Satu mau nail art semuanya ikut.
0: Tapi biasanya gitu ada minimum usia enggak sih, enggak ya?
1: Enggak ada sih Kak kalau minimal usia.
0: Tapi biasanya ya anak-anak sih yang ngerti, anak bayi juga enggak ngerti ya nail art ya. Jadi palingnya ya mungkin SD gitu ya.
1: SD. SD
0: itu ya. Jadi ternyata pelanggannya nggak cuma dewasa aja, tapi anak-anak juga ada ya. Yeah. Oke deh. Terus ini tadi apa desain nail art yang paling unik dan paling sulit tadi udah ya?
1: Iya, udah.
0: Paling unik ada cat eyes gitu yang 3D juga, dan yang paling sulit yaitu tadi 3D ya, karena numpuk ya.
1: Betul, Kak.
0: Itu biasanya kalau kuku itu maksimal ditumpuk berapa layer?
1: Maksimal 3 layer sih.
0: 3 layer udah ya?
1: Ya
0: kayak berat banget kayaknya kalau.
1: Iya, betul.
0: Ini. Kan jadi kayak nyembul gitu ya, apa gimana kalau terlalu banyak gitu?
1: Kayak apa ya, Kak, kayak timbul gitu loh, timbul ke atas gitu, kayak ada cekungan gitu.
0: Oke, jadi itu satu layer, terus nanti dikeringin dulu.
1: Keringin dulu, di cure dulu, terus nanti masuk lagi layer kedua, terus dikeringin lagi, terus nanti keluar lagi, dicat lagi, layer ketiga, baru dikeringin lagi.
0: Makanya jadi lama ya. Betul. Ngeringinnya pun berapa menit sih biasanya?
1: Kalau ngeringinnya tergantung sih, Kak, biasanya 1 menit.
0: Satu menit udah cukup. Mm-mm. Karena berlayar-layar itu tadi ya. Yeah. Jadi maksimal 3 layer ya. Oke deh.
1: Maksimal 3 layer, Kak.
0: Oke. Terus apalagi nih? Ini udah banyak ya. Terus nail artnya cantik-cantik. Proses latihannya dan perjuangannya juga pasti luar biasa. Sehat selalu buat Kak Natasha. Oke deh. Iya deh, yang namanya proses tuh pasti. Apalagi Natasha dari awal tuh mencoba. Ada teman yang mengatakan udah bagus, tapi pasti ada sesuatu yang harus dibenahi. Sampai sekarang belajar terus ya.
1: Iya benar, Kak. Pastinya selalu apa ya, Kak, selalu koreksi lah, koreksi kan. Ini apa yang kurang, apalagi yang menurut diri aku sendiri itu masih kurang lah, belum pas gitu. Jadi semakin lama semakin ya gitu, semakin berkembang, terus belajar terus.
0: Perkembangan nail art kalau menurut kamu gimana nih untuk saat ini sampai sejauh ini di 2026?
1: Menurut aku perkembangannya semakin lama semakin pesat ya, Kak. Soalnya kan kebanyakan sekarang orang udah banyak peduli gitu loh, Kak, sama kecantikan diri sendiri. Apalagi kalau kuku kan bener-bener kayak kelihatan banget kan, Kak. Kalau kemana-mana pasti yang dilihat kayak kuku. Nah, jadi ya gitu, apalagi anak muda sekarang itu udah kebanyakan udah pakai nail art semua. Jarang banget yang ini kan, jarang banget yang masih kayak
0: polos gitu ya.
1: Jadi bener-bener ya gak ada bosennya lah, kalau istilahnya, kalau di cewek-cewek.
0: Jadi kayaknya kalau kamu di bidang ini bakal terus ya, terus maju gitu ya.
1: Iya benar, Kak. Berkembang lah.
0: Amin. Semoga terus ya melaju. Dari A5 di YouTube channel kita di RRI Madiun ya, ada A15 S Betung 32 katanya semangat gitu ya. Nur Cahyati keren banget. Wah, ini teman-teman nih kayaknya nih.
1: Itu mamaku.
0: Oh. Halo, mama yang ada di sana di Palembang ya.
1: Waduh.
0: Terus dari Aura Aira katanya, Kak, nail art itu kan harus detail banget. Bagaimana cara Kakak melatih mendesain pola di kuku? Gimana cara melatihnya? Oh, ini tadi ya. Dengan cara banyak customer itu juga melatih juga.
1: Bener, Kak. Pastinya kalau customer juga kan satu orang gak mungkin sama kan, Kak, desainnya. Jadi kita benar-benar harus belajar hal baru, harus ngebiasain. Kalau customer tiba-tiba mau ganti desain, itu kita harus ya maksimal udah bisa lah, Kak. Maksudnya udah bisa dasarnya gitu loh, Kak. Jadi ya seperti itulah, Kak.
0: Jadi memang kamu, karena kamu juga suka kecantikan, apalagi ini kuliahnya juga di bidang kecantikan gitu ya. Jadi kayaknya udah apa ya, jadi passion gitu
1: ya.
0: Iya,
1: passion, benar banget, Kak.
0: Jadi kayaknya mau pola apapun oke aja gitu ya. Dan dengan banyaknya customer akan semakin banyak berlatih gitu ya.
1: Betul.
0: Dari 15S Betung lagi katanya, kuliah sambil usaha, benar-benar keren nih anak katanya. No kaleng-kaleng. Jauh loh dari Sumsel ke Jawa. Waduh, luar biasa. Tapi kamu udah ini ya, dari Sumsel ya ke Jawa. Ini udah apa ya, kalau boleh dibilang seneng gitu loh.
1: Iya. Yeah.
0: Apa ya? Lupa aku ngomongnya. Jadi kamu kayak udah jadi kota, kayak kota sendiri gitu.
1: Iya, betul, Kak. Udah mulai explore lah, Kak, selama satu setengah tahun ini udah mulai explore, udah banyak tahu lah tempat-tempat, terus juga mengenal lingkungan baru, orang-orang baru, pastinya seru banget.
0: Seru ya. Jadi di sini asik kok.
1: Gitu. Betah banget kak. Betah.
0: Ya betah.
1: Betah.
0: Ya,
1: bu,
0: ngomong betah aja susah ya. Betah ya, berarti iya, udah betah ya. Dari Agus katanya, untuk Ketnal Art, apakah ada bahan-bahan khusus biar tidak cepat luntur? Gimana ini?
1: Oh, untuk cat eye ya kak? Ya ada kak, itu ada ini, namanya dia cairannya itu namanya Renfon Gel. Nah itu kayak bisa, apa ya, itu kan kayak layer gitu kan kak, setelah di cat eye baru dikasih cairan tadi. Terus itu bisa buat cat eye itu lebih tahan lama, terus gak mudah pudar gitu loh. Kilaunya tuh gak mudah pudar, kilau di cat eye, motif cat eye-nya tadi. Nah itu kak, kalau aku sih pakai itu.
0: Oh jadi harus ada sesuatu yang khusus ya, biar gak pudar atau luntur gitu ya. Ini ada komen dari Mama Nur Cahyati. Mama ya panggilnya ya?
1: Mamanya
0: Kak Natasha nih katanya. Sebenarnya banyak yang usaha nail art, tapi yang bikin keren dan salut untuk Natasha ini sangat mandiri, terus gak malas, rajin banget. Dimana kuliah biasanya taunya minta uang, tapi dia tuh usaha.
1: Wih, keren.
0: Jadi gak mau minta tapi usaha sendiri. Itu luar biasa banget, bikin orang tua bangga ya.
1: Iya, terus juga kayak kalau jurusan kecantikan kan banyak pengeluaran tuh kak.
0: Iya.
1: Nah alhamdulillahnya udah gak minta lagi sih ke orang tua. Pengeluaran dari kayak alat praktek, biaya praktek, itu kan setiap minggu pasti ada aja kan kak. Nah itu udah dari hasil sendiri alhamdulillah. Jadi orang tua gak ini lagi kalau buat praktek-praktek gitu.
0: Jadi cuma uang jajan biasa aja.
1: Iya, uang jajan biasa aja.
0: Dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya dengan bisnis nail art sendiri.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Aduh, ini orang tua bangga banget soalnya. Terima kasih Mama Nur Cahyati. Terus dari Aziza Soleh katanya, hadir dari Betung.
1: Kayaknya teman mama
0: temen ya,
1: teman mama.
0: Iya. Terus dari Dana katanya, kak bagaimana kuku mana yang biasanya paling sulit dilukis dan bagaimana menyiasatinya? Dari 5 kuku yang paling susah tuh yang mana? Jempol, jari telunjuk, tengah manis, kelingking atau yang mana?
1: Yang paling susah sih kelingking kak.
0: Karena kecil.
1: Karena
0: ya?
1: Kecil benar.
0: Okay.
1: Belum lagi kalau kuku orang kan kayak mau di kuku asli gitu kan kak. Sedangkan kukunya itu kayak kecil banget, kayak kotak kecil gitu. Jadi kita benar-benar harus ya ini harus lebih teliti lagi lah kak. Kalau misal ini terus ya pastinya menyesuaikan dari kliennya juga kan. Kalau misal udah nggak bisa ya kita pastinya bilang. Kalau misal apa ya ini kurang bagus kalau misal ditaruh di kuku ini gitu. Itu biasanya gitu kak.
0: Luar biasa ya. Jadi memang paling susah adalah kelingking ya.
1: Benar.
0: Oke. Terus ini tadi Azza bilang modal awalnya udah ya sekitar 2 jutaan.
1: Iya.
0: Dari Sulis, keren. Terus sukses untuk bisnisnya.
1: Amin.
0: Narsis, untuk pola yang lagi ngehit apa tadi udah ya, pola
1: udah.
0: Cat eyes ya dan 3D.
1: Yeah.
0: Uang jajan dikasih ortu berapa? Ada deh rahasia. Yeah. Dari Miftahur Rahman katanya, bisnis kerajinan tangan yang Mbak geluti di bidang kerajinan tangan itu dari kecil, dari SMK, SMP awal-awal. Mulanya itu Mbak RRI. Awal mulanya bukan dari SMA ya, tapi
1: dari
0: semester 2.
1: Betul.
0: Jadi semester 2 udah di Madiun ya. Terus boleh request enggak buat kuku yang melenuk-melenuk? Sama kalau gitu ya. Aku juga melenuk-melenuk. Nanti boleh request ya. Mantap
1: bisa.
0: Katanya ya, dapat uang keren. Wah, semuanya ini kasih support luar biasa ya. Apakah kuku itu bisa dilepas pasang? Kalau extension bisa ya.
1: Kalau misal dia ada 3 jenis kak, ada press on nails, itu yang lepas pasang sendiri. Jadi kayak kita bisa ngelepas pasang sendiri gitu loh kak. Kalau misal mau dipasang ya dipasang, tinggal ngelem aja.
0: Okay.
1: Terus yang kedua itu ada extension. Kalau extension itu yang awet sampai 1 bulanan itu loh kak. Yang harus ngejaganya juga ini, yang tambahan itu loh kak.
0: Iya betul. Jadi itu bisa lepas pasang ya.
1: Bener. Okay. Kalau yang ketiga itu ya kuku asli yang langsung di kuku gitu.
0: Oke, luar biasa. Ini kamu harapannya ke depan seperti apa? Aduh, udah, kita ngobrolnya nggak merasa ya, udah satu
1: iya,
0: jam
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini harapan kamu ke depannya buat bisnis kamu ini apa nih, Kak Natasha?
1: Harapan ke depannya aku kayak pengen ngembangin lagi, bikin cabang, terus bukan hanya nail art aja, tapi kayak semua yang berhubungan dengan kecantikan itu aku pengen perdalam lagi, Kak. Pengen buka jasa yang lain yang pastinya mungkin bisa bermanfaat juga bagi orang lain, membuka lapangan pekerjaan juga. Terus kalau misal dari orang tua sih pengennya lanjut S2 sih, Kak.
0: Lanjut S2.
1: Iya, betul.
0: Yes. Ya, makin lama di Madiun. Oke deh, sukses terus. Yeah. Dan ini nanti kalau pengen kulik-kulik bisa cek Instagramnya Kakak di Nail Art
1: BYN.
0: BYN ya. Jadi Nail Art _ BYN ya. Teman Pro 2. Jadi silakan aja follow-follow biar kamu tahu kamu pengen bentuk apa, request apa, boleh silakan ya. Terima kasih ya Kak Natasha.
1: Iya, terima kasih Kak Mona.
0: Sukses selalu buat bisnisnya. Cuannya semoga juga ngalir juga, bisa terinspirasi kita semuanya sama Kakak gitu ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman dari Program 2 RRI Surabaya, Sumenep, Malang, Jember ya. Thank you banget. Dan juga buat RRI Madiun juga thank you banget ya buat teman-teman Pro 2 ya yang sudah gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Dan Mona mesti pamit untuk Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur. Terima kasih dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

Produa baru aja kita ikuti Muda Kreatif Berjaringan dengan Produa Madiun ya. Seru banget tadi pembahasannya dan juga sangat inspiratif banget teman Produa. Dan sekarang kita kembali lagi ke Jember, kembali lagi ke 89,5 FM di Jember ya teman Produa barengan Aisyah. Dan saatnya kita membahas soal olahraga teman Produa. Kalau tadi kita udah membahas seputar entrepreneur ya, tentang bisnis dan juga segala macamnya. Sekarang saatnya kita masuk ke Produa Sport Zone teman Produa, di mana aku bakal ngasih kamu informasi-informasi seputar dunia olahraga. Mulai dari dunia olahraga sepak bola, mungkin basket, F1, MotoGP, atau mungkin ada olahraga-olahraga yang kamu gemari teman Produa, mungkin aku akan menyampaikan infonya hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Produa, masih barengan Aisyah di Sport Zone dari jam 1 sampai jam 2 siang nanti.

0: denger dulu kali ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

sodium hingga glukosa yang juga dapat mereka temukan.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga Indonesia tahun Pro 2. Pengurus besar Wushu Indonesia atau PBWI resmi mengirimkan 3 atlet terbaiknya untuk tampil di ajang 11 Sanda World Cup 2026 yang digelar di Macau pada 11 sampai 16 Mei 2026. Dan yang bikin makin keren, gak semua atlet bisa ikut turnamen ini loh tahun Pro 2. Federasi Wushu Internasional atau IWUF memilih langsung para peserta berdasarkan prestasi dunia mereka. Jadi, atlet yang tampil tuh memang atlet pilihan dengan performa yang terbaik tahun Pro 2. 3 wakil Indonesia yang bakal turun di nomor sanda adalah Nasha Aulia Wahana di kelas 48 kg putri, kemudian ada Tarisa Dea Florentina di kelas 52 kg putri, dan juga Ferdi Sinaga di kelas 52 kg putra. Mereka juga didampingi pelatih Victor dan Laksamana Pandu Pratama selama bertanding di Macau ya. Sekjen PBWI Ngatino mengatakan kalau keikutsertaan 3 atlet ini jadi kebanggaan tersendiri buat Indonesia, karena menurutnya tampil di World Cup bukan hal yang mudah, dan ini tentu jadi bukti kalau program pembinaan PBWI mulai menunjukkan hasil yang positif. Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Khusus Sanda PBWI Sudarsono menilai keikutsertaan Indonesia di ajang ini menunjukkan kalau atlet sanda Indonesia sekarang tuh makin diperhitungkan di level dunia. Menariknya lagi, tahun Pro 2, 2 atlet Indonesia yakni Tarisa Dea Florentina dan Ferdi Sinaga juga sudah masuk Timnas Wushu Indonesia untuk persiapan Asian Games Nagoya 2026 nanti. Tarisa sendiri sebelumnya sukses meraih emas di SEA Games Thailand 2025 dan medali perunggu kejuaraan dunia Wushu Brazil. Sementara Ferdi juga berhasil membawa pulang medali perunggu dari kejuaraan dunia Wushu Brazil 2025. Dan PBWI berharap ya, ajang World Cup ini bisa jadi pengalaman penting sekaligus uji coba sebelum menghadapi Asian Games Nagoya 2026. Selain itu, turnamen ini juga jadi kesempatan buat atlet Indonesia memantau kekuatan lawan-lawan internasional sejak sekarang nomor 2. Jadi bisa buat latihan dulu ya, buat persiapan gitu. Sementara untuk Nasha Aulia Wahana, ajang ini jadi kesempatan berharga untuk menambah pengalaman tampil di level dunia dan meningkatkan mental bertandingnya. Keikutsertaan atlet Indonesia di World Cup kali ini juga jadi tanda nih kalau perkembangan Wushu Indonesia makin positif dan mulai mendapat pengakuan internasional. Semoga para atlet kita bisa tampil maksimal dan membawa hasil terbaik buat merah putih ya tahun Pro 2.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya. Yeah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kalau tadi dari olahraga wushu tahun Pro 2, sekarang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Ganda putra andalan kita yaitu Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses melaju ke babak berikutnya di Thailand Open 2026 setelah tampil dominan di babak 32 besar. Bermain di Nimiputer Stadium Bangkok setelah Selasa 12 Mei 2026, Leo dan juga Daniel berhasil menang straight set atas pasangan Chinese Taipei, Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng dengan skor telak 21-9 dan juga 21-8. Pertandingan bahkan cuma berlangsung sekitar 23 menit aja. Dari awal laga, pasangan merah putih langsung tampil agresif dan terus menekan lawan lewat permainan yang cepat dan juga serangan-serangan yang rapi tahun Pro 2. Dan dominasi mereka berlanjut ya, dan makin terasa di game kedua. Leo dan Daniel bahkan sempat membuka pertandingan dengan 8 poin beruntun yang bikin lawan tuh cukup kesulitan keluar dari tekanan mereka berdua. Setelah pertandingan, Daniel Martin mengaku bersyukur bisa kembali tampil dan meraih kemenangan di laga pertamanya setelah sempat absen cukup lama karena cedera. Daniel bilang kondisi lapangan cukup menantang karena angin dan juga laju shuttlecock yang lumayan cepat. Tapi menurutnya mereka berhasil beradaptasi dengan baik dan tetap bisa mengontrol permainan. Dan yang bikin haru tahun Pro 2 ini juga jadi momen comeback Daniel setelah sekitar 1 tahun menepi dari turnamen. Ia pun mengaku senang akhirnya bisa kembali bertanding dan siap memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Sementara itu Leo mengatakan persiapan mereka selama ini fokus pada latihan dan juga komunikasi satu sama lain. Mereka juga mengevaluasi permainan lama, memperbaiki kekurangan, dan tampil lebih matang dibanding sebelumnya. Leo juga merasa sekarang mereka bermain dengan lebih dewasa dan juga makin kompak ya di lapangan. Bahkan ia memberi ucapan khusus untuk Daniel yang akhirnya kembali bertanding setelah pulih dari cedera. Kemenangan ini tentu jadi awal yang positif ya buat Leo dan juga Daniel di Thailand Open 2026. Dan semoga langkah mereka terus mulus sampai bisa membawa pulang gelar juara ke Indonesia. Indonesia ya tahun Pro 2.

0: Sejarah Perumusan Tri Prasetya RRI. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum Radio Republik Indonesia yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.
1: Tri Prasetya RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
0: Radio Republik Indonesia berdiri, membangun dan mengabdi kepada negeri dengan memberikan pelayanan informasi, edukasi dan hiburan bagi masyarakat Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini. Tri Prasetya RRI merupakan refleksi dan komitmen serta tanggung jawab para angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia untuk senantiasa memberikan sumbangsi terbaik bagi Ibu Pertiwi. Jayalah terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau tadi udah ngebahas soal dunia olahraga ya tahun Pro 2, sekarang kita moving on dulu ke Pro 2 Showbiz, di mana aku mau ngasih informasi seputar dunia entertainment. Dan kabar pertama ini tuh datang dari boy group Korea Selatan alias Kortis. Setelah sukses bikin heboh lewat lagu Red Red ya, kemarin habis rilis lagu Red Red, sekarang mereka kembali mencuri perhatian lewat lagu berjudul Asai yang jadi salah satu track di mini album kedua mereka, yaitu judulnya Green Green tahun Pro 2. Lagu ini tuh makin ramai dibahas setelah video musiknya resmi dirilis pada 11 Mei 2026 kemarin. Banyak penggemar bilang Asa itu punya konsep yang unik, random tapi justru bikin nagih. Emang Kortis banget ya tahun Pro 2. Menariknya, inspirasi lagu ini tuh ternyata datang dari makanan favorit para member sendiri, yaitu acai bowl. Selama proses pengerjaan album, mereka kabarnya sering banget makan acai bowl, sampai akhirnya ide itu dijadikan konsep lagu. Memang kalau orang kreatif tuh apa aja bisa jadi ide ya teman Pro 2.

Ah, yaitu Martin dan juga Sung Hyun tercatat sebagai produser di lagu ini tahun 2002. Keren banget ya. Dan video musik Asai juga sukses bikin penonton penasaran nih, karena visualnya super unik dan juga penuh imajinasi. Konsep MV-nya ternyata dibuat berdasarkan animatik atau storyboard yang dirancang langsung oleh para member sendiri. Pokoknya para member Kortis di lagu ini tuh sangat terlibat ya tahun Pro 2. Dan di musik video ini penonton bakal melihat banyak elemen gak biasa ya. Ada seperti keledai, gurun pasir, rumah sakit, peternakan, sampai siput raksasa. Pokoknya random banget tahun Pro 2. Semua visualnya tuh aneh gitu loh, tapi estetik. Itu tuh dihubungkan lewat simbol acai berry sebagai elemen utama mereka, sesuai judulnya ya, acai. Dan selain acai, mini album Green Green juga berisi lagu utama yaitu Red Red dan beberapa track lain seperti TNT dan Young Creator Crew. Sejak dirilis, lagu dan MV Asai langsung mendapat respons positif dari penggemar global. Banyak yang bilang lagu ini menunjukkan sisi kreatif dan juga personal dari para member Kortis yang makin berkembang. Gimana nggak menggambarkan Kortis banget nih tahun Pro 2, karena memang ternyata membernya juga sangat ikut andil dalam pembuatan lagu dan juga musik videonya. Keren banget tahun Pro 2.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
3: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak.
4: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
2: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ada film baru buat kamu yang suka film action nomor 2, judulnya itu In the Grey. Film terbaru garapan sutradara terkenal Guy Ritchie yang resmi tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026 alias hari ini banget nomor 2. Film ini langsung mencuri perhatian karena mempertemukan dua aktor Hollywood keren, yaitu Henry Cavill dan juga Jake Gyllenhaal sebagai pemeran utama di film ini nomor 2. Gak cuma itu, ada juga Eiza Gonzalez sampai Rosamund Pike yang ikut meramaikan film ini loh tahun pro 2, bertabur bintang banget ya film ini. Dan In the Grey sendiri bercerita tentang tim operasi elit rahasia yang bekerja di balik dunia kriminal dan politik global. Mereka dikenal sebagai tim yang bergerak di zona abu-abu atau grey zone ya, alias tuh menggunakan berbagai cara ekstrim demi menyelesaikan misi. Mulai dari strategi rahasia, penyamaran, sampai aksi berbahaya yang bikin deg-degan tahun pro 2. Ceritanya tuh mulai memanas saat seorang penguasa kejam mencuri kekayaan bernilai miliaran dolar. Tim ini kemudian ditugaskan untuk merebut kembali uang tersebut dan dalam sebuah operasi yang super beresiko tentunya. Awalnya terlihat seperti misi biasa memang, tapi ternyata semuanya berubah jadi permainan penuh tipu daya dan juga pertarungan bertahan hidup tahun pro 2. Semakin masuk ke cerita nih, hubungan antar karakter juga mulai retak. Mereka tuh harus menghadapi tekanan, pengkhianatan, dan juga situasi yang makin gak karu-karuan ya. Jadi bukan cuma soal aksi tembak-tembakan aja, tapi juga strategi dan juga permainan psikologis yang bikin penonton tuh ikut tegang. Jadi gak cuma action-action aja, tapi ada permainan psikologisnya juga di sini tahun pro 2 yang bikin menarik. Kalau ngomongin gaya filmnya, khas banget pokoknya ala Guy Ritchie, yaitu dengan tempo cepat, dialog yang tajam, dan juga adegan aksi intens yang hampir gak ngasih kita tuh buat istirahat gitu loh tahun pro 2. Mulai dari baku tembak, spionase, sampai operasi rahasia berskala besar, itu tuh hadir dalam film ini ya. Menariknya lagi, film ini tuh jadi ajang reuni Guy Ritchie dan juga Henry Cavill setelah sebelumnya sukses kerja bareng di The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Jadi chemistry mereka di film ini juga udah sangat dinantikan ya para penggemar film action thriller. Buat kamu yang suka film action dan juga film permainan psikologi, strategi, ini cocok banget, bisa banget masuk ke watchlist kamu tahun pro 2. Apalagi lo weekend biasanya bingung kan mau ngapain atau mau nonton film apa, ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
3: Pada suatu ketika,
4: ya, masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Kalau tadi beritanya dari mancanegara terus ya, teman Pro 2, sekarang aku mau ngasih kamu film Indonesia yang baru aja rilis ya, dan siap bikin penonton tuh ikut hanyut secara emosional. Karena film ini adalah film drama keluarga ya. Judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja. Film ini resmi tayang di bioskop Indonesia mulai 13 Mei 2026 alias hari ini juga, teman Pro 2. Film ini tuh menghadirkan cerita hangat tentang keluarga, kehilangan, dan bagaimana seseorang itu tuh berusaha tetap kuat di tengah situasi yang gak mudah. Pokoknya tentang survival ya, teman Pro 2. Ceritanya berpusat pada karakter Langit yang hidupnya berubah total setelah tragedi besar menimpa keluarganya. Setelah sosok Mentari meninggal secara mendadak, Langit tuh harus mengambil peran baru untuk merawat 3 keponakannya. Dan dari situ, cerita tuh berkembang jadi perjalanan emosional tentang bagaimana sebuah keluarga tuh mencoba bangkit dari luka dan mempertahankan kebersamaan. Menariknya, film ini gak cuma fokus pada sedih-sedihnya aja, teman Pro 2, tapi juga memperlihatkan realita kehidupan yang ada di sehari-hari kita ya, mulai dari tekanan ekonomi, hubungan keluarga yang kadang rumit, sampai perbedaan cara setiap orang tuh menghadapi kehilangan. Jadi ceritanya tuh terasa relate ya sama kehidupan nyata. Dan film ini tuh disutradarai oleh Baim Wong dengan pendekatan drama yang realistis dan juga natural. Dialog-dialognya dibuat sederhana, tapi itu tuh yang bikin emosinya terasa lebih kuat dan juga lebih relate ya, teman Pro 2. Dan deretan pemainnya juga keren-keren banget, teman Pro 2. Ada Reza Rahadian yang memerankan Langit, lalu Christine Hakim sebagai Ibu Wida. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh Raihan Nun, Happy Salma, Ari Irham, sampai Asri Welas. Yang bikin film ini makin spesial, ada juga keterlibatan Alim, aktor penyandang Down Syndrome, yang menjadi bagian penting dalam cerita di film ini. Kehadirannya memberikan nuansa keluarga yang lebih hangat, sekaligus menunjukkan sisi inklusif dalam film ini, teman Pro 2. Jadi kalau kamu mungkin lagi cari referensi-referensi film atau lagi pengen nangis mungkin di minggu ini bisa masuk ke watchlist kamu sih, teman Pro 2.

Pro2, tiba saatnya Pro2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sungguh, kalian berada dalam perjalanan atau perputaran malam dan siang. Umur yang semakin berkurang, amalan yang selalu tercatat, dan kematian yang akan datang secara tiba-tiba. Siapa yang menabur benih kebaikan, dia akan memanen kebahagiaan. Siapa yang menanam kejelekan, dia akan menuai penyesalan. Setiap yang menanam akan mendapatkan semisal yang dia tanam. Barakallahu fikum.

Brodua, santai siang udah nemenin kamu sampai jam 3 sore ini nih. Gimana hari Rabu kamu, Tom Brodua, menuju long weekend? Semoga semakin sore semakin semangat ya. Dan tentunya santai siang udah harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Aisyah juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, karena Brodua Jember masih bakal nemenin kamu dengan program-program yang seru banget. Dan abis ini kamu bakal dilanjut dengan sore ceria. Kalau biasanya bareng Ewin dan juga Dita, hari ini spesial. Hari ini ada Devi dan juga Dita yang bakal nemenin sore kamu. Jadi thank you buat teman Brodua yang udah nemenin Aisyah. Dan jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Brodua Jember, teman terbaik kamu. Yeah.

0: RRI.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama tentang Jennie Blackpink dan Tame Impala cetak rekor baru di Billboard Hot 100. Informasi berikutnya, perang melawan uang palsu, BI musnahkan ratusan ribu lembar rupiah. Dan informasi yang terakhir, 5G Jember rekrut atlet muda untuk persiapan Porprov 2027. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 13 Mei 2026.

Jennie Blackpink dan Tame Impala berhasil mencatatkan lagu pertama mereka menembus 10 besar Billboard Hot 100. Kolaborasi lagu remix Dracula melonjak menuju posisi ke-10 tangga lagu populer Amerika Serikat pada minggu ini. Pencapaian tersebut menjadi momen perdana Jennie memasuki jajaran 10 besar Billboard Hot 100 sebagai soloist internasional. Tame Impala juga meraih keberhasilan serupa setelah remix Dracula mencatatkan posisi tertinggi sepanjang karirnya pekan ini.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, Bank Indonesia melakukan pemusnahan uang rupiah palsu di gedung Bank Indonesia hari ini. Pemusnahan dilakukan bersama Polri dan semua unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berjumlah 466.535 lembar. Bank Indonesia menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah peredaran uang rupiah palsu.

Beralih ke info Prodo yang terakhir, Federasi Arum Jeram Indonesia atau FAIC Jember mulai melakukan regenerasi atlet melalui program pembinaan dan perekrutan atlet muda untuk menghadapi Porprov Jatim 2027. Ketua Umum FAIC Jember, Hanan Kukuh, mengatakan perekrutan dilakukan dengan menjaring bibit atlet potensial dari kalangan pelajar hingga komunitas pecinta alam yang memiliki minat terhadap olahraga arung jeram. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2, regenerasi menjadi satu langkah penting agar olahraga arung jeram di Kabupaten Jember terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat regional maupun provinsi. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nigeria. Ceriain sore bareng Brodo.
1: Brodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Selamat sore teman berdua, balik lagi di sore hari ini barengan aku Dita Aulia
1: dan juga munculkan aku
0: berbeda ya ini dari biasanya. Kali ini suaranya ciwi-ciwi.
1: Iya loh teman berdua, kamu untuk menyambut week long weekend besok ya kan. Jadi sore hari ini spesial banget ditemani sama dua wanita-wanita ini.
0: Dua wanita yang juga akan menikmati long weekend.
1: Oh, tentu saja semoga.
0: Tidak.
1: Masih semoga. Jadi tuh kayak kita ada harapan gitu loh, Dit.
0: Ada harapan. Bismillah, semoga dapat long weekend gitu.
1: Benar. Meskipun kita gak ngerti juga ya bakalan kejadian beneran apa enggak ya, tapi kan gak ada salahnya untuk kita berharap.
0: Betul
1: gitu kan. Katanya kan harapan itu adalah doa gitu. Betul. Kan. Yaudah mari kita ucapkan yang baik-baik juga.
0: Supaya terkabul, iya, kita bener. Bahagia gitu,
1: iya. Semoga Devi dan Dita bisa merasakan long weekend ini.
0: Amin. Kayak itu sebenar-benar yang paling diidam-idamkan gitu.
1: Iya, ini sih lebih ke maksa ya.
0: Dan teman pro 2 buat kamu yang mungkin di sore hari ini sudah prepare ya pulang kerja, nah, mau lanjut.
1: Betul.
0: Geser.
1: Atau malah udah ambil ancang-ancang. Iya kan?
0: Ada tuh temanku udah ancang-ancang dia.
1: Oh iya. Yang mana?
0: Yang tadi ya, udah ancang-ancang dia. Betul, udah ancang-ancang pulang kampung.
1: Nah, itu dia kayak udah pasang kuda-kuda. Ini kalau yang masih di kantor sih ya, kayak sih menurut aku udah mulai dimasuk-masukin ke dalam tas.
0: Betul, udah mulai packing. Nanti malam langsung cus nih sepertinya.
1: Nah loh kan, kayak gitu ya, gak apa-apalah ya teman pro 2. Namanya juga untuk menyambut long weekend ya kan.

0: Betul, kapan lagi bisa pulang sesering ini di bulan ini gitu.
1: Ya, lagi banyak banget bulannya, ya.
2: Banyak banget long weekendnya.
0: Nah, dinikmati deh ya.
2: Itu antara kita happy karena bisa bepergian atau juga sedih karena waduh cuan kok terkuras banyak juga di bulan Mei buat liburan.
0: Iya, kayaknya juga ini teman-teman di luar sana mungkin karena hari liburnya banyak ya, jadi agak berkurang juga pemasukannya. Nah, ya. Dan nomor 2, sebelum kamu gas pergi kemana,
2: yep,
0: ngampung, kita temenin dulu di sore hari ini, teman-teman.
2: Benar, di sore ceria sampai nanti pukul
0: 7 malam.
2: 7 aja kali, Dit. Kan kita juga mau long weekend.
0: Betul. Tentu aja dengan informasi yang menarik kita mau perdua aja buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di Lopez 9,5 FM Pro 2 RRI Jember.
2: Teman terbaik kamu.
0: Yuhuu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Mana nih?
1: Mau meeting sama klien doang?
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: wajah dia gitu ya. Aku kayak berusaha mengikuti falsetmu kan. Tapi ternyata kok keluarnya begitu ya. Ya aku juga siap gitu sebenarnya kan.
1: Maaf ya teman berdua.
0: Agak sedikit ini ya. Tadi uji coba, cuma uji cobanya langsung di on air gitu ya.
1: Berarti perlu diulangin kan?
0: Enggak usah, nanti kita belajar dulu aja ya. Kita kembali ke suara masing-masing aja ya. Tadi aku mengikuti ladamu sebenarnya. Keluarnya ternyata gak expect seburuk itu gitu.
1: Berarti harus ini dicoba lagi. Coba lagi.
0: Iya, nanti ya di off air aja ya.
1: Sekarang.
0: Jangan, nanti itu agak merusak gitu ya.
1: Oke, teman pro 2. Jadi nih di tahu enggak sih kalau ini tuh lagi ada satu informasi menarik dari dunia perkebunan.
0: Perkebunan apa nih?
1: Di tengahnya sekarang ini kan lagi hujan ya, terus juga aja tanah gampang aja basah gitu kan. Ini loh, tau gak sih kalau PTPN 1 Regional 5 itu resmi memulai tanam perdana tembakau. Ini jenisnya TBN NTT. Di kawasan penataran Bungso 1 Desa Klompangan Kecamatan Ajung.
0: Di Ajung. Dan teman pre 2, tanam perdana ini juga menjadi langkah awal tentu aja dari total 400 hektar lahan tembakau yang bakal digarap di berbagai wilayah Jember untuk musim tanam 2026 sampai 2027 ini.
1: Berarti ntar seluruh Jember ini bakalan ditanami tembakau.
0: Tembakau 400 hektar.
1: Termasuk di sini enggak?
0: enggak sampai 400 hektar tuh sudah berbentuk lahan, enggak. Ini sepanjang tahun ini sampai di 2027 nanti.
1: Ini udah musim tanam ya sekarang berarti.
0: Sudah
1: ya?
0: Berarti.
1: Oke. Nah, menariknya nih ya teman pro 2, tembakau khas Jember ini nih enggak cuma buat pasar lokal aja. Tapi sebagian besar hasil produksinya itu juga bakalan dikirim ke pasar Eropa. Dan di tahun ini itu juga mulai menyasar pasar baru di Rusia.
0: Tembakau goes to Europe.
1: Keren ya. Kalah loh sama tembakau loh kita.
0: Kalah loh kita loh. Kita kapan ke Eropa kak? Ya,
1: apa kita jadi tembakau aja?
0: Dan nomor 2, pihak PTPN 1 Regional 5 juga mengaku kalau tantangan musim tanam di kali ini cukup besar banget. Karena kan curah hujannya sekarang lagi tinggi banget ya. Tapi mereka udah menyiapkan sistem drainase atau patusan supaya air ini cepat terserap ke tanah. Jadi sudah antisipasi lah.
1: Tentunya dengan berbagai pengalaman yang sudah pernah dilakukan gitu.
0: Iya
1: kan?
0: Dong, apalagi ini mengelola 400 hektar gitu.
1: Benar. Kayak bukanlah satu hal yang susah-susah gampang sih ya. Karena ini kita tuh kayak harus berdamai sama semesta gitu kan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, harus ada feeling gitu.
1: Asik. Dan gak cuma itu teman pro 2, kalau nantinya di musim kemarau atau El Nino datang, maka sistem irigasi itu juga udah disiapin supaya tanaman tetap terjaga, tidak kekeringan, tidak kering kerontang.
0: Jadi sudah benar-benar disiapin ya. Nanti kalau kering dikasih moisture.
1: Pernah tahu.
0: Ini adalah yang lagi kekeringan juga teman pro 2, tapi bukan karena El Nino. Cuman butuh moisturizer aja gitu ya.
1: Berarti Dit, kayak itu tadi kurang pengalaman deh Dit.
0: Kurang
1: persiapan sih untuk menjaga irigasinya itu tadi.
0: Betul, kurang disiapin, kurang waspada gitu ya.
1: Aduh, tapi ini bukan tentang perkebunan ya yang barusan.
0: Bukan. Kita balik lagi ke soal tembakau teman-teman. Jadi tembakau ini pastinya akan dirawat dengan serius banget ya. Karena kan bakal diekspor ke luar negeri. Bahkan ya teman-teman pro 2, daun-daun mudanya ini dipasang naungan atau waring supaya nggak kena panas berlebihan dan kualitasnya tetap masuk standar grade A yang jadi favorit pasar internasional.
1: Targetnya sih lebih di 30% ya hasil panennya nanti bisa masuk kategori mutu terbaik atau mutu 1. Pun juga dari General Manager Kebun Tembakau Ajung Kertosari, Bapak Syaifuddin Zuhri, ini pun juga berharap proses tanam di tahun ini itu bisa berjalan lancar dan juga menghasilkan kualitas terbaik untuk membawa nama Jember makin membuncah ke dunia jagat raya.
0: Luar biasa ya tembakau Jember close to Europe.
1: Yes, yeah, oke, okay. Aku pengen jadi tembakau aja.
0: Ke Eropa nanti ya kita.
1: Iya, bisa ke Eropa.
0: Jadi teman Pre 2, kalau ngomongin soal tembakau ini sudah bukan soal pertanian biasa aja, karena tembakau Jember terus menjadi kebanggaan daerah tentu aja, dan juga menghidupi banyak keluarga di sekitar kita.
1: Makin bangga gak sih sama Jember teman Pre 2?
0: Bangga banget dong.

0: Nusantara disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas. Radio FM Jember

Teman berdua, sebelum berlanjut di segmen yang kedua di sore ceria ini, aku mau infoin dulu ada kehilangan, yaitu berupa STNK dengan plat nomor P5342GN atas nama Muhammad Rifai dengan alamat Dusun Gumuk Banji RT03 RW30 Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Selain itu juga telah hilang STNK dengan plat nomor P5815GI atas nama M. Yatim Jamaludin dengan alamat di Dusun Cangkring Baru RT2 RW15 Kelurahan Cangkring, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember. Telah hilang STNK dengan plat nomor P2265BK atas nama Suhadi dengan alamat di Kerajaan 2 RT8 RW2 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Dan telah hilang STNK dengan plat nomor P3979KZ atas nama Yuliana Widianti dengan alamat di Jalan KH Agus Salim 37 Dusun Kerajaan A RT02 RW02 Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Bagi teman pro 2 yang menemukan STNK tersebut, dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPPR RI Jember di Jalan Lejen Panjaitan 61 Jember.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jepang kita kenal sebagai negara yang paling sering terkena gempa. Hal ini yang akhirnya membuat Jepang telah lama melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ancaman bencana alam ini. Salah satu teknologi unggulan yang mereka kembangkan adalah teknologi peringatan dini gempa yang sangat efektif. Sistem peringatan dini gempa di Jepang telah terbukti mampu memberikan notifikasi kepada masyarakat dalam hitungan detik sebelum gempa mencapai wilayah tertentu. Hal ini membantu masyarakat untuk segera mengambil langkah antisipasi dan evakuasi yang diperlukan untuk menyelamatkan diri. Mengapa teknologi early warning gempa Jepang begitu efektif? Sistem ini didukung oleh jaringan sensor yang tersebar di seluruh penjuru Jepang menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi gempa dengan akurasi tinggi. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai sarana transportasi dan infrastruktur penting lainnya, sehingga respon terhadap ancaman gempa dapat dilakukan dengan secara cepat dan efisien. Dengan begitu, tingkat kerugian akibat gempa dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat dapat terjamin. Teknologi early warning gempa Jepang telah membuktikan diri sebagai salah satu inovasi yang sangat berharga dalam mitigasi bencana alam.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

0: Tahukah Anda? Musik patrol adalah kesenian musik tradisional yang menggunakan alat musik sederhana. Sejarah musik patrol ini masih dipertanyakan. Beberapa sumber sejarah yang berkembang di masyarakat, musik patrol berawal dari alat musik yang namanya kentongan. Kentongan ini menghasilkan suara yang indah dan enak untuk didengar. Karena suaranya monoton, masyarakat membuat kentongan dengan berbagai ukuran sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Musik patrol ini merupakan salah satu kesenian rakyat yang terkenal dan tersebar di berbagai tempat, terutama di Jawa Timur.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol

atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata darah bisa memberikan nutrisi bagi tubuh koko, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa yang juga dapat mereka temukan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Kok berhenti di sini, Yang?
3: Sekarang kita putus.
2: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
3: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi Yang?
3: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
4: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: English edition lah ceritanya nih. Kamu ketinggalan nih kak.
1: Oh iya ya.
0: Kamu telat. Aduh. Ya udah selesai untuk English editionnya.
1: Kayak gitu. Aku harusnya tadi gak sih kayak join with my friends
0: in English edition.
1: Yes
0: gitu
1: of
0: ya.
1: Course but I'm not here.
0: Kok agak ini ya, agak ada bahasa-bahasa Melayu ya, but I'm not here. Agak bercampur
1: ya,
0: gitu ya.
1: Ya kan ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris lokal.
0: Inggris yang lokal
1: gitu. Kayak beda ya sama mereka tadi.
0: Beda dong.
1: Kalau mereka kan cacis-cus ya.
0: Cacis-cus. Sudah lanya gitu.
1: Bener, kalau kita war-war-war
0: lebih ke ngawur sana sini gitu.
1: Bener-bener. Kalau kita mah senangkepnya baik gitu.
0: Nah
1: kan,
0: kita mah ya se ya itu betul ya, senangkepnya.
1: Senangkepnya
0: gitu.
1: Baik kan.
0: Kita paham tuh mambra dua. Tapi setelah itu ya, kalau disuruh ngomong tuh kayak agak masih kurang kalau
1: iya.
0: Kita harus private deh kayaknya.
1: Oh iya benar. Kayaknya apakah kita harus membiasakan sih Diet menurut aku?
0: Yes of course.
1: Yes of course.
0: Sebenarnya so, itu kita bukan yang nggak bisa-bisa banget.
1: Nggak bisa-bisa bukan.

0: The English Edition ya.
1: Yes.
0: Kita kali ini balik lagi masih barengan aku di Talia dan juga
1: di Evi Wulandari pastinya.
0: Di interval selanjutnya sore ceria yaitu Yops. Adalah
1: Cang Cime.
0: Asik. Apa kak? Apa kak?
1: Bincang ceria menyenangkan.
0: Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah sudah lancar ya. Aku deh salut deh sama penyiar-penyiar Pro 2.
1: Oh, yes.
0: Karena setiap mengisi sore yang awalnya benar-benar nggak tahu gitu ya. Bahkan aku dihujat guys, yuk bantu aku, yuk pendengar Tomong Pro 2 di sore.
1: Ini pokoknya tuh harus kita sebagai penyiar magang di sore hari, iya kan? Pokoknya kalau sore tuh statusnya magang aja deh,
0: statusnya
1: teman
0: Pro 2, magang
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Jadi tuh rasa-rasanya kayak oh aman, kalau pemilik rumah ini ada tuh aman gitu loh.
0: Kalau bener-bener dua-duanya magang, waduh,
1: nah
0: hilang arah gitu ya.
1: Bahaya, apalagi buat narasumber.
0: Waduh,
1: bisa-bisa langsung uji nyali. Bencana nggak tuh buat narasumber?
0: Nah itu dia teman Pre 2, bencana. Ngomongin soal bencana,
1: oh,
0: ini pas banget sama topik Cang Cimen kita di sore hari
1: oh,
0: ini.
1: Oh iya, wow, kok bisa pas banget?
0: Iya, dipas-pasin. Jujur banget sih.
1: Tolong banget deh ya.
0: Dan Om Pro 2 untuk perbincangan kita di sore hari ini selama 1 jam ke depan di Om Pro 2, kita bakal ngomongin soal latihan simulasi bencana. Sebenarnya ini penting atau enggak sih?
1: Nah, tuh dia tuh. Kalau menurut kamu penting, kenapa? Kalau menurut kamu enggak penting, kenapa juga?
0: Kita harus mau tahu alasannya, teman Pro 2. Aku kepo banget soalnya.
1: Iya kan?
0: Karena apalagi sekarang kalau menurutku sih penting ya. Apalagi sekarang kalau bencana itu sudah dari dini, anak-anak TK itu sudah mulai latihan sama damkar.
1: Nah,
0: seru banget gitu.
1: Seru banget, kayak aku merasa
0: pengen.
1: Karena dulu TK aku gak ada.
0: Kita ini kayaknya emang gak kebagian mulu. Boleh gak damkar di RRI? Kita simulasi.
1: Jela. Bukan simulasi memadamkan api. Bukan api yang literally api, tapi lebih ke api yang membara di dalam hati sih. Kalau yang sekarang ini
0: lebih ke kita semua pengen main air juga gitu ya.
1: Oh iya bener.
0: Boleh dong ke sini kita main air gitu.
1: Bahaya ya Dit ya, keinginan Dita ya.
0: Agak ini ya, orang-orang gede yang pengen merasakan vibes-vibes dulu masa kecil yang
1: iya
0: mungkin
1: lo
0: gak sempet. Back to topic.
1: Bencana.
0: Ya kan?
1: Latihan simulasi bencana itu menurut kamu penting apa enggak sih, teman Pro 2 sebenarnya?
0: Mungkin ada beberapa dari kamu yang mikirnya kayak ah nanti aja gitu.
1: Mm-mm.
0: Atau mungkin harus wajib karena mungkin nanti kepake.
1: Nah,
0: gitu.
1: Kayak gitu. Kadang ada juga yang mikirnya, ala santai ini, ntar juga ada yang bantuin gitu kan.
0: Allah.
1: Kok bisa ya kamu mikirnya kayak gitu.
0: Agak kayaknya falus ya kak ya. Iya, kayaknya falus sih.
1: Iya, kayaknya kita udah kejauhan deh.
0: Sudah deh ya, aku tunggu gabungan kamu sama Pro 2 di question box story Instagram yang bentar lagi aku buat.
1: Kayaknya udah
0: bentar
1: posting
0: lagi.
1: Bentar lagi.
0: Atau kalau kamu udah gugup ini ya, sekarang aja di WhatsApp Pro 2 di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.

0: Harga kemeja ini 210.
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Allah telah menyatakan dalam Al-Quran Surat Saba, katakanlah, sesungguhnya Rabbku melampangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di syurga itu, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir karena Allah akan kikir pula kepadamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Produa.
2: Produa FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: kita masuk lagi buat nemenin kamu di sore hari ini. Wow, teman aku udah bilang kalau aku mau liburan besok ke Bandung.
1: Ke Bandung.
0: Enak banget. Bandung gak tuh?
1: 4 hari sih memang.
0: Ya, iya.
1: Apalagi jenis. Sekarang kan ada itu, Sangkuriang.
0: Iya loh.
1: Sampai Bandung atau Bogor?
0: Iya, sampai Bandung,
1: Bandung
0: gitu.
1: Kan?
0: Bandung.
1: Bandung bener kan?
0: Iya, benar. Benar.
1: Takutnya Bogor gitu.
0: Baru. Enggak Bogor.
1: Bandung kan?
0: Bandung.
1: Tuh, mungkin teman kamu uji coba itu.
0: Kayaknya naik itu deh dia deh. Karena dia dari Surabaya.
1: Oh, dari kalau dari Surabaya mah banyak.
0: Banyak kan sebenarnya. Cuman kalau misalkan mau naik uji coba si Sangkuriang itu bisa sih. Kita pun juga bisa loh, Dit.
1: Iya, dari Jember tuh bisa banget sama Ampre 2.
0: Ntar deh cobain.
1: Coba deh, jangan lupa nabung dulu ya tuh Sangkuriang keretanya.
0: Dia tuh enggak ada ini ya. Kayak apa kalau kita beli 2 jam sebelum? Iya,
1: gosok. Ada tapi harga sama gitu.
0: Oh iya.
1: sejenis pandalungan sepertinya ya. Kayak benar gosonya itu enggak ada harga berubah gitu ya. Aku temuin enggak ada berubah sama Fredo.
0: Oh, udah trial
1: coba.
0: Itu.
1: Iya, ternyata memang aku searching terus aku coba. Waktu itu nemu percakapan di tweet kalau enggak salah antara admin Kak dan juga penanya lainnya. Ini just information ya sama Fredo. Jadi untuk kereta-kereta tertentu itu dia tidak ada melayani tarif khusus untuk gosonya. Kereta tertentu.
0: Oke. Okay.
1: Kereta yang itu loh. Agak emosi ya.
0: Wah, ini sih bencana ya buat kita.
1: Bencana banget buat kita. Aku suka deh sama Kak Dev ini. Pinter dia gitu.
0: Bencana buat nih kita yang mencari go show.
1: Betul.
0: Para pencari go show kalau mau berkereta ya teman Pro 2.
1: Ternyata bencana seperti itu teman Pro 2 sebenarnya bisa kita antisipasi.
0: Bisa banget.
1: Salah satunya melalui simulasinya
0: adalah ya trial di mana hari itu coba deh kita sok-sokan cari tiket di H-2 jam, H-2 jam.
1: Iseng aja. Padahal enggak mau kemana-mana.
0: Bener. Itu tadi aku juga udah nyoba tuh tadi dari aku nyoba kereta dari Malang ke Kediri H-2 jam. Oh, iya ada kena gosyal gitu kan. Tapi kok ya masih di atas 100.000.
1: Ya berarti kereta Anda itu memang mahal gitu.
0: Iya kan. Jadi kayak yaudah deh naik lokal aja. Bandingin lokal 15.000,
1: naik lokal aja terus balik lagi gitu.
0: Nah, itu kereta jarak jauh 100.000 sekian gitu. Ya udah deh balik lokal aja.
1: Kok kita curhat ya? Ini kayaknya teman Pro 2 yang mungkin lagi di perjalanan sudah ya, Kak, aku dapat bayar full loh gitu.
0: Iya lagi.
1: Kita banding-bandingin mereka udah dari kemarin nih.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, teman Pro 2, bencana-bencana itu kan bikin kita pusing ya.
0: Benar, that's why biar enggak pusing-pusing, kayak kita harus ada simulasi.
1: Betul,
0: ya kan? Kayak
1: simulasi.
0: Tadi tuh salah satu contohnya adalah ketika mau berkereta. Kan bencana itu enggak melulu bencana alam gitu kan.
1: Betul.
0: Kadang sesimpel hal yang itu tuh bikin kita agak merana gitu kan, kita anggapnya
1: panik.
0: Bencana gitu, ya.
1: Nah, itu kan. Bencana buat diri sendiri teman Pro 2. Tujuan simple dari simulasi bencana ya teman Pro 2 sebenarnya adalah melatih refleks kita dan juga kesiapan diri kita.
0: Yaps.
1: Kita harus menyiapkan diri teman Pro 2 kalau situasi darurat ini benar-benar terjadi. Karena kebanyakan orang kalau dalam keadaan panik itu kayak seringnya itu ngeblank gitu, kayak bingung harus ngapain dulu dan takutnya nanti kamu mengambil langkah yang salah teman Pro 2.
0: Kadang tuh kayak kita nge-freeze dulu nggak sih?
1: Iya, nge-freeze
0: kayak,
1: dulu.
0: Apa ini?
1: Panik gitu. Ya, nge-freeze terus ditambah lagi kalau kita ngambil langkah yang salah, makin nggak karu-karuan.
0: Bener. Salah satu yang ini mungkin juga sering kejadian kalau misalkan pas lagi gempa gitu kan, karena di Jember ini juga cukup sering ada gempa teman-teman. Karena kan lokasi kita yang deket dengan laut utara timur selatan. Mikir dulu nih. Laut nih, deket laut ya kan. Jadi ya pasti gempa bakalan ngerasain meskipun agak tipis-tipis gitu. Nah, biasanya buat orang yang peka itu bisa aja spontan lari tanpa lihat kondisi sekitaran kayak gimana. Padahal sebenarnya ada satu prosedur keselamatan yang itu tuh bisa menjamin lebih aman.
1: Lebih aman,
0: kayak gitu. That's why adanya simulasi. Itu kita jadi tahu. Tahu apa ya, Dit?
1: Tahu jalur evakuasinya, Kak. Okay. Terus kamu juga tahu nih titik kumpul yang aman di mana. Mungkin kita misal di Jember nih ya, di sini. Titik kumpulnya nanti kita tentuin gitu. Misal di POM Ahmad Yani ya.
0: Lebih ke janjian kayak gitu.
1: Atau ke itu ya, titik di Rizal Macan.
0: Jajan lah itu. Iya.
1: Jadi kita bisa menentukan titik kumpul yang aman tuang pro 2. Jadi waktu bencana itu terjadi, kita lari dan panik.
0: Yeps.
1: Kita nanti akan ke satu tujuan yang sama bersama orang-orang tercinta.
0: Benar. Kayak misalkan kita lagi di kantor. Di kantor kan itu ada tuh tulisan, pastinya ada satu plang titik kumpul.
1: Titik kumpul.
0: Kayak gitu kan.
1: Nah, itu
0: kayak
1: itu bukan gitu sekedar pajangan teman pro.
0: Bukan.
1: Dan selain itu teman pro 2, kamu kan jadi tahu ya cara bantu diri sendiri dan juga mungkin kamu bisa menyelamatkan orang lain juga, orang di sekitar kamu teman pro 2.
0: Benar. Latihan ini juga menjadi latihan mental ya, supaya gak gampang keos saat berada di keadaan darurat. Apalagi buat yang muda-mudi sekarang, itu kan aktif banget di sekolah. Terus juga suka ke mall,
1: nah,
0: gitu kan.
1: Terpencar nanti ya.
0: Mungkin tempat yang rame. Ini jadi kemampuan tanggap darurat itu penting banget ya teman pro 2. Gak boleh diacuhkan.
1: Gak boleh diacuhkan. Mungkin.
0: Mungkin.
1: Mungkin gak. Mungkin memang terasa membosankan sedikit lah waktu latihan. Dan ini juga menurutku sekarang sudah pada unik-unik sih, untuk biar gak bosen itu tadi. Ya kayak damkar main-main air.
0: Bener.
1: Gitu. Balik lagi ke damkar.
0: Balik lagi ke damkar.
1: Pengen banget kakak gitu.
0: Kayak mau lihat siapa sih di damkar?
1: Waduh, kok lihat siapa?
0: Kok lihat itu loh, selangnya pemadam kebakaran.
1: Tapi teman pro 2, kalau suatu hari terjadi keadaan darurat bencana beneran ya, dan pengetahuan kecil dari kita itu ternyata juga nanti pasti akan berdampak besar, karena bisa menyelamatkan nyawa kita dan juga nyawa orang lain teman pro 2.
0: Benar.

Tahukah kita? Gunung Argopuro yang terletak di wilayah Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo tercatat dalam naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Sebuah naskah yang menguraikan keadaan di Keraton Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Artinya, gunung ini memiliki arti penting pada era Majapahit.

0: nih Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Teman Pro 2, kita bakal langsung bacain gabungan yang udah masuk di Cang Cimen sore hari ini ya.
1: Kacang goci permen.
0: Bukan, bincang-bincang bareng Batman.
1: Enggak
0: juga ya. Enggak juga. Bincang ceria menyenangkan.
1: Oh, kirain bincang sambil makan permen.
0: Waduh, itu Aisyah kayaknya tadi ya.
1: Aisyah kalau itu ya.
0: Kita langsung sebut nama sekarang ya. Tadi enggak disebut-sebut.
1: Iya. Oh iya juga ya. Padahal tadi kita coba-coba untuk di blur.
0: Kok sekarang terang-terangan karena sudah enggak ada orangnya. Ya. Dan teman Pro 2, kita bakal langsung bacain gabungan yang udah masuk ya. Kali ini ada dari Rizky.
1: Yo, hai.
0: Patrang. Waduh. Dulu pas simulasi gempa di sekolah, aku nganggep biasa aja. Mm-mm. Tapi setelah lihat berita-berita gempa yang pernah terjadi, aku jadi sadar ternyata penting juga.
1: Nah, bareng.
0: Karena emang ya kita itu kalau sudah dikasih kenyataan, sudah ditampar kenyataan tuh baru udah tuh sadar gitu ya.
1: Kayak harus dikasih tunjuk dulu, ini loh kejadian yang sebenarnya. Kayak kamu mau belajar gak dari situ gitu kan?
0: Iya.
1: Mau evaluasi gak dari situ?
0: Lihat dah tuh depan mata gitu ya.
1: Rasakan akibatnya. Kok ngeri?
0: Kok ngeri? Rizky jangan takut ya, tenang, kita baik kok.
1: Iya, pupuk Rizky loh kok.
0: Rizky, kamu jangan langsung kesini Rizky gitu.
1: No ya.
0: Ada lagi dari siapa kak?
1: Dari Fajar di Kaliwates. Kalau kata Fajar, menurut aku simulasi itu penting sih. Minimal kita tuh jadi tahu harus nyelamatin diri dengan cara yang seperti apa dulu. Gitu.
0: Betul. Karena memang kalau dalam kondisi darurat ya, beberapa detik pertama itu penting banget.
1: Betul.
0: Kayak 3 detik pertama. What we so
1: Oke.
0: Ke English-Englishan lagi gitu.
1: Udah kelar English editionnya. Finish.
0: Next kita join.
1: Aduh, lu aja nih aku gak ikutan.
0: Ada satu lagi kali ya kak ya.
1: Boleh.
0: Satu lagi dari Bella deh. Tadi udah dua lelaki.
1: Oh, oh ya,
0: ini
1: bener.
0: Aku pilih yang cewek dan ternyata deket di Sumber Sari gitu.
1: Oh iya, ini kan belakang rumah kita.
0: Siapa tahu di belakang ya.
1: Bisa.
0: Lagi beli buah-abu.
1: Buah-abu garis keras.
0: Yang susah tuh bikin orang serius waktu simulasi kak. Banyak yang malah bercanda.
1: Iya juga sih.
0: Iya sih, sering kejadian juga. Padahal ya latihan itu kan buat kita persiapan. Ha-ha. Gitu untuk menghadapi yang serius nanti. Meskipun itu latihan masih simulasi.
1: Oh,
0: apinya masih dari kertas.
1: Apinya tuh masih ngebakar kertas. Itu loh Dit, kok bisa apinya dari kertas? Gimana coba ceritanya ya teman Pro 2?
0: Ya begitulah ya. Intinya masih bohong-bohongan ya. Masih kecil-kecilan dulu. Nah itu kadang yang dibuat sepele. Dianggap sepele, dianggap remeh. Terus bercandaan. Nah padahal nanti kalau serius kita yang lep teman Pro 2.
1: Iya loh. Ya kadang memang ya teman Pro 2, sesuatu hal itu gak bisa dibuat bercanda ya.
0: Jangan teman Pro 2.
1: Jangan ya. No ya teman Pro 2 ya.
0: No. Intinya teman Pro 2, dari obrolan kita di sore hari ini ya, kita belajar kalau latihan simulasi bencana itu ya bukan soal takut sama bencananya sebenarnya, tapi soal gimana kita bisa siap menghadapi segala kemungkinan yang akan datang.
1: Benar. Karena kan ya keadaan darurat itu datang tanpa pemberitahuan ya kan, Dit.
0: Iya dong.
1: Gak ada notifikasi.
0: Iya dong, gak ada dong.
1: Ya kayak dia yang tiba-tiba ngehilang gitu aja kan, gak ada pemberitahuan juga kan.
0: Iya, sakit kan.
1: Iya. Sakit ya. Gitu.
0: Makasih gitu ya. Dan memang sering kali teman Pro 2 yang menyelamatkan kita itu bukan cuma keberanian kita aja. Ya okelah kita berani, tapi kalau kita gak tahu kan ya sama aja bohong gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi kesiapan juga penting banget teman Pro 2. Jadi jangan nunggu kejadian dulu baru kita aware gitu ya. Tapi ya sebelum terjadi kalau bisa kita sudah aware dulu teman Pro 2.
1: Jadi ya teman Pro 2, kayak hal kecil seperti nih, ngerti di mana jalur evakuasi, terus juga hafal sama nomor darurat atau ikut simulasi dengan serius, ini bisa jadi hal penting suatu
0: betul.
1: Hari nanti.
0: Betul, betul teman Pro 2, siap siaga bukan lebay ya kita, tapi ini bentuk peduli sama diri sendiri dan juga orang sekitar.
1: Ya.
0: Yes. Oke deh teman Pro 2, Cang Cimen di sore hari hari ini selesai. Sudah ditutup nih. Tok tok.
1: Cangcimennya kelar karena kita mau jualan cangcimen. Enggak.
0: Mumpung rame nih Kak di bis Kak.
1: Kita lanjut di segmen selanjutnya.
0: Betul, kita bakal lanjut ke interval berikutnya teman-teman Pro 2. Tenang aja yang belum sempat gabungan, cangcimen masih hadir lagi besok di jam yang sama.
1: Oh, masih ada lagi.
0: Besok lah.
1: Kan besok libur.
0: Tapi kan masih ada cangcimennya. Emang sih saya lama-lama ini aja
1: jadi saya ingat terus teman-teman.

0: Pembicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: cuma berdua, masih di Sore Ceria.
1: Kita sudah masuk di interval terakhir.
0: Ya itu. Oops.
1: Upgrade skill teman berdua. Kita bakal ngebahas seputar skill, hobi, ataupun bisnis, bahkan ke lifestyle juga, yang tentu aja akan berdampak positif.
0: Benar. Meskipun yang kita bahas ini sesuatu hal yang woo.
1: Apa tuh?
0: Lagi rame nih ya.
1: Apa tuh kak?
0: Yang itu loh Dit, ngerti gak sih? Yang kan sekarang lagi musimnya lomba cerdas cermat.
1: Iya kan? Dari clue sih tahu aku.
0: You know it. Si Yosefa atau yang dipanggilnya Ocha itu loh, anak dari SMA N1 Pontianak. Yang dia berani banget untuk nyampein protes langsung ke juri pas LCC 4 pilar MPR RI.
1: Betul loh Mampro 2, kita lihat dari sudut pandang positifnya ya.
0: Bener.
1: Ini kan bikin banyak orang salut banget dengan cara penyampaiannya, kayak tetap tenang, jelas, dan sopan. Balik lagi mereka masih SMA loh.
0: Iya benar. Itu kalau aku udah yang langsung gak bisa, dewan juri langsung gitu.
1: Iya, kalau enggak satu marah-marah, kalau enggak satunya takut.
0: Bener-bener
1: kan,
0: iya,
1: anak SMA loh.
0: Bener yang yaudah pasrah gitu kan
1: gitu,
0: akhirnya bener. Itu kalau misalkan aku sih udah yang berdiri, Bapak, Anda udah nunjuk.
1: Ini memang teman pro 2, anak SMA. Balik lagi teman pro 2. Dan ternyata memang psikolog anak dan remaja ada Vera Itabiliana Hadi Wijoyo yang juga menjelaskan teman pro 2, kalau keberanian anak buat speak up dengan di depan figur otoritas sebenarnya itu adalah bagian dari perkembangan psikologis yang sehat.
0: Betul. Karena kan keberanian itu kayak biasanya berkaitan sama rasa percaya diri, ya kan? Terus juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian buat ngambil risiko sosial. Yang itu mulai berkembang saat remaja.
1: Betul. Nah teman pro 2, menurut Bu Vera, yang paling penting itu sebenarnya bukan cuma berani ngomong aja. Kalau kita berani-beranian

0: wani aja gitu.
1: Iya benar.
0: Tapi teman pre dua tentang gimana cara kita menyampaikannya, terus isinya, itu aduh semuanya itu kalau untuk ukuran anak SMA ya jos sih.
2: Iya kan. Kayak si yang dilakuin Ocha kan awalnya mohon maaf izin gitu kan. Kan?
0: Tenang.
2: Dia udah yang dia tuh benar kok. Masih minta maaf gitu kan. Tapi dia tetap tenang. Tetap se-intelek itu gitu loh dalam menyampaikan pendapatnya dengan cara yang sehat gitu kan Dit. Nah itu satu hal yang menariknya nih. Menariknya lagi juga kemampuan komunikatif asertif itu ternyata bisa dilatih.
0: Itu namanya adalah komunikasi asertif ya. Yang tenang dan tetap menghargai orang lain.
2: Bener.
0: Itu misalnya untuk latihan kemampuan ini teman pro 2, kamu bisa membiasakan menyampaikan alasan atau pendapat, lalu memberi ruang diskusi tanpa langsung dihakimi, dan juga mengajarkan kalau beda pendapat itu adalah suatu hal yang memang wajar.
2: Oke. Dan kalau nih teman pro 2 ya, anak terus diminta diem dan juga gak pernah didengar, maka lama-lama si anak ini nih bisa tumbuh jadi pribadi yang takut untuk berpendapat dan merasa suaranya itu gak penting.
0: Aduh, jadi ciut dia ya teman pro 2.
2: Banyak loh yang kayak fokus untuk ngebahas si Ocha ini.
0: Betul.
2: Ya kan, mulai dari gesture apapun itu. Salah satunya juga dari psikolog ya, yang itu juga turut menyoroti kalau masih banyak sekali orang dewasa yang itu tuh sulit nerima kritik dari anak muda.
0: Betul.
2: Karena pola pikir hierarkis, seolah anak tuh belum pantas gitu loh buat punya pendapat.
0: Betul. Padahal kan ya teman pro 2, siapapun ya bisa salah.
2: Benar.
0: Termasuk ke figur otoritas.
2: Oh iya betul. Orang dianya lagi ngelamun.
0: Udah. Makanya teman pro 2 penting banget membangun budaya dialog yang sehat ya kak ya. Sehat nih ya. Dimana kritik itu bisa disampaikan dengan sopan tanpa menjatuhkan pihak lain, dan juga yang dikritik bisa menerima.
2: Benar. Sekali lagi, yang lebih dewasa itu belum tentu selalu benar, dan yang lebih muda itu belum tentu selalu salah.
0: Jadi teman pro 2, keberanian buat speak up itu bukan berarti kita melawan, tapi tentu aja ini kita belajar ya untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang tepat.
2: Betul.
0: Ingat ya teman pro 2, dengan cara yang tepat ini yang paling penting.
3: Listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: negeri ini gengsi kalau tak punya produk luar negeri. Padahal banyak anak bangsa Indonesia yang bisa membuat produk lokal dengan kualitas internasional. Mereka yang selalu berkreasi dan menjadi penggerak ekonomi, yang berjuang di situasi yang tak pasti. Mereka adalah simbol negeri ini. Dan kita adalah bagian dari mereka, yang bangga membangun sukses bersama untuk kemajuan bangsa. Bersama kita bangga dukung mereka, bangga buatan Indonesia.
1: Tidur hari ini bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih, agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
2: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak. Iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lanjut teman Pro2 di pembahasan kita di sore menjelang malam ini teman Pro2. Ini kayaknya pembahasan yang aku suka.
1: Ah, tentang apa ini?
0: Tentang makan-makan dan makan gitu.
1: Oh.
0: Kayaknya semua orang suka ya.
1: Iya.
0: Lebih
1: sih.
0: Lebih ke kebutuhan ini ya sebenarnya.
1: Nah, yang pastinya kalau misalkan kita lagi scrolling sosial media, aduh, ada yang di save kontennya.
0: Aduh. Betul. Ah, iya. Nanti coba. Ah,
1: iya, gitu. Benar.
0: Dan teman Pro2, pernah enggak kamu ya merasa kayak lapar masih pengen makan lagi ketika kamu udah makan berat terus kayak masih pengen makan lagi gitu teman Pro2.
1: Pernah tuh. Udah rasanya begah tapi kayak masih pengen nyobain itu gitu.
0: Atau mungkin belum waktunya makan tapi kepala ini udah sibuk mikirin ayam geprek
1: apalagi ya, gitu kayak
0: makan apa ya. Udah scroll di TikTok tuh. Kita baru datang kerja baru duduk.
1: Nah lah ya
0: yang dicari makanan.
1: Udah mempengaruhi temennya. Eh yuk jajan. Bah,
0: yuk makan apa nanti siang padahal masih jam 8 pagi.
1: Bener. Atau kalau enggak gitu pas kita lagi olahraga, baru juga nyampe tempat olahraga, baru juga kayak jalan tipis-tipis, udah yang mikir tersarapan apa ya kita ya.
0: Habis lari makan apa ya? Aduh, padahal ini masih dalam kondisi lari.
1: Nah, itu dia tuh.
0: Nah, ternyata teman Pro2 ini tuh ada istilahnya loh Kak Dev.
1: Apa?
0: Sekarang. Namanya adalah food noise.
1: Oh, tahu aku.
0: Gimana tuh food noise?
1: Food noise itu tuh kayak kondisi ketika pikiran kita tuh terus menerus dipenuhi soal makanan, ya kan? Bahkan itu tuh sampai terasa ngeganggu aktivitas sehari-hari. Kayak kok nih anak isinya
0: makan
1: mulu nih pikiran gitu kan.
0: Dan teman Pro2 kali ini ada penjelasan dari dokter spesialis gizi klinik. Ada dokter Ivlan Naufal.
1: Ah, gimana tuh?
0: Yang menjelaskan kalau sebenarnya teman Pro2 kondisi ini itu sering dialami orang yang sedang berjuang menurunkan berat badan atau mengalami obesitas.
1: Oh iya.
0: Justru yang lagi menurunkan berat badan tuh yang keganggu banget sama food noise ini teman Pro2.
1: Oh, I see. Karena mungkin ya itu dijadiin kayak satu tantangan gitu gak sih? Yang mana tantangannya bukan cuma soal disiplin makan, tapi juga ada pengaruh biologis dari tubuh dan juga otak gitu kan.
0: Betul, kayak udah tubuh itu udah pengen konsumsi, pengen makanan gitu.
1: Iya,
0: pengen
1: lagi
0: konsumsi. Seksi konsumsi dia gitu. Jadi teman Pro2 saat kita lihat konten makanan di medsos kayak mungkin kita aduh kecium aroma sate di jalan gitu kan. Duh, asapnya sate itu loh. Membawa bener. Aroma.
1: Bener. Eh, yang enggak bisa dihindari juga promo-promo.
0: Nah, promo di makanan online sekarang kan banyak banget ya, diskon-diskon. Nah itu yang bisa memicu otak tuh langsung pengen makan lagi.
1: Kayak enteng banget gitu kan rasa-rasanya. Nah ternyata di situ tuh ada hormon dopamin yang mana itu ikut bermain.
0: Aduh suka yaitu main-main nih.
1: Iya loh, dia tuh suka menggoda loh ini.
0: Iya,
1: si hormon dopamin ini loh ya.
0: Kesenangan mulu kayaknya.
1: Kayaknya dia tuh hormon yang bikin kita ngerasa senang dan juga penasaran nih buat coba makanan yang lagi ada di depan mata melalui kayak ya udah di sosial media itu tadi.
0: Makanya teman Pro2 kadang tubuh itu sebenarnya ya udah kenyang, tapi pikiran masih kayak bilang kayak aduh bis nih enak deh kalau nambah lagi gitu.
1: Benar.
0: Padahal mah udah begah tuh, udah begah.
1: Nah, gitu. Iya itu loh. Tapi ya sebenarnya food noise ini nih sangatlah perlu untuk dikendalikan.
0: Betul.
1: Supaya itu gak ngeganggu kehidupan sehari-hari dan juga pola makan itu jadi lebih sehat kan.
0: Salah satu caranya teman Pro2 bisa dimulai dari mengurangi paparan visual makanan secara berlebihan nih. Buat kamu yang screen time-nya makan mulu.
1: Iya lagi.
0: Kita harus lebih sadar teman Pro2 sama rasa lapar asli dari tubuh kita. Sampai mungkin kita bisa menjaga pola makan yang teratur.
1: Oke, selain itu juga teman Pro2 ya, sekarang tuh juga ada inovasi medis seperti terapi GLP-1 GLP-1 reseptor agonis, yang mana ini membantu mengatur sinyal lapar dan kenyang di otak.
0: Nih, mungkin buat yang udah kebanyakan screen time makanan ya, ini perlu diterapi biar rasa lapar alami dari tubuh itu bisa muncul, teman-teman.
1: Benar. Ini satu teknologi yang bisa membantu menurunkan rasa lapar, terus juga bisa mengurangi keinginan makan berlebih, dan juga bisa membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Tuh dia.
0: Betul. Jadi teman Pro 2, kalau kalian sering kepikiran makanan terus-menerus, ternyata itu bukan sekedar lapar mata aja, tapi memang ada pengaruh biologis dari tubuh kita juga.
1: Bener.
0: Yang disebut dengan food noise itu.
1: Betul
0: tadi, teman-teman.
1: Betul sekali.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: banget. Apa Dita, what you say?
1: I'm so sad. Kayaknya tadi gitu ya? Atau gimana tuh?
0: I'm so sad.
1: Kenapa so sad itu?
0: Kita harus pamit.
1: Aduh, gak kerasa banget teman pro 2. Kita udah berada di ujung sore ceria hari ini.
0: Yes, betul. Karena kayak kita udah mau packing ya teman pro. Katanya sedih, tapi kok
1: udah
0: iya
1: mau packing
0: nih. Udah mau packing.
1: Happy long weekend.
0: Iya loh, yeay.
1: Akhirnya teman pro 2 mungkin sekarang sudah di rumah, sudah pulang. Siap-siap,
0: nah,
1: yuk.
0: Packing-packing yuk. Aku pun juga begitu.
1: Sudah kayak di kos, yuk
0: jadi
1: packing.
0: Teringat kayak tas aku masih aku laundry deh.
1: Kayaknya masih ada yang di laundry, abis ini ambil laundry dulu ya.
0: Itu betul.
1: Ini sepertinya untuk anak-anak kuliah, besok full tanggal merah udah pada balik.
0: Nah,
1: ya.
0: Setuju.
1: Yang pada kerja mungkin masih di kos dan nanti malam, cus
0: gitu. Benar, bisa juga besok ya kan, yang arah-arah ke barat, kereta Logawa Sri Tanjung.
1: Ini kayak kita udah kernet banget nih guys.
0: Iya bener banget.
1: Kernet banget
0: Sri Tanjung. Oh, kalau malam hari ini yang dipenuhin adalah Probowangi.
1: Probowangi full pasti ya.
0: Udah pasti.
1: Ini Blambangan Express juga udah berangkat nih, pasti membawa penumpangnya full juga teman pro 2.
0: Apal banget kita ya.
1: Ini mungkin besok pagi yang ramai juga adalah bis-bis.
0: Oh iya benar.
1: Besok adalah pusat. Kalau biasanya malam ya Kak, malam gini ramainya itu di Bungurasih Surabaya.
0: Oh iya betul.
1: Itu sudah kayak war di sana teman pro 2.
0: Apalagi kalau bisnya menuju ke arah Kediri.
1: Ya,
0: udah yang pasti. Itu enggak ngerti penumpang tuh naiknya dari mana.
1: Shelter berapa ya? 19 kalau enggak salah itu juga ramai banget.
0: Iya kan?
1: Kalau kebetulan aku Semarang kan 21. Aku lihat di 19 tuh kayak masyaallah. Itu apaan ya?
0: Itu tuh kadang pas nyampe shelter itu udah ada penumpangnya. Nih orang pada
1: tapi
0: naik dari mana?
1: Enggak ada gitu kayak busnya tuh di belakang tuh ternyata Kak, setelah aku dapet tips ya,
0: setelah
1: beberapa kali war, bus tuh ternyata sudah parkir di belakang.
0: Okay.
1: Nah, kita naik dah tuh yang di belakang.
0: Oh.
1: Meskipun busnya dalam keadaan mati ya, itu lebih ke sauna sih sebenarnya.
0: Iya,
1: sauna ya. Okay. Tapi gimana lagi untuk mendapatkan tempat duduk?
0: Oh.
1: Kalau udah war di long weekend tuh seperti itu kan.
0: Oh alah, makanya pas udah nyampe shelter kok udah
1: penuh gitu ya, tinggal berangkat dia gitu. Jadi buat kamu yang akan melakukan perjalanan ya di long weekend ini, hati-hati di jalan teman pro 2, tetap dijaga barang bawaan dan juga diri sendiri.
0: Kalau kamu sendirian ya teman pro 2, selalu waspada. Karena kan kejahatan itu bukan terjadi karena not only niat pelakunya, tapi karena ya kita
1: ada kesempatan
0: itu lagi. Kayak kita udah lengah, terus juga enggak memperhatikan sekitar. Ya, seperti itulah ya.
1: Seperti itu. Dan yang paling penting nomor pro 2, satu lagi pesan aku adalah tetap jaga stamina ya. Harus fit. Apalagi kalau di bis udah dusel-duselan tuh, aduh.
0: Kalau
1: kamu muntah ya gak gimana ya teman pro 2. Kalau
0: enggak
1: fit kan agak susah ya nanti kamu ngeleang pingsan di sana. Aduh.
0: Ngeleang.
1: Intinya dijaga kesehatannya teman pro 2 yang mungkin agak kurang sehat, boleh tuh minum vitamin sebelum kamu melakukan perjalanan jauh itu teman pro 2.
0: Betul. Itu tadi tips dari kami berdua, bukan duta lalu lintas,
1: bukan duta perjalanan, cuman kita adalah duta pulang kampung gitu ya. Oke deh teman pro 2, sesaat lagi di jam 7 ya kita akan bergabung bareng pro 2 RRI Jakarta.
0: Yes, betul sekali. Jadi station terus teman pro 2, dan thank you juga kamu udah nyimak kita berdua dari pukul 3 sore tadi ya di.
1: Nanti akan ada music live chat ya teman pro 2. Nanti bakal ngobrol sama siapa? Nah, tungguin aja. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89,5 FM pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kita pamit teman pro 2.
0: Bye. Happy long weekend.
1: Yeah.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: RI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 3 sore barengan aku Dita Aulia. Dan teman Pro 2 untuk informasi pertama tentang rupiah terdepresiasi karena tekanan global. Informasi kedua tentang pemerintah dorong pembangunan pengolahan sampah energi listrik di 6 lokasi. Informasi berikutnya tentang Situ Bondo buka peluang investasi dengan RRT. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Pelemahan rupiah dipicu tekanan global dan penguatan dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan harga pangan serta energi. Pakar meminta pemerintah memperkuat ekspor, investasi asing, dan juga menjaga stabilitas rupiah melalui kebijakan moneter fiskal. Masyarakat disarankan menunda belanja barang impor, memperbesar dana darurat, dan memilih investasi emas jangka panjang. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik di 6 lokasi. Sebanyak 13 pemerintah kabupaten dan kota menandatangani MOU proyek PSEL. Penandatanganan dilakukan di Kemenko Pangan sebagai bagian penanganan darurat sampah nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan 25 lokasi PSEL dalam 2 hingga 3 tahun. Program diarahkan menangani kedaruratan sampah di 62 kabupaten dan kota. Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur membuka peluang investasi saat menerima kunjungan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok atau RRT di Surabaya yang dipimpin oleh Yesup. Beliau menyempatkan berkunjung ke Pendopo Situbondo dan kunjungan tersebut diterima langsung oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Dan ini membahas potensi daerah, pengembangan ekonomi, hingga peluang investasi di berbagai sektor. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.go.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: CSS Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok lu gitu
0: sih? Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya gitu, biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Bener. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita. Dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih, kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini?
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Pro 2 dengan single terbarunya, nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi. Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome back to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan.
1: Yes.
0: Wanita cantik. Siapa Dit?
1: Kita kedatangan Alisa Dira.
0: Alisa Dira, halo.
2: Teman-teman, di sini nyapanya apa kalau teman-teman?
0: Teman pro 2.
2: Teman pro 2.
0: Teman pro 2.

0: benar mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana
1: iya.
0: Kak Alisa? Cih, tanya cih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
0: Oke.
2: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
1: sebulan
2: bikin berapa lagu
1: ya.
2: Tuh.
1: Kalau misal
2: berapa tuh?
1: Ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kureng-kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu ya?
1: Ada tiernya.
0: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar-benar, ada yang dianak tirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue
0: gitu.
2: Oh benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya pernah gak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah sebenarnya yang aku anak tirikan tuh gak pernah aku rilis.
0: Oh
1: iya, jadi jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024. Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung
1: iya,
0: Jawab.
1: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
1: Tujuh ini gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
1: Iya.
2: Wow. Terbukti ya secara produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2 sampai 3. Lupa.
0: Okay. 2 sampai 3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin
1: nih. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
1: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak gitu.
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
1: Iya kayak gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalkan keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu
0: betul.
1: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan. Gitu kan?

0: Alisa Dira.
1: Alisa Dira. Kita harus pamit dulu teman-teman gue karena quote-nya udah bagus tadi. Udah bagus daripada
2: di klip bisa.
1: Di klip ya, di klip ya. Ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotes-nya. Jadi kita tutup aja yang MLC.
2: Jadi sekarang gue aja yang nyiar.
1: takut jomplang lagi nanti.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
0: Buat lo semua teman bro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
0: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman bro 2 jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemenin sama Alisa Dira. Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Iya,
0: yes. Benar. Ica,
2: panggilan Ica. Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Di TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil, oh, ya.
2: Karena nyokap gue suka muncul di konten. Tuh kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oke. Okay. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone.
1: Mm-hmm. Jadi berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes.
2: Kayak gitu. Bener.
0: Nice. Keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya. Tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring gak sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru?
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak banyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu.
0: Nice.
2: Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul. Ya,
2: tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya, kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Hello.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adik, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru gak ya. Ngalah. Oh beda.
2: Kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh bang?
2: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Oh. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot.
0: Iya.
2: Cuma makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya.
1: Pernah.
0: Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah? Atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris yang berbahasa Inggris. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Bener. Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenarnya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi itu sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
2: Betul,
0: betul.
2: Ya, statistika. Jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik.
0: Gimana
2: caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Gitu.
2: Riset kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih? Apa yang lo rasain? Apa dampaknya buat hidup lo? Terus habis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana? Kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya enggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya Kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu nih?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow, kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu, ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
0: Buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan. Tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu.
0: Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Alright. Akan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, kita ngobrol dua bareng sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: barengan sama Aliza Dira. Ya, baru aja rilis single terbarunya, Setidaknya Aku Telah Mencoba.
1: Aku Telah Mencoba.
0: Betul. Boleh kasih tahu gak kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Tapi,
2: pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja. Jangan, enggak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul,
1: city light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik sampai produksi,
2: aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
0: Bukan
2: baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya, atau kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya, gokil.
0: Alright. Terus dari Aliza Dira ada pesan gak nih buat teman produa semua di Indonesia, silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Aliza Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesannya buat temen-temennya mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa nggak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian nggak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Benar.
0: Ya, setidaknya aku telah
2: mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo enggak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Takutlah lo kalau lo belum dengerin Setidaknya Aku Telah
1: Mencoba. Gokil. Penyiar
2: ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Aliza Dira pasti.
0: Yeah. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, mana aja.
1: Wih, sama mana aja, mana aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja Setidaknya Aku Telah Mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang gitu. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik ya.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.

0: kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
0: Enggak dong.
2: Yes. Itu gue single ke-8, 9, 10.
0: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya, yes, ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
0: Ada Rati. Hai.
2: Keren Ica.
1: Katanya keren Ica.
2: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
0: Oh, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
2: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
0: Siapa yang ngomong?
2: Muyaza.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Iya. Siapa lagi? Ada lagi edit?
2: Ada.
1: Oke.
2: Dan lainnya juga yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
2: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM Indonesia pastinya.
2: Yoke, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
0: aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye.

tadi? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan gagal.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, senang banget Irza bisa kembali nemenin malam kamu ya. Tentunya di Jaga Malam Pro 2 FM RRI Jember. Dan buat teman Pro 2 yang lagi nyimak lewat live streaming, malam ini kita juga hadir di YouTube-nya RRI Jember dan juga TikTok-nya Pro 2 Jember, teman Pro 2. Teman Pro 2, makin bertambah umur ternyata gak selalu bikin hidup kita kerasa lebih tenang juga, teman Pro 2. Justru di umur 20-an nih banyak orang mulai bingung sama hidupnya sendiri. Ada yang mulai capek sama ekspektasi tentunya. Ada yang overthinking soal masa depan. Terus ada juga yang kelihatannya baik-baik aja teman Pro 2 ya, padahal sebenarnya lagi berusaha kuat untuk sendiri. Nah malam ini kita bakal ngobrol soal fase yang relate banget nih sama anak muda sekarang. Dan juga tentunya kamu nih teman Pro 2. Kita bakal bahas yaitu tentang quarter life crisis nih. Dan juga udah hadir bersama kita malamnya hari ini ada Vinga dan juga Najwa. Hai.
1: Hai.
0: Hai, bentar aku naikin suaranya dulu biar ya. Hai, ulangi.
1: Halo, halo.
0: Hai, boleh diperkenalkan dulu nih.
1: Halo, aku Najwa.
2: Halo, selamat malam semuanya. Aku Vinga. Kami mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember yang kebetulan sekarang lagi ada di semester 4.
0: Okay, semester 4 dua-duanya.
1: Iya, semester
2: 4. Sekelas.
1: Sekelas.
0: Okay, dari UKM mana nih?
2: Oh, kita dari UKM mana ya?
0: Halo. Dari UKM mana?
2: Kebetulan yang delegasiin sih dari UKM Joners ya. Tapi kita dari UKM Musik.
1: Iya, Nutrix ya.
2: Seni.
0: Oke. Kita bakal bahas quarter life crisis. Apakah kalian berdua juga mengalaminya? Sudahkah mengalaminya atau sedang mengalaminya nih?
2: Waduh, kebetulan kita kayaknya termasuk dalam golongan-golongan mereka.
0: Nah langsung aja teman Pro 2 ya, kalau ngomongin quarter life crisis ini rasanya sekarang makin banyak anak muda yang ngalamin fase ini. Biasanya mulai kerasa tuh waktu masuk umur 20-an ya. Aku juga gitu kalau ketika hidup mulai dipenuhi dengan tuntutan, ekspektasi dan segala macamnya. Ini banyak anak muda ngerasa hidupnya kok agak berantakan ya hidupku gitu. Lah menurut kalian kenapa fase quarter life crisis ini sering datang di usia 20-an nih? Silakan.
2: Coba dulu nih aku dulu ya.
1: Iya, dulu.
2: Kalau menurut aku ya kenapa fase ini tuh datang di umur 20-an? Karena di umur-umur segini tuh kita itu masa-masanya lagi pengen tahu hal yang sangat banyak. Jadi kayak pengen eksplorasi gitu. Nah, di samping itu ketika kita pengen eksplorasi, kita itu enggak ada ini buat batasan. Jadi kita itu istilahnya gimana ya, maruk. Kita itu pengennya ini itu, tapi kita gak bisa menimbang secara langsung. Bener. Jadi akhirnya gak kesampaian dan jadi hal yang bikin kita jadi galau abis sih menurutku.
0: Oke, kalau Najwa?
1: Bener sih, di umur 20-an ini ya, kalau di aku belajar, kita belajar, kita ini masuk di usia transisi dari remaja ke dewasa awal.
0: Betul.
1: Nah, di situ itu di mana masa-masa itu kita itu lagi nyari identitas diri kita.
0: Betul.
1: Kayak sebenarnya kita ini apa sih sekarang? Kita ini siapa sih? Mau dibawa kemana? Itu identitas diri kita itu yang belum sepenuhnya terbentuk. Tapi di usia ini tuntutan itu udah datang.
0: Nah betul.
1: Itu udah di depan mata, tuntutan udah datang. Tapi kita belum, identitas diri kita tuh belum ketemu sepenuhnya. Jadi itu yang bikin kita kayak ngerasa konsep diri kita ini belum sepenuhnya terpenuhi.
0: Oke, nah memang di usia 20-an tuh memang perubahannya datang bersamaan ya. Entah ketemu kelompok yang baru atau teman-teman yang baru dan segala macamnya. Jadi wajar kalau banyak orang nih mulai ngerasa bingung sama hidupnya mau ke arah kemana nih di bawahnya gitu kan. Nah kalau sudah mulai bingung sama hidupnya, biasanya kan pikiran juga jadi gampang kemana-mana nih. Hal yang belum tentu terjadi kadang malah dipikirin terus. Overthinking jadi hal yang sering dialami banyak orang. Nah menurut kalian nih, kenapa pikiran kita nih suka ribut sendiri padahal belum tentu kejadian juga kita?
1: Pikiran kita suka ribut sendiri sama hal yang belum terjadi. Itu aku banget.
0: Aku juga kok.
1: Iya kan, hampir
2: aku
1: tiap
2: juga.

0: gampang.
1: Okay.
0: Tapi kita gimana cara kita ngendaliin itu, gimana pikiran kita, diri kita itu bisa mengendalikan itu tadi, anxiety dalam diri kita itu.
1: Oke. Okay.
0: Gitu sih.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku sih ini agak unik ya mungkin. Mungkin teman-teman ada yang relate sama aku. Kalau aku ini kayak ada kebiasaan yang enggak tahu buruk atau unik ini, itu kayak gimana ya? Suka jadiin hobi buat overthinking. Kita gak ada masalah apa-apa nih, aku gak ada masalah apa-apa. Terus kayak tiba-tiba pengen overthinking aja. Nah terus pas udah overthinking nih, kita kan kebawa arus. Nah itu gak bisa keluar, jadinya ya sedih berlarut-larut gitu sih. Jadi kayak yang awalnya cuma buat iseng-iseng doang karena gabut, kok tiba-tiba pengen overthinking ya, apa aku mau overthinkingin hal-hal yang gak perlu di overthinkingin. Malah kebawa arus overthinking dan berlarut-larut dalam kesedihan itu.
0: Bener.
1: Oke.
2: Gak jelas.
0: Dan itu kayak hampir tiap malam,
2: iya,
0: gak sih?
2: Hampir tiap malam.
1: Nah, relate banget sih. Kadang yang bikin capek tuh bukan situasinya, apa yang terjadi tuh sebenarnya belum terjadi juga ya, yeah, kan? Tapi isi kepala kita sendiri yang bikin semuanya jadi runyam, teman-teman berdua. Nah, kadang overthinking ini juga muncul karena kita terlalu keras sama diri sendiri nih. Seolah-olah kalau gagal sedikit, hidupnya langsung serasa berantakan semuanya pokoknya. Nah, menurut kalian kenapa banyak anak muda sekarang nih gampang ngerasa dirinya kurang atau gagal nih, padahal sebenarnya masih sedang berproses. Kita semua kan berproses nih, mau umur 20-an, 30-an, namanya hidup ya, harus setiap hari itu berproses gitu. Nah, menurut kalian gimana?
2: Mungkin kalau ini sih kayaknya problem dari Gen Z ya.
0: Iya.
2: Gen Z problem banget. Jadi kayak kita itu benar-benar orang-orang yang ambisius, eksploratif gitu ya. Tapi sekalinya kita melewati atau di depan itu ada sebuah kegagalan yang kita terima, itu benar-benar kita langsung sedramatis itu, sesedih itu,
0: kayak
2: apa ya, jadi orang paling sedih di bumi. Kayak tiba-tiba gak ada semangat hidup dan berlarut-larut. Itu sih yang paling jadi problem menurutku buat Gen Z sekarang ini.
1: Oke, agak dramatik.
2: Iya,
1: ya.
2: Agak iya, dramatik.
1: Kalau Najwa?
0: Padahal sebenarnya kalau di umur, apalagi kita umur 20-an nih, kalau dibilang berproses itu wajar gak sih?
2: Masih panjang gak
0: iya,
2: sih?
0: Iya, masih panjang. Meskipun ya kita kadang kuliah, pulang, belajar, ngerjain tugas, gitu, repeat setiap hari kayak gitu. Tapi tuh kadang ya ada di fase dimana ini tuh gini banget ya, capek banget ya berproses itu, padahal masih di umur segini.
1: Oke. Dan terus lanjutin dulu.
0: Dan kalau kadang tuh mikir, ini umur segini udah kayak gini, gimana ke depannya tuh, gimana ya? Aku masih bisa gak ya? Sekarang masih bisa nih nutup-nutupin kayak, Enggak apa-apa gitu. Aku oke, aku aman, kayak gitu.
1: Oke, itu kan rutinitas ya. Rutinitasnya padahal begitu-begitu aja. Apakah itu juga karena ekspektasi, entah itu dari diri sendiri ataupun dari orang lain, orang tua misal, atau teman-teman yang lain nih?
0: Iya, iya sih. Itu faktor juga yang mempengaruhi. Yang mungkin itu dominan ya. Yang dominan mempengaruhi itu adalah ekspektasi. Bukan, kalau dari aku, menurutku itu ekspektasi orang lain itu enggak yang terlalu kita hiraukan. Tapi ekspektasi dari diriku sendiri. Diriku sendiri melihat perbandingan di yang luar.
1: Oke.
0: Gimana aku membandingkan dengan diriku yang luar. Itu sih ekspektasi diriku sendiri.
2: Sama ini sih, kan sekarang ini di era sosial media,
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Ini tuh ada yang namanya standar. Biasanya standar TikTok, standar Instagram. Ketika kita kan sebagai Gen Z juga sering scroll sosial media dan kayak banyak postingan yang merujuk ke standar TikTok harus begini, standar Instagram harus begini. Itu benar-benar mempengaruhi pikiran-pikiran kita kayak, oh, kita udah masuk standar belum ya? Sebenarnya kita udah berusaha buat gak mikirin itu, tapi kepikiran terus ke depan, gimana kita ini udah masuk standar TikTok belum ya? Udah masuk standar Instagram belum ya? Padahal kan seharusnya yang nyiptain standar itu kan diri kita sendiri.
1: Betul.
2: Itu sih.
1: Nah, apalagi kan kalau di real life ya, sebenarnya tuh ekspektasi orang lain tuh iya nggak begitu neken kan ya.
0: Iya.
1: Akhirnya kita nggak ada beban ekspektasi dari real life itu, akhirnya kita melihat di sosial media.
0: Bener.
1: Akhirnya membandingkan.

0: sendiri dengan standar-standar sosial media itu tadi. Oke, menariknya banyak orang ya yang sebenarnya lagi capek mental nih tapi tetap terlihat biasa aja tadi ya, kayak pura-pura kuat gitu. Banyak orang terlihat baik-baik aja di luar tapi sebenarnya capek di dalam. Kenapa menurut kalian nih anak muda sekarang susah jujur sama perasaannya?
1: Aduh,
0: jujurnya itu kayaknya ada di ini ya, alter account-nya ya kayaknya.
1: Bahkan kadang di second account aja masih belum yang sejujur-sejujurnya. Jujur aku memang orang yang, salah satu orang yang susah buat ngungkapin apa yang aku rasakan hari ini. Kalau aku lagi ada sesuatu yang gak enak, yang ganjel gitu, itu sebenarnya kita itu mau cerita kak, mau cerita tapi udah di depan banget nih, udah mau ngetik, udah mau ngomong, itu kayak kepikiran lagi tadi, ini nanti kalau responnya mereka gak sesuai gimana ya. Jadi kayak kita udah ngeluarin apa yang kita unek-unekin, terus mereka kan udah tahu, dan ternyata kita gak dapat respon yang kita inginkan. Itu kayak waduh, lebih akhirnya sakit. Iya, akhirnya mending kita pendem aja deh. Iya, dan itu yang buat kita semakin mendem. Jadi akhirnya kita mendem, kalau ada apa-apa mendem, ada apa-apa mendem gitu sih.
0: Oke.
2: Kalau dari aku bener sih itu tadi faktornya, kayak gimana ya respon orang yang mau aku ceritain nih tentang aku, sesuai gak ya? Kalau nanti responnya gini, ya sama aja dong aku cerita, sakit hati dong aku tetepan, kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh pikiran kita sendiri,
0: okay.
2: Dibilang pikiran kita yang berisik, iya, tapi gimana ya, gak bisa kayak mau dituntut untuk langsung mengungkapkan. Itu juga gak bisa sih menurutku. Apalagi di usia kita saat ini, di usia 20-an itu tadi, di usia transisi itu susah buat langsung ngungkapin apa yang kita rasain itu. Enggak, nanti dulu deh, tunggu aku enakan dulu, baru aku mungkin nanti aku pengen cerita gitu, pengen ngobrol, kayak gitu sih.
0: Oke, nah kalau boleh jujur nih, tanggapan apa yang kamu inginkan sebenarnya? Tanggapan dari orang itu ya, yang kamu takut banget untuk speak up, untuk bicara, untuk meluapkan isi hati kamu. Tanggapan apakah nantinya takut malah dibanding-bandingkan atau malah dikira lemah dan segala macamnya?
2: Setuju
1: banget sih. Takut dibanding-bandingin malah malah ini ya, adu nasib takutnya.
2: Karena gak semua itu mau menjadi pendengar, tapi oh kamu kayak gitu, aku juga kayak gini loh, gini gitu. Aduh, itu enggak banget.
1: Itu malah bikin jadi kita ilfeel banget, dan jauh bener. Makin enggak mau cerita.
0: Oke, okay. Adu nasib ya. Iya, itu yang dibenci tuh Bro Dua, adu nasibnya. Nah, tadi kan tempat mention nih tentang perbandingan, di membandingkan diri dengan sosial media, standar sosial medianya nih. Soal insecure, kadang kita ngerasa tertinggal dibanding teman sebaya juga. Menurut kamu seberapa besar pengaruh media sosial ini bikin rasa insecure-nya makin parah?
1: Sebenarnya kalau dibilang seberapa besar itu tergantung orangnya mungkin ya, karena kan setiap orang kan punya coping mental yang berbeda-beda kan ya. Jadi kayak ya buat teman-teman semuanya, mungkin kalau kita udah gak mungkin dong kita gak ikut apa ya, ikut kemajuan teknologi, kayak gak ikut bersosial media, pasti kita dituntut seperti itu. Nah yang jadi PR adalah kayak gimana kita itu udah mempersiapkan diri kita dulu sebelum kita bersosial media. Apalagi kalau kita udah terjun sebagai kayak misalnya mau jadi influencer nih, misalnya mau jadi content creator, kita udah harus siap mental dulu, harus bisa coping coping mentalnya gimana kalau nanti ada konten-konten just mental yang gak sesuai sama kita gitu sih.
2: Bener sih, kalau sosial media di era saat ini tuh pengaruhnya besar sih menurutku. Karena hampir 24/7 yang dilihat Gen Z saat ini adalah sosial media. Standar mereka sosial media, standar TikTok, standar Instagram. Jadi kayak mereka itu sebenarnya membandingkan diri mereka itu dengan siapa sih? Yang mana sih? Sebenarnya tuh kayak gitu. Karena sosial media itu bukan realita kan, Kak?
0: Betul. Betul banget. Nah, apalagi sekarang nih media sosial juga bikin orang jadi lebih sering menyembunyikan sisi capeknya itu ya. Pokoknya terlihat bahagia terus, terlihat produktif terus. Nah, menurut kalian nih, budaya harus terlihat bahagia dan juga produktif di media sosial ini ngaruh enggak sih ke kesehatan mental anak muda sekarang?
2: Ngaruh
0: terus
2: sih.
0: Tentunya kamu berdua Terutama
2: ngaruh banget.
1: Banget.
0: Seperti apa? Kayak kita harus jadi, kalian tuh semakin terpacu kah jadi produktif atau malah kayak membandingkannya lebih tinggi lagi nih?
1: Dua-duanya.
2: Bener banget.
1: Tergantung
2: dua-duanya.
1: Kita lagi moodnya lagi bagus
2: bener.
1: Atau enggak okay. Gitu sih.
2: Tapi dua-duanya itu masuk sih menurutku. Kayak kita bandingin, tapi oh dia nih sekarang kayak gini ya, aku bisa nih pasti. Dia aja sekarang kayak gini, aku bisa. Itu kan memicu kita kayak gimana kita berubah jadi lebih baik berarti. Terus kayak kalau kita makin lihat yang produktif, yang menginspirasi, itu kayak oh jadi kayak gini ya, iya sih ini bisa, ini bisa sih, kayaknya mulai besok aku terapin deh. Jadi kayak gitu. Jadi emang tergantung kitanya ya.
1: Betul, makanya kita kayak nge-follow orang-orang yang jadi, kita jadiin role model. Jadi kayak role biar kalau mereka-mereka lagi update status nih, jadi kita itu enggak cuma insecure aja, jadi kayak kita itu bisa kayak wih ini role model kita aja bisa sekeren gini. Biasanya soalnya kalau role model itu emang pengaruhnya emang lebih ke buat inspiratif ke kita gitu sih.
0: Oke. Jadi tren FOMO juga gak apa-apa teman bro dua, yang penting positif.
2: Gak apa-apa
0: ya.
2: Betul banget.
0: Nah tadi kan sempat ngebahas tentang membandingkan diri nih. Akhirnya banyak orang jadi takut sama masa depannya sendiri, apalagi saat belum tahu arah hidup mau dibawa kemana. Ada yang bingung soal karir, hubungan, sampai tujuan hidup juga. Menurut kalian kenapa masa depan nih sering kerasa menakutkan gitu? Aku pun sama sih sebenarnya. Aku udah enggak Gen Z ya teman Pro 2, tapi masih sama, masih menakutkan semua hal itu yang dipertanyakan, yang aku pertanyakan tadi.
2: Karena itu semua tadi, apalagi masa depan, karir ya, Kak. Ini enggak sih, karena itu belum terjadi dan kita tuh masih berproses. Jadi kita tuh kayak setiap prosesnya kita tuh ada ngerasa takut gagal, kayak aduh besok gini gak ya, besok terjadi apa nih. Betul. Kayak gitu gak sih Kak?
0: Karena ketidakpastian itu
2: iya,
0: kan ya.
2: Iya gak pasti, masih belum terjadi.
0: Betul.
1: Kalau dari aku sih kayak masa transisi tadi ya, apalagi biasanya yang dulunya kita itu apa-apa sama keluarga, apa-apa ditanggung orang tua, kan semakin kesini kita bakalan semakin punya pendirian ya. Terus pas udah umur segini kita belum jelas, jadi kayak pasti kepikiran ini besok kita bakalan jadi orang yang seperti apa, kita bakalan dapet pekerjaan apa enggak, apalagi sebagai cowok-cowok ini kan sebagai tulang punggung. Pasti apalagi pas udah di rumah itu ditanya umur segini kok belum ini, umur segini kok belum itu tambah bener-bener beban. Ini relate kapan ya? Kok enggak kelihatan ya pekerjaan di mana, ini mau dibawa kemana arahnya. Jadi mungkin kayak faktor-faktor itu sih yang memperberat.
0: Oke, kapan lulusnya? Padahal itu loh, tetangga tante udah kuliah 2 tahun udah lulus loh. Kamu kok gak lulus-lulus gitu ya?
2: Bicara seperti itu deh.
0: Nah, betul yang pro 2 ya, karena ketidakpastian ini memang sering bikin orang takut nih, apalagi saat ngerasa belum punya jawaban atau bekalnya yang membuat kita lebih pasti dalam menjalani hidup. Karena takut sama masa depan itu kadang bukan soal gagal aja, tapi juga takut gak sesuai ekspektasi orang sekitar ataupun ekspektasi diri kita sendiri. Nah, menurut kamu nih, berapa besar pengaruh tuntutan dari keluarga dan juga lingkungan terhadap quarter life crisis nih yang dialami anak muda? Seberapa besar dibanding sama sosial media tadi ya?
1: Kayaknya lebih besar.
0: Apakah ini lebih besar yang mana?
1: Kalau menurut aku sih lebih besaran tuntutan-tuntutan yang, dari mereka ya.
2: Karena ini langsung di real life. Bener banget di real life. Kayak kita kan juga ketemu kadang nih kalau kita udah kuliah di semester 4, terus kadang tuh kalau kita pulang ke rumah tuh kadang ditanya itu masih bingung jawabnya, kayak gimana semester ini. Sampai semester ini masih kuat kan, masih bisa ditanya kayak gitu.
0: Okay.
2: Itu kayak aduh, ini mau jujur apa mau bikin fine-fine aja nih. Kayak gitu. Jadi seberapa besar itu, lebih besar ini sih Kak. Karena ini real life tuntutannya, ekspektasi apalagi orang tua ya, kita sebagai anak.
0: Nah, kalau kamu sendiri Viga?
1: Kalau aku sih iya bener sih. Kalau di sosial media kan mungkin dari komentar-komentar netizen, kan kita bisa hide, bisa non-aktifin komentar ya. Tapi kalau dari kerabat, dari teman-teman, itu kita bakalan ketemu. Dan ketika hari ini ditanya progresnya, tapi kita belum kelihatan jelas progresnya, terus besok itu bikin kita semakin gimana ya, rasanya kayak kurang enak kalau mau ketemu lagi gitu. Pasti ditanyain lagi kan.
2: Iya bener.
1: Jadi kayak semakin hari semakin ini sih nambah ya, nambah pressure kita.
0: Nah itu membuat kalian jadi tertutup gak sama mereka? Jadi menghindarilah kalau kumpul-kumpul keluarga, alasan ngerjain tugas lah apakah gitu. Apakah demikian atau enggak? Fine-fine aja pokoknya, bohong-bohong dikit gak apa-apa
1: sih, fun-fun aja gak sih? Cuma kalau udah masuk ke topik pembahasan yang tadi, pasti kayak kita kurang gimana gitu pastinya
2: kayak,
1: ya.
2: Kok udah kesini nih?
0: Berarti tekanan itu memang bisa datang dari banyak arah ya, Lentro 2. Bukan cuma dari diri sendiri ataupun sosial media, terutama di keluarga sendiri. Nah sejauh ini obrolannya relate banget ya sama kehidupan anak muda sekarang Lompro 2, karena ternyata banyak orang nih yang lagi memang berusaha bertahan sambil tetap terlihat baik-baik aja ya kan. Setelah ini kita lanjut ngobrol soal cara menghadapi fase quarter life crisis nih ya, gimana pelan-pelan menata hidup lagi, gimana bangkitnya, gimana menjalaninya. Pokoknya tetap stay tune ya Lompro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: becak suatu moda transportasi beroda tiga yang umum ditemukan di Indonesia dan juga di sebagian Asia. Bentuk becak hampir sama seperti sepeda, namun becak memiliki tiga roda, yaitu dua ban di depan dan satu ban di belakang. Becak memiliki keunggulan karena tidak menyebabkan atau mengeluarkan polusi udara, serta tidak bersuara bising. Becak juga dapat dijadikan sebagai objek wisata bagi turis-turis mancanegara.
1: Siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Welcome back Mompro 2, masih bareng aku Irza tentunya dan juga Vinga dan Najwa di Jaga Malam Pro 2 RRI Jember dong. Kalau tadi kita banyak ngobrol ya soal tekanan dan juga rasa takut di umur 20-an Mompro 2, sekarang kita lanjut ke cara menghadapi fase itu pelan-pelan nih. Kadang memang yang paling bikin overthinking itu saat lihat orang lain ya, seperti udah sukses duluan, kok udah produktif duluan, kok duitnya udah banyak, lulusnya kok cepet banget ya kan, sedangkan kita ngerasa masih jalan di tempat aja. Betul. Nah, kalau lagi ngerasa semua orang udah sukses duluan sedangkan kita masih jalan di tempat, cara menghadapi pikiran itu gimana nih Najwa dan juga Vinga?
1: Kalau dari aku ya, gimana kita ngadepin pikiran-pikiran itu sebenarnya ya dari persepsi diri kita sendiri, gimana kita nguatin pendirian kita nih. Kayak ini tuh yang kita lihat sebenarnya itu adalah hasil dari orang lain,
0: betul.
1: Bukan prosesnya. Sebenarnya kalau dilihat prosesnya ya sama aja nggak sih kayak kita. Kayak yang kita lihat kemarin adalah hasil dari orang lain. Padahal sebenarnya harusnya kita lihat prosesnya mereka buat mencapai hasil itu gimana. Itu yang bisa jadi motivasi sih kalau buat aku.
2: Ya benar sih, pikiran kita sih sebenarnya. Jadi kayak kita itu jangan berpikir kayak semua proses, semua memang ada berproses, tapi itu proses semua orang itu beda-beda kan kak ya kan. Jadi kayak kita itu ada yang prosesnya pelan-pelan, tapi kan gak apa proses pelan-pelan tapi hasilnya pasti. Daripada kita prosesnya berburu-buru ya, tapi ternyata amburadul di tengah-tengah dan gak jadi apa-apa, mending kita proses pelan-pelan pasti, dan di perjalanan proses itu sambil kita belajar, siapa tahu ada hal-hal baru yang kita dapatkan. Jadi kita gak cuma dapat satu hasil, bisa dapat berbagai hasil gitu.
0: Okay. Dan memang banyak, apalagi di sosial media, banyak yang gak ngeliatin prosesnya, cuman hasilnya aja kan. Nah, bikin itu tambahlah overthinking. Betul. Karena tanpa sadar kita sering juga nih ngukur hidup pakai timeline orang lain juga, iya kan? Padahal kenyataannya nggak semua orang langsung tahu arah hidupnya sejak awal gitu. Nah, menurut kalian nih, apakah wajar kalau di umur 20-an ini masih belum tahu mau jadi apa? Kenapa banyak orang ngerasa harus cepat berhasil semuanya? Pokoknya di umur 20-an ya harus dapat 100 juta pertama gitu kan, misal kayak berat, di sosial media itu
2: berat,
0: kan.
2: Nah,
0: gimana?
2: Berat banget. Wajar gak sih kalau kita di umur sekarang itu kalau kita belum tahu mau jadi apa ya? Soalnya emang ya tadi proses orang beda-beda, terus juga kayak kita itu masih di umur 20-an itu fase awal transisi kita itu baru mulai, bukan udah dituntut harus dapat apa-apa. Baru mulai ya udah kita nikmatin aja prosesnya. Bener. Karena masih panjang dan hasil-hasil itu enggak harus kita dapetin sekarang. Masa baru mulai udah mau minta hasil yang enggak masuk akal lagi.
1: Betul.
2: Yang tadi.
1: Ya
2: gitu sih.
1: Terus kalau bicara di umur 20-an wajar apa enggak? Ya itu wajar banget sih, Kak. Itu tadi yang aku sebutkan, diri kita tuh ada yang namanya konsep diri. Salah satunya itu gimana kita bisa menemukan identitas diri kita, terus harga diri kita itu seperti apa, terus kayak gimana sih kita itu memposisikan diri kita di umur yang sekarang ini. Jadi gak usah kayak anakku loh, atau anaknya Bu itu umur 20 udah keluar negeri loh, kamu gak pengen ta, kayak gitu-gitu. Itu kayak aduh, sebenarnya itu adalah pressure sih untuk beberapa situasi, itu adalah pressure dan untuk beberapa pemikiran. Kadang aku kayak iya ya, dia umur segini udah kesini, udah jadi ini, kayak gitu. Tapi sometimes langsung nih pikiranku berputar balik kayak itu kan orang lain, aku betul. Ya aku gitu.
0: Apalagi setiap orang tuh prosesnya beda-beda tuh, Pro 2. Startnya juga beda, ada yang punya privilege, ada yang enggak. Juga.
1: Bener,
0: nah,
1: bener.
0: Jadi jangan dibanding-bandingin terus ya hidup kamu sama hidup orang lain tuh, Pro 2. Nah, di fase bingung seperti ini banyak orang akhirnya mulai mempertanyakan diri sendiri nih, mulai dari kemampuan, terus tujuan hidupnya juga, sampai value dirinya sendiri. Kalau lagi ngerasa kehilangan percaya diri, apa hal yang biasanya paling penting untuk diingat nih supaya enggak harus menyalahkan diri sendiri terus?
1: Kalau lagi ngerasa kayak gitu, kita tuh inget kita di sini sampai bisa di umur sekarang, kita ini buat siapa dan untuk apa tujuan kita. Jadi kayak gitu. Aku biasanya gitu sih. Kadang aku sering nih ngeluh, aduh nggak pede. Aku tuh sebenarnya pengen ikut ini, cuman aku nggak pede. Aku tuh capek habis ini. Tapi kalau udah kayak gitu, nggak boleh stuck kayak gini terus. Mau sampai kapan? Jadi sebenarnya tuh pikiran kita sendiri, kita tanemin dalam diri kita itu gimana kita bisa memperkuat persepsi dari diri kita yang positif ya teman-teman. Kayak gitu.
2: Bener sih, kalau aku sih flashback ke masa-masa yang sebelumnya. Kayak kita lihat arsip-arsip kita. Jadi kayak aku dulu di masa yang sebelum-sebelumnya ini sudah banyak berbagai pencapaian yang didapatkan. Masa sekarang mau tiba-tiba lagi apa ya, lagi down gitu. Masa kita berhenti sekarang ya, menyerah begitu aja. Padahal kayak sebelum-sebelumnya udah banyak banget pencapaian yang udah didapetin dan udah terbukti kalau kita itu bisa sebenarnya gitu. Jadi kayak ya itu sih, kayak kita lihat masa-masa sebelumnya buat jadi penyemangat lagi itu sih.
1: Karena pencapaian itu nggak harus pencapaian yang wah, yang hal besar gitu teman-teman. Pencapaian hal sekecil apapun, kalau kalian itu berhasil mewujudkan proses kalian, itu udah termasuk pencapaian loh. Kalian harus bangga sama diri kalian sendiri.
0: Nah, memang ya, karena cara kita melihat diri sendiri itu juga penting, sangat mempengaruhi kondisi mental kita juga, nomor 2. Nah, tadi kan sempat kehilangan arah nih, terus percaya dirinya turun dan segala macamnya. Apa langkah kecil yang realistis nih buat mulai menata hidup lagi? Misal nih ya, untuk refocusing lagi, punya to-do list yang baru lagi, atau mungkin punya kegiatan yang lebih buat kita excited dan segala macamnya.
1: Betul, itu sih dimulai dari to-do list tadi kak. Kita nyusun, kayak kita bisa journaling loh sebenarnya. Kalau udah kita ngerasa kita hilang arah, kita kayak sebenarnya hilang arah tuh kan udah masuk kayak ke resiko kehilangan diri sendiri juga ya. Jadi kita bisa melakukan yang pertama itu to-do list, kayak aktivitas kecil, dimulai dari aktivitas kecil yang positif, yang bisa ngarahin pikiran kita buat aku harus berkembang, aku harus bisa berubah. Mungkin kalau aku kemarin kayak gini, besok aku gak boleh gini lagi, kayak gitu. Terus kita, misal kita ngelis nih aktivitas besok ngapain ya, habis aku kampus, aku mau ini, mau ngajak teman aku misalnya lari. Kita biasanya lari, sore-sore kita lari. Terus kayak kumpul teman, itu juga bisa ini loh, bersosialisasi itu bisa ngembalikan kayak, gak usah berpikiran kayak kita itu kehilangan arah. Karena ada temennya kayak gitu. Terus kita ngatur jam tidur kita, gimana kita memperbaiki jam tidur, itu penting banget. Jangan insomnia.
2: Bener banget.
1: Bener sih.
2: Jadi emang kita bener-bener kalau ngerasa lagi down atau ngerasa lagi ada yang kehilangan nih dari diri kita, yang pertama itu jangan lupa istirahat dulu.
1: Bener.
2: Kalau kita lagi capek ya gak apa, kita istirahat dulu, jangan dipaksa. Terus habis itu kalau mau healing, mau liburan, refresh pikiran kita, refresh diri kita, itu gak apa-apa buat kita. Nanti habis itu kita mulai lagi nih buat to-do list, buat apa yang mau kita capai sampai ke depannya gitu. Jadi tetap gimana ya, balance. Jadi kalau lagi capek ya udah istirahat dulu, nanti baru kita up lagi gitu sih.
0: Tuh. Nah, memang langkah-langkah kecil itu penting loh Pro 2 ya. Enggak perlu langkah-langkah yang besar. Kita mulai dari kecil-kecil dulu, terus ngelihat juga sign-sign yang dihidup di diri kita, namanya kayak ngerasa capek ya udah istirahat, jangan dipaksain dan segala macamnya. Memang dalam proses itu setiap orang punya cara bertahannya masing-masing. Betul. Ya kan. Betul. Ada yang terbantu karena support system, ada teman dan segala macamnya. Ada juga yang pelan-pelan pulih karena ya waktu, ya waktu. Kan. Nah, dari pengalaman atau pengamatan kamu nih, hal apa yang paling membantu buat keluar dari fase quarter life crisis ini? Teman, keluarga, self healing, atau justru waktu itu tadi? Kalau kalian berdua ya.
1: Kalau aku itu semua balance. Itu benar bisa ngeluarin kita dari fase itu. Mulai dari support, terus kayak healing, self reward, itu bisa banget sih, itu ngebantu.
0: Okay.
1: Tinggal kita gimana aja kita ngaturnya. kadang juga melakukan self reward, healing dan bersosialisasi, terus kayak kita punya support system, tapi dalam konteks yang ah ini kok nggak bawa perubahan atau bikin aku makin capek, makin stres, itu nggak dulu. Mending kita singkirkan dulu, kita pilih lagi dari itu tuh mana yang bisa bikin kita itu keluar dari fase itu.
2: Iya benar sih, kalau dari aku sendiri sama tadi, semuanya itu harus balance. Tapi kalau aku sendiri mungkin lebih cenderung dominan ke waktunya, Kak. Jadi kalau aku lagi down gitu, mungkin aku juga butuh waktu, butuh ruang buat sendiri juga kan. Jadi takutnya kalau aku lagi lagi kurang baik gitu, konsep dirinya, entah lagi kurang percaya diri gitu, kalau kita maksain bersosialisasi, takutnya malah ngefek ke orang lain. Jadi emang kita juga butuh ruang buat sendiri gitu sih, buat refleksi diri, buat berpikir apa ada apa aja yang salah dan ini gimana buat cara ngatasin kesalahan-kesalahan yang ada di diri kita sendiri. Itu sih.
0: Benar. Balik lagi Lon Pro 2, gimana cara kita untuk tahu apa yang kita butuhin, apa yang kita mau. Kalau mau self reward ya bisa beli-beli belanja kecil-kecil yang lucu-lucu, boleh. Kalau pengennya istirahat ya istirahat. Pengennya traveling ya traveling gitu kan. Tergantung diri sendiri maunya apa gitu Lon Pro 2. Nah, dari semua proses itu deh, biasanya juga belajar satu hal penting tentang hidup sendiri. Menurut kalian nih, apa pelajaran terbesar yang biasanya didapat seseorang setelah melewati fase quarter life crisis ini? Apa? Apakah kamu masih dalam proses itu, jadi masih menerka-nerka?
2: Sebenarnya iya juga.
1: Iya, Kak, benar. Masih menerka-nerka nih ya. Kayak apa ya, dibilang terbesar tuh nggak ada yang besar banget, karena kita lagi di fase ini. Kalau kamu
2: sama juga sih, tapi mungkin kan di fase-fase ini kan ada beberapa bagian-bagian kecil kayak pencapaian-pencapaian. Jadi ya kayak apa aja yang bisa dipetik, mungkin ketika kita udah bisa melewati bagian-bagian kecil itu ya, jadi kayak kita ternyata bisa buat ngelewatin hal-hal yang awalnya itu kita kira kayak wah berat banget, ternyata pas udah terjalan itu kayak oh ternyata kita bisa ya, padahal dulu kita mikirnya kita kayak nggak bisa deh, kita kayak nggak bisa, ternyata ya pada akhirnya kita bisa.
0: Jadi bisa juga ya itu. Berhenti membandingkan juga kan jadi pelajaran penting kita kan. Terus tahu sama diri kita apa yang mau kita lakukan di kemudian hari, Lon Pro 2. Apa yang kita pengenin itu nantinya bakal membawa kita ya kedepannya gimana gitu. Dan terakhir nih, gak terakhir-terakhir banget nih, kok udah terakhir? Iya nih, udah terakhir nih. Buat Lon Pro 2 yang mungkin sekarang lagi di fase bingung nih, capek dan juga ngerasa tertinggal banget dengan segala ekspektasi, entah itu real life-nya dan sosial medianya, apa pesan kamu nih buat orang-orang yang sekarang lagi ngerasa tertinggal, bingung dan juga takut sama masa depan?
1: Teman-teman punya rasa takut, tertinggal, apalagi tentang masa depan, itu wajar banget ya. Kalian gak usah nganggep itu sebuah kekurangan atau kelemahan, karena itu memang, itu termasuk proses dari bertambahnya usia, itu juga termasuk proses di dalamnya. Jadi itu wajar kok. Itu adalah respon dari diri kita. Dan gak usah merasa kecil diri, kecil hati, itu gak perlu. Semua orang itu ada porsinya masing-masing, prosesnya masing-masing. Terus
2: mana nih kameranya? Kameranya nih ya, Kak?
0: Silakan.
2: Buat teman-teman Pro 2 yang lagi ngerasain bingung atau mungkin lagi overthinking, yang ngelihat teman-teman yang lainnya udah
1: sampai
2: sini, iya sampai sini, kita sampai masih situ. Apakah teman-teman itu merasa gagal? Itu enggak sama sekali, teman-teman, karena proses setiap orang itu berbeda-beda. Bukan berarti kita belum sampai di tahap yang mereka sampai itu kita itu udah gagal. Bisa aja kita itu masih mempersiapkan hal yang sangat maksimal, menyiapkan bekal yang sangat maksimal untuk sebuah hasil yang sangat maksimal juga itu. Jadi tetap harus percaya pada sebuah proses. Proses apa? Prosesnya kita, jangan prosesnya orang lain.
1: Bener, gitu. Jangan kebanyakan ngebandingin diri sama orang lain.
2: Bener banget.
1: Stop insecure, selamatkan diri kalian. Benar ya teman-teman Produa.
0: Luar biasa sekali teman Produa ya. Semoga pesan ini bisa jadi pengingat nih kalau hidup nih gak harus selalu berjalan cepat teman Produa untuk tetap berarti. Nah gak kerasa obrolan kita malam ini sudah sampai di penghujung acara. Tentunya terima kasih Vinga dan juga Najwa ya, yang kasih, udah kak, berbagi cerita ke teman Produa dan tentunya ke aku juga nih. Semoga obrolan kita ini bisa bikin teman Produa sadar kalau quarter life crisis ini bukan tandanya gagal tentunya, tapi bagian dari proses bertumbuh yang banyak orang juga rasakan. Aku pun juga merasakan teman Produa, meskipun udah tua pun tetap hidup itu berproses. Mau umur 20-an, 30-an, 40-an sampai kamu meninggal pun itu tetap berproses teman Produa. Dan kalau sekarang kamu lagi capek, bingung atau ngerasa tertinggal ya, enggak apa-apa. Itu wajar banget, semuanya, semua orang punya waktunya masing-masing tentunya. Nah, Irza masih bakal nemenin kamu nih teman Produa di Jaga Malam tentunya. Tetap stay tune di 89,5 FM Produa RRI Jember, teman terbaik kamu. Dadah, terima kasih Najwa dan juga Vinga. Dadah.
2: Thank you semuanya.
0: Dadah.

0: Percaya dong kalau bola Piala Dunia 2022 Qatar ternyata buatan Indonesia. Al-Rihlah, nama bola resmi pertandingan tersebut memakai salah satu merek terkenal internasional. Namun sebagian produksinya dilakukan di sebuah perusahaan yang ada di Madiun, Jawa Timur. Perusahaan ini mendapat jatah memproduksi 1 juta bola untuk ajang pertandingan sepak bola bergengsi dunia dan telah bermitra dengan salah satu merek pabrik olahraga ternama di dunia. Dalam setahun, perusahaan mampu memproduksi hingga 4 juta bola. Produk tersebut diekspor ke sejumlah negara termasuk Brazil, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Jerman. Khusus untuk Piala Dunia akan dikirimkan ke Inggris. Wow, semakin bangga bola Indonesia untuk Piala Dunia.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Irza ya. Kalau tadi ditemenin Irza juga sih teman Pro 2. Tadi ada temannya nih, ada Najwa dan juga Fing ya. Sekarang Ija sendirian nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam di interval cerita penutup hari teman Pro 2. Dimana kamu bisa cerita-cerita ya sama aku teman Pro 2 di saat ini ya. Pukul 20 lebih 7 menit sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Silahkan mau request juga boleh teman Pro 2, cerita-cerita apapun kegalauan kamu, keresahan kamu teman Pro 2. Apakah tentang kayak tadi ya, kita bahaskan quarter life crisis teman Pro 2, dimana anak-anak umur 20-an nih ya, 25, 21, 22, 23 sampai dengan early 30s mungkin masih merasakan quarter life crisis teman Pro 2. Relate banget pokoknya, aku pun yang udah gak Gen Z ya tetap ngerasain hal yang sama. Gimana kita tiap hari tuh overthinking, bingung sama hidup kita sendiri mau dibawa kemana. Apalagi ngelihat orang lain yang udah sukses, udah karirnya moncer banget, gacor banget ya kan teman Pro 2. Eh kamu masih di sini-sini aja, masih stuck-stuck aja. Nah, kita bakal bahas kayaknya teman Pro 2 seru nih ya kalau bahas lebih jauh lagi. Kalau tadi kan POV dari teman-teman kita ya, ada Najwa dan juga Vinga. Sekarang POV kamu nih bisa banget teman Pro 2, atau POV aku juga nih. Boleh ya, kamu boleh banget cerita di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagram-nya Pro 2 nih di @pro2jember. Sampai nanti ya, itu tadi aku udah spill nih, dat sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk memulai interval kedua ini di cerita penutup hari, kita dengerin dulu teman Pro 2 lagunya Nabila Taqiyah, Sementara Bukan Selamanya. Tuh, begitu juga kegalauan kamu ya, quarter life crisis kamu tuh cuman sementara, enggak selamanya teman Pro 2.

Memoria Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat

Masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Teater 1 telah dibuka.
1: Kamu gemar nonton film Hollywood? Atau drama Korea?
2: Listen, 사장님.
3: 제안서는 챙겼어?
2: 완벽하게 준비했습니다.
1: Wah, sepertinya kamu juga harus mempertimbangkan untuk nonton film Indonesia. Soalnya film Indonesia juga gak kalah keren loh. Buktinya aja akhir-akhir ini banyak film Indonesia yang meraih penghargaan internasional seperti film Pengabdi Setan yang meraih film horor terbaik di Toronto After Dark Film Festival dan film Yuni yang berhasil menyabet penghargaan Platform Prize di Toronto International Film Festival. Ya memang gak ada paksaan sih untuk nonton film tertentu, tapi sudah sepatutnya kita juga mengapresiasi film karya anak bangsa, apalagi film tersebut udah go internasional.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Teman terbaik.

Nahum Pro 2, seperti yang kita bahas tadi ya, bahwa quarter life crisis ini adalah fase kecemasan dan juga kebingungan emosional yang wajar dialami individu usia 20-an hingga awal 30-an akibat tekanan transisi kedewasaan Nahum Pro 2, seperti tuntutan karir, lalu hubungan, finansial juga. Nah, kondisi ini sering ditandai dengan perasaan terjebak, takut gagal, serta kebiasaan membandingkan diri nih dengan pencapaian orang lain di media sosial. Untuk menghadapinya, kamu tuh perlu berhenti membandingkan diri tentunya, Nahum Pro 2, mulai mengambil aksi nyata yang fokus pada potensi pribadi dan mencari teman cerita nih atau enggak bantuan profesional untuk mengurangi kecemasan tersebut. Jadi ya, apa sih pemicu terbesarnya Nahum Pro 2 dan juga apa yang dalam bisa dicapai dalam waktu dekat nih? Nanti bakal Ija bahas Nahum Pro 2 lebih dalam tentunya tentang quarter life crisis ini ya, di mana semua orang kayaknya kalau di umur 20-an sampai dengan 30-an namanya quarter life crisis Nahum Pro 2. Terus ada lagi life crisis. Jangan sangka setelah quarter life crisis bakal selesai. Bakal ada life crisis itu meskipun kamu di umur 30-an, terus di umur 40-an bakal ada krisis-krisis itu Nahum Pro 2. Tentunya dalam tingkatan yang berbeda. Mungkin di 20 tahunan nih ya, misalkan masih membingungkan soal karir dan segala macamnya, atau percintaan lah yang masih galau-galau soal percintaan ya Nahum Pro 2. Itu biasanya dirasakan pada saat 20-an. Nanti di 30-an nih kadang memang ada yang masih bingung soal karirnya. Karena banyak banget Nahum Pro 2, jangan salah sangka, umur 30-an itu banyak yang switch career. Aku juga pun begitu. Aku di umur 30-an itu emang umur 30-an, aku mah umur 20 Nahum Pro 2. Di late 20s ya, di mana aku sendiri pun akhirnya switch karir ya. Karir aku sebelum aku menjadi penyiar ya, nemenin kamu ini, itu beda banget sama karir aku sebelumnya. Jadi di umur berapapun masih ada dengan kebimbangan karir dan segala macamnya. Karena semakin berumur kita tuh semakin tahu apa yang pengen Nahum Pro 2. Di dalam hati ini bakal kita bakal mengungkapkan itu, enggak mengungkapkan ya, menyingkap tabir. Bahasanya menyingkap tabir ya. Apa yang kita pengen ini bakal lebih jelas Nahum Pro 2 di setiap umurnya. Ada mungkin di umur 20 kan masih bingung, aku mau karirnya mau kemana sih gitu kan. Nah nanti di umur 30-an nanti kamu juga bakal dihadapkan dengan masalah yang sama. Antara karir yang kamu capek di umur 20-an ini udah bikin kamu nyaman gak sih Nahum Pro 2? Udah bikin kamu happy gak sih Nahum Pro 2? Nah itu mungkin tingkatannya berbeda ya Nahum Pro 2 ya. Memang dari awal bingung karirnya mau di mana, terus akhirnya di bertambahnya umur kamu bakal ngebandingin nih, ini karirku ini bikin bahagia aku enggak sih, bikin aku free enggak sih, atau malah terkungkung dan segala macamnya begitu Nahum Pro 2. Nanti kita bakal bahas nih, seru banget kayaknya, malah tambah seru ya, tambah malam tambah seru ngomongin quarter life crisis ini Nahum Pro 2, atau krisis-krisis dalam hidup kamu pokoknya bakal ada kok, pasti kok Nahum Pro 2, karena ya namanya hidup ya, kita berproses. Gak cuma di umur 20-an aja kita berproses, kita di umur 30-an, 40-an, bahkan sampai meninggal itu ya, kita tuh berproses nomor 2. Jadi hidup itu tentang proses sebenarnya.

0: Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset di lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kustus atau kaset serial sandiwara radio Butir-Butir Pasir di Laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu, seperti office boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah, semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital. Studio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi. Dia ditinggalkan, kaset dan piringan hitam berdebu merana teracukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin, Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air.
1: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata, lihat dulu spionnya. Tangan kanan, belokin setir ke kiri. Mata, lihat lagi ke jalan. Mulut, banting setir ke kiri. Kaki, injak HP-nya. Tangan, simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
3: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart music di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.

overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

Namun berdua generasi sekarang nih ya, hidup di era yang serba cepat dan tanpa sadar nih banyak anak muda yang ngalamin tekanan psikologis yang bentuknya berbeda-beda. Selain quarter life crisis, ada juga yang disebut identity crisis nomor 2 atau krisis identitas nih. Fase ketika seorang bingung tentang dirinya sendiri. Aku sebenarnya mau jadi apa sih gitu. Mau jadi dokter kah? Mau jadi superhero kah? Mau jadi Superman? Atau mau jadi CEO ya kan? Lalu ada lagi nih nomor 2 yang namanya career crisis. Ngerasa salah jurusan, salah kerjaan, atau kehilangan arah karir nomor 2. Nah itu sebenarnya bukan seperti yang aku bilang tadi ya sebelumnya, bahwa karir krisis ini tidak berhenti di umur 20-an sampai dengan 30-an. Nah mungkin, dan banyak sebenarnya nomor 2 di umur 30-an sampai dengan 40-an atau malah lebih dari umur itu tuh ngerasa karir yang selama ini kita jalani kok ngerasanya udah bikin kita gak nyaman, bikin kita mempertanyakan apa tujuan kita, tujuan hidup, tujuan karirnya ini mau kemana gitu nomor 2. Dan itu wajar banget sih, wajar, dan hampir semua orang juga merasakan hal tersebut nomor 2 ya. Karena kita sebagai manusia kan evolve ya nomor 2, kayak berkembang gitu kan, secara pengetahuan, terus secara pengalaman juga, pokoknya secara tujuan hidupnya pastinya setiap tahun itu ada perbedaan, pergeseran tujuan dan punya purpose lainnya nomor 2. Dan itu ya itu tadi wajar banget dan bakal dialamin juga kok sama kamu, sama diri kamu nomor 2 pasti ya. Pada satu titik nih ngerasa demikian. Lalu ada social crisis juga nomor 2, ngerasa kesepian meskipun punya banyak teman ataupun followers. Karena mungkin gak ada yang benar-benar ngerti kamu ya. Karena yang ngerti kamu ya diri kamu sendiri nomor 2. Kamu gak usah expect orang lain tuh tahu soal kamu, soal apa yang kamu pengenin dan soal apa yang kamu rasain. Jadi mending berhenti sih, berhenti ekspektasi hal tersebut kepada orang lain ya nomor 2. Kamu bisa hanya bisa mengandalkan pengertian dari dirimu sendiri. Lalu selanjutnya adalah existential crisis nomor 2. Fase ketika seseorang mempertanyakan hidup ini sebenarnya buat apa. Kayaknya mungkin sebagian kamu ya di umur 20-an ini juga ngerasain juga. Karena ya itu bimbang dan segala macamnya. Entah itu dari sisi karir, hubungan mau kemana, arah hidupku mau dikemanain. Hidup ini sebenarnya punya arti apa sih buat diriku, buat orang lain, buat semuanya. Ini juga pastinya dirasain nomor 2. Dan menurut teori perkembangan dari Erik Erikson nih, fase dewasa muda ini memang dipenuhi konflik identitas dan juga pencarian makna hidup. Masalahnya media sosial nih bikin semuanya kerasa makin berat. Karena sekarang kita gak cuman menjalani hidup aja, tapi juga terus melihat kehidupan orang lain secara real time. Dan menurut riset dari American Psychological Association, paparan media sosial yang berlebihan nih dapat meningkatkan kecemasan, comparison trap, dan juga terasa gagal, terasa tertinggal. Akhirnya muncul pikiran, kok semua orang udah jauh ya, sementara aku masih gini-gini aja. Padahal setiap orang punya timeline-nya sendiri-sendiri, punya timeline-nya yang berbeda-beda. Dan faktor privilege itu juga punya andil nomor 2. Nah kalau krisis ternyata umum terjadi, berarti pertanyaannya bukan kenapa aku ngalamin ini, tapi gimana cara menghadapi fase ini nomor 2. Iya kan, bener kan? Karena semuanya pasti, setiap manusia di muka bumi ini ngalamin krisis yang sama, yaitu entah itu krisis identitas, krisis di karirnya, krisis dalam purpose dalam hidup, tujuan hidup dan segala macamnya nomor 2. Itu wajar dan semuanya orang mengalami itu. Nah, pertanyaan itu tadi, gimana cara menghadapi fase ini dengan baik ya, dengan mudah, smooth gitu, tanpa kamu kehilangan diri kamu sendiri nomor 2. Nah, itu ya. Nanti kita bakal bahas lagi nomor 2, tapi sebelum itu aku mau puterin lagunya yang di request Kak Lara Purnamasari nih, request lagunya Utopia, Rasa Ini Indah ya. Semoga rasa ini, rasa yang kamu rasakan saat ini nomor 2 juga indah.
Gak usah bingung-bingung, karena quarter life crisis juga dihadapi semua orang, hampir semua orang teman pro 2 pasti yang di umur 20-an atau lebih dari itu ngerasainnya. Dan kamu valid, perasaan kamu valid dan wajar banget tentunya.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Murid!
2: Iya, guru!
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru! Tapi buat apa, guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di Jaga Malam, cerita penutup hari bareng Ijat Mempro 2 tentunya ya. Ngebahas soal krisis-krisis dalam hidup kita nih. Satu hal penting yang sering dilupakan, quarter life crisis ini bukan tanda kelemahan tentunya. Dalam banyak penelitian psikologi, fase krisis ini justru sering jadi titik awal pertumbuhan seseorang Mempro 2. Karena kenapa? Karena di fase inilah orangnya mulai mengenal dirinya lebih dalam ya, lebih mengerti apa yang mereka mau, mempertanyakan prioritas hidupnya apa sih, dan juga belajar mengambil keputusannya sendiri. Dan menurut psikologi perkembangan, fase ini sering muncul ketika ekspektasi hidup mulai bertabrakan dengan realita, Mempro 2. Tuh, lagi-lagi ekspektasi yang gak sesuai. Itu emang jadi momok buat kita semua ya Mempro 2. Waktu kecil kita berpikir nanti umur 25 pasti hidupnya udah jelas, punya rumah, punya tabungan beberapa ratus M ya Mempro 2. Tapi pas sampai di umur itu ternyata hidup gak sesederhana yang dibayangkan. Semuanya ada aja tantangannya Mempro 2. Dan itu normal tentunya. Yang hidup yang berbahaya bukannya krisisnya ya, tapi kalau kita ngerasa harus menghadapi semuanya sendirian. Makanya penting banget untuk punya support system, lalu berhenti membandingkan timeline kita sama timeline orang lain, teman Mempro 2. Karena setiap hidup orang itu prosesnya berbeda-beda, startnya berbeda-beda, nolnya kamu gak berarti, gak akan sama juga nolnya sama teman kamu, teman Mempro 2. Dan memberi ruang buat sendiri itu, diri sendiri berkembang pelan-pelan itu memang langkah yang terbaik. Karena hidup bukan lomba cepat selesai, tapi apa Mempro 2? Kamu yang bisa memaknai hidup kamu sendiri. Karena ya bukan perlombaan hidup kita ini. Nah sekarang kita, nanti ya Mempro 2, kita bakal bacain gabungan dari Mempro 2. Mereka pernah mengalami krisis apa dalam hidupnya? Apakah quarter life crisis seperti teman-teman Gen Z yang saat ini ya merasakan, atau malah krisis-krisis lainnya setelah life after 20s ya Mempro 2? Karena masih banyak krisis. Bahkan ada yang umur 40 sampai 50 sampai seumur hidupnya juga ngalami, di beberapa titik hidupnya ngalami krisis-krisis dalam hidupnya. Jadi semua krisis dalam hidup itu gak berpatokan sama umur teman Mempro 2. Mau pengalaman kamu banyak, mau hidup kamu enak, pasti bakal ada krisisnya. Nah memang kita gak pernah terbebas dengan krisis-krisis dalam hidup kita. Hanya yang bisa disiasati adalah bagaimana kita menghadapi krisis tersebut. Nah aku jadi juga ini kan Mempro 2 menyatakan kan, kalau yang penting itu kita punya pertama support system yang bagus. Ada mungkin ada teman-teman yang memang sepenanggungan Mempro 2. Nah mungkin itu bisa diajak cerita, karena dengan cerita itu pastinya bikin kita lebih lega Mempro 2, lebih bikin kita relate. Perasaan kita jadi valid ya kan, dan kita nggak ngerasa sendirian lagi. Kalau semuanya kamu pendam sendiri, otomatis nanti bakal meledak pada suatu saat Mempro 2, dan itu efeknya amat sangat merugikan buat diri kamu sendiri dan tentunya orang-orang di sekitar kamu.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
3: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
2: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
3: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut.

0: banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, kita bacain gabungan dari teman pro 2 nih ya. Ada Anggar. Aku paling sering overthinking soal masa depan sih, Kak. Takut salah jalan. Relate ya, Anggar ya. Terus ada Firhan nih. Kadang bingung antara ngejar passion atau realistis cari aman. Emang ini pada suatu titik ya, teman pro 2. Antara realistis dan juga passion nih kadang bertabrakan, Bro. Jadi kalau kamu belum menghadapi itu, siapin aja mentalnya tentunya. Dan buat kamu yang tidak mengalami hal tersebut, bersyukurlah, banyak-banyak bersyukurlah, Bro. Karena give up passion itu patah hati terbesar dalam hidup sih. Apalagi aku juga, Bro. Karena dulu sempet apa ya, give up, atau give up ini bahasa Indonesianya apa, jadi lupa. Apa ya, pokoknya give up passion gitu ya, teman pro 2. Itu tuh karena realitasnya tidak memungkinkan ya, dan harus banyak dikorbankan untuk mencapai passion itu. Akhirnya yaudah, passionnya dilepasin dulu, terus ngejar sesuai realitasnya. Akhirnya dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa, tentunya teman pro 2 kembali lagi, passion itu didapetin lagi, on track lagi. Bersyukur banget, amat-amat sangat bersyukur, teman pro 2. Tapi ya itu, memang harus melewati beberapa ujian-ujian itu, akhirnya kita mendapatkan apa yang ingin kita capai tentunya. Terus ada Nashila nih. Yang bikin capek tuh lihat orang lain kelihatan sukses terus di media sosial. Jangan ya, teman pro 2 ya, jangan bandingin kamu sama orang lain, apalagi orang-orang yang di media sosial. Media sosial tuh banyak faker, teman pro 2. Dilihatinnya cuman pas suksesnya aja, hasilnya aja. Prosesnya kita enggak bakal tahu ya. Gimana, mungkin memang ada proses yang susah payah yang mereka capai. Ada juga yang proses yang easy, teman pro 2. Memang udah privilege aja sih. Nah, makanya dari hasil itu ya, kamu harus banyak berpikir untuk tidak membandingkan diri kamu dengan orang lain. Nah, dari sini ya kelihatan banget kalau krisis anak muda nih sekarang bukan cuma soal uang atau pekerjaan aja, tapi soal identitas, validasi juga, dan juga rasa takut tertinggal. Dan sebenarnya banyak orang terlihat baik-baik aja di luar, teman pro 2, padahal diam-diam ya juga sedang bingung dengan hidupnya sendiri. Di media sosial pun juga hahihi ya. Padahal hatinya rapuh, teman pro 2. Setiap malam selalu mikir, gimana ya besok ya, gimana ya mimpi-mimpi aku ya, gimana ya tugas-tugasnya, gimana kalau mengecewakan dan segala macamnya. Itu, teman pro 2. Jadi jangan melihat dari sosial media aja, ngelihat diri kamu sendiri aja, teman pro 2. Fokus sama diri sendiri itu jauh lebih baik, dan itu harus, teman pro 2.

Robusta adalah salah satu jenis kopi yang digemari masyarakat Indonesia. Nama Robusta diambil dari kata robust, istilah dalam bahasa Inggris yang artinya kuat. Sesuai dengan namanya, minuman yang diekstrak dari biji kopi Robusta memiliki cita rasa yang kuat dan cenderung lebih pahit dibanding Arabica. Secara historis, di Jember, Jawa Timur, kopi sudah dibudidayakan sejak 300 tahun yang lalu dan merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Jember. Pemerintah Kota Kabupaten Jember juga telah mendeklarasikan bahwa Kabupaten Jember sebagai pusat kopi Robusta terbaik di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kopi Internasional yang digelar di Bandara Noto Hadinegoro Jember, Jawa Timur. Kopi Robusta Jember memiliki cita rasa yang khas karena ditanam di sekitar pegunungan yang berada di kabupaten setempat seperti Gunung Raung dan Argopuro yang dapat menghasilkan kualitas kopi yang terbaik.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam? Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tom Bro 2, mungkin kita terlalu sering ya berpikir bahwa hidup tuh harus selalu jelas. Padahal kenyataannya menjadi dewasa ini memang penuh pertanyaan. Dengan mungkin ya quarter life crisis hadir bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memaksa kita nih berhenti sebentar dan juga bertanya sama diri kita sendiri nih, hidup yang benar-benar aku mau tuh seperti apa sih? Karena kadang fase bingung itu bukan tandanya gagal, tapi tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Jadi kalau hari ini kamu lagi ngerasa tertinggal, bingung, takut sama masa depan kamu, gimana nanti endingnya Tom Bro 2? Ingat satu hal, yaitu kamu gak sendirian Tom Bro 2. Perasaan kamu valid banget, dan perasaan kamu semua pasti merasakannya. Gak cuman kamu aja Tom Bro 2. Banyak anak muda di luar sana juga sedang belajar memahami hidupnya. Pelan-pelan ya Tom Bro 2. Harus sabar, telaten tentunya. Dan kita harus sadar bahwa gak semua hal sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu. Kita juga punya kok ekspektasi terhadap diri kita sendiri, terhadap hidup kita sendiri. Gak cuman orang lain yang punya ekspektasi ke diri kita, kita pun juga sama. Nah itu caranya nomor 2, dengan adjust ekspektasi kita, kita bakal bisa nih menghadapi segala krisis dalam hidup. Entah itu quarter life crisis, entah itu krisis identitas, entah itu krisis dalam karir, entah itu krisis dalam tujuan hidup. Ya, kamu itu sebenarnya hidup tuh untuk apa sih? Nah, itu Tom Bro 2, kalau kamu udah prepare, udah lower your expectation terhadap diri kamu sendiri, itu bakal membantu kamu untuk melewati itu semua dengan seenggaknya gak begitu kecewa Tom Bro 2, seenggaknya gak begitu sakit kalau memang gak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah jadi Tom Bro 2 ya, semuanya akan berproses dan sedang berproses tentunya, dari kamu bahkan lahir ya sampai dengan kamu meninggal. Hidup itu cuman isinya proses, proses belajar, proses untuk memahami diri sendiri, proses untuk menerima yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, proses ikhlas dan proses segala macamnya Tom Bro 2. Jadi apa yang kamu rasakan itu valid banget, dan kamu gak sendirian Tom Bro 2. Tentunya ada Irza di sini, ada semua teman-teman Pro 2 yang merasakan hal sama. Kalau kamu butuh cerita, silahkan cerita Tom Bro 2. Kalau kamu butuh bantuan profesional, silahkan reach out sesegera mungkin. Kalau memang kamu tidak bisa menahannya sendirian, bisa reach out dengan profesional, reach out dengan teman kamu, reach out dengan keluarga kamu, silahkan. Kalau kamu memang tidak mampu. Nah Tom Bro 2, terima kasih yang sudah menemani aku dari tadi ya, pukul 20 sampai dengan detik ini. Sayang sekali cerita penutup hari di Jaga Malam harus berakhir. Terima kasih Tom Bro 2 yang udah gabungan juga. Semoga apapun yang kamu inginkan, di tahap apapun kamu, di hidup kamu, semoga dilancarkan semuanya. Semuanya dibikin smooth ya. Kamu gak overwhelm. Dan selamat beristirahat Tom Bro 2. Semoga mimpi indah. Dan tentunya untuk menghantarkan tidur kamu lebih nyenyak lagi, saat lagi kamu bakal masuk ke segmen Just Music, dimana kamu bakal dengerin lagu-lagu penghantar tidur untuk lebih rileks teman Pro 2 sebelum kamu akhirnya nyenyak untuk tidur dan menyongsong esok hari. Hayo esok hari udah hari libur ya. Tanggal merah buat kamu yang menikmati itu, punya privilege tanggal merah. Selamat menikmati long weekend ini. Kalau enggak ya, ya udah teman Pro 2 aku temenin kok. Aku juga tidak merasakan long weekend ini. Gak apa-apa ya, yang penting tetap berusaha yang terbaik tentunya. Selamat malam Tom Bro 2, selamat beristirahat, terima kasih. Ijazah signing out dulu, bye. Ketemu lagi besok di jam yang sama tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yo guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ri selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan.

Teman Pro 2 usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 FM. Kamu masih bisa menyimak siaran kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madu RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 14 Mei 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini di tanggal 14 Mei 2026. Ada aku Vita Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama ada Jazz Music di jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Kemudian dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi nanti ada rangkaian program acara Sepada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi Insight, inspirasi pagi terup to date. Oke, teman Pro 2 itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya lah setiap amalan-amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita mampu hingga saat ini berdiri tegap dalam menjalankan seluruh syariat-syariatnya, yang tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah, nikmat dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benerang. Karena beliaulah kita bisa beribadah di manapun dan kapanpun kita mau, tidak seperti zaman dahulu yang dirasakan oleh para sahabat, yang mana ketika mereka ingin beribadah mereka harus sembunyi-sembunyi. Karena kenapa? Karena ketika mereka diketahui oleh kaum kafir Quraisy sedang beribadah, apa yang terjadi dengan para sahabat tersebut? Mereka akan disiksa. Mereka akan disiksa habis-habisan hingga mereka meninggalkan agamanya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Diutus kenapa? Diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa sesungguhnya kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Coba kita perhatikan sekalian wahai para raja, teman-teman perdua dimanapun kalian berada, betapa besar zuhud dan pengorbanan yang telah beliau kerahkan untuk agama ini, untuk umat ini. Yang tadinya kita para sahabat ketika ingin melakukan sebuah ibadah mereka harus bersembunyi-sembunyi, apa dampaknya di kita? Karena Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam kita dapat beribadah secara terang benderang tanpa adanya rasa khauf, la khaufun alaina wala nahnu nahzanun. Tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa takut di hati kita dan kita tidak perlu bersedih. Betapa besar pengorbanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerahkan untuk umat ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk kita yang pertama untuk senantiasa mengirimkan salawat serta salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, sudah sepatutnya pula bagi kita untuk senantiasa menjalankan seluruh-seluruh amalan-amalan yang telah beliau ajarkan kepada kita, dan untuk menjauhi segala larangan-larangan yang telah beliau ajarkan juga kepada kita, tanpa adanya penambahan atau pengurangan terhadap amalan-amalan tersebut. Karena kenapa? Karena agama Islam telah sempurna. Tidak perlu ada yang namanya penambahan ataupun pengurangan. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati dan telah aku sempurnakan pula kepada kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku hanya meridai Islam sebagai agama. Islam sebagai agama. Barakallahu fikum, teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa Taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk senantiasa bisa istiqomah dalam menjalankan seluruh ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena hidayah ini sangat mahal. Berapa banyak orang yang tadinya Islam taat kepada Allah, senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah yang telah diperintahkan Allah kepadanya dan menjauh segala larangan-larangan yang telah Allah larang kepadanya. Lalu apa yang terjadi di akhir hayatnya ketika Allah mengendaki untuk mencabut hidayah tersebut dari orang itu? Orang itu mati dalam keadaan kufur. Oleh karena itu, betapa berharganya hidayah ini. Oleh karena itu juga, senantiasa sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa berdoa agar Allah tidak mencabut hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, dan agar Allah senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita agar kita bisa lebih semangat lagi dalam beribadah. Betapa amat sangat besarlah peran hidayah bagi kita semua, para teman-temanku sekalian. Oleh karena itu, ketika kita telah diberikan nikmat yang begitu azim, yaitu nikmat hidayah, jangan sampai kita sia-siakan. Ketika kita telah diberikan hidayah, buatlah prinsip-prinsip di dalam diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dikisahkan tentang ada seorang murid yang bernama Syakik. Gurunya yaitu Ibrahim bin Adham bertanya kepada beliau, Ya Syakik, akhbirni amma anta alaih. Wahai Syakik, beritakanlah kepadaku bagaimana engkau menghadapi dunia ini. Lalu apa yang dikatakan oleh Syakik?

mau seperti itu? Beginilah anjing-anjing balak melakukannya. Bayangkan jamaah muridnya sendiri ini disamakan oleh anjing. Apa maksudnya? Ya ketika kau paham sifat dari anjing itu, ketika mereka diberi makanan, maka mereka makan makanan tersebut. Namun ketika engkau tidak memberikan mereka makanan, apa yang dilakukan oleh mereka, oleh anjing-anjing tersebut? Ya mereka diam, mereka bersabar, mereka menahan lapar. Jikalau prinsip, kata Ibrahim bin Adam, jikalau prinsipmu memang seperti itu, lalu apa bedanya prinsipmu dengan anjing-anjing di bak? Lalu Syakik bertanya kepada gurunya, sedangkan engkau, wahai Syekh, bagaimana prinsipmu terhadap dunia ini? Lalu apa yang dikatakan oleh Syekh, yaitu Ibrahim bin Adham, amma ana idza ruziktu athartu wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku, ketika aku diberi sebuah rizki, aku berbagi. Coba kita lihat dari perkataan ini, wahai para jamaah. Berapa banyak orang yang ketika dia diberikan rizki, dia makan rizki itu. Namun betapa sedikit orang yang ketika dia diberikan rizki tersebut, dia berbagi, karena dia tahu rizki yang dia dapatkan itu ada hak orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham dan para sahabat, sahabat terdahulu. Itar para sahabat-sahabat, jika kita lihat itu sangat berbeda. Kita berbagi ya karena kita gak butuh. Namun coba kita perhatikan, wahai para teman-teman jamaah sekalian, bahwasanya dulu para sahabat itu berbagi ketika mereka dalam keadaan butuh. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Betapa agungnya ikhtiar para sahabat, yang seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepatutnya kita untuk melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu qarni khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah qarni, yaitu pada zamanku, tsumma alladziina yalunahum, lalu mereka yang meneruskannya, yang melanjutkannya, tsumma alladziina yalunahum, lalu mereka yang melanjutkannya. Yalunahum yang pertama ini para sahabat, dan yalunahum yang kedua ini para tabi'in. Lalu apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham ketika ia dihalangi oleh rezeki tersebut? Wa idza muni'tu syakartu. Ketika aku dihalangi dari rezeki tersebut, maka aku bersyukur. Poin penting yang dapat kita ambil dari sini yaitu siapa, berapa banyak dari mereka yang ketika diberikan sebuah musibah, ketika dicabut rezeki itu dari mereka, mereka malah mengeluh. Bukan seharusnya bersyukur. Karena kenapa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya identik dengan uang. Bisa jadi ketika engkau dicabut rezeki tersebut dari dirimu, engkau melakukan amalan-amalan yang baik, engkau menjadi rajin untuk senantiasa datang ke masjid, sholat berjamaah, berada di shof awal, bukankah ini juga termasuk sebagai nikmat? Oleh karena itu Ibrahim bin Adham menjelaskan bahwasanya ketika dia dilarang, dihalangi dari nikmat tersebut, dia bersyukur karena ada hikmah, ada kebaikan di balik itu. Dan dia percaya bahwasanya pilihan Allah itulah pilihan yang terbaik. Karena kenapa? Karena manusia bisa berjanji namun mereka bisa mengkhianatinya. Namun Allah ketika berjanji, Allah tidak akan pernah berkhianat. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Qala ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa Allahu ya'lamu wa an

antum la ta'lamun. Dan bisa jadi sesuatu yang engkau sukai itu buruk. Afwan, dan bisa jadi sesuatu yang engkau tidak sukai, sesuatu yang engkau benci itu sebenarnya baik untukmu. Dan bisa jadi pula sesuatu yang engkau suka itu sebenarnya buruk bagimu. Oleh karena itu, iringilah iroda kita, iringilah keinginan kita bersama keinginan Allah Subhanahu wa taala, bahwa keinginan Allah, pasanglah di mindset kita baik teman-teman, bahwasanya setiap apa-apa yang Allah inginkan terhadap kita itu baik untuk kita. Oleh karena itu, senantiasa lo bersyukur dimanapun kalian berada, apapun keadaan yang kini kalian hadapi, semangatlah. Dan senantiasalah ajarkan kepada hati kita untuk senantiasa menerima sebuah keadaan tanpa membenci kenyataan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: Bila kita menginginkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka mulai sekarang jauhilah sifat dengki dan iri hati yang sudah terlanjur melekat dalam diri kita. Karena sifat dengki dan iri hati yang melekat pada diri kita akan membawa kita ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Betapa besarnya pengaruh sifat dengki pada diri seseorang, dan betapa seseorang bisa masuk surga hanya karena tidak adanya setitik pun rasa iri atau dengki pada sesama.
1: Pro 2. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

ada kejadian yang terjadi begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Begitupun dengan apa yang dirasakan di setiap jiwa hamba. Semua atas kehendak Zat yang telah menciptakan alam semesta. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taghab ayat ke-11, tidaklah sebuah musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Dalam ayat lain, Allah berfirman, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Quran Surat Al-An'am ayat ke-59. Barakallahu fikum.

kebaikan dapat kita sampaikan dengan banyak cara dan berbagai media sarana. Salah satunya dengan menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai kaum muslimin sudah selayaknya mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menebar kebaikan dan berdakwah, serta menyampaikan hal-hal yang positif yang dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian semua.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar Kemenhub mulai uji coba etle untuk pengawasan kendaraan lebih dimensi dan muatan. Informasi kedua, rupiah ditutup menguat jelang libur panjang akhir pekan. Informasi ketiga, sebanyak 12 lagu dan musik tradisi Banyuwangi kantongi KIK. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan uji coba terbatas penegakan hukum Electronic Traffic Law Enforcement. Sejak Januari 2026, langkah tersebut dilakukan untuk menangani permasalahan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan yang ada di berbagai wilayah pengawasan nasional. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyebutkan bahwa kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab dari Kemenhub sesuai dengan Rencana Aksi Nasional atau RAN. Penanganan kendaraan pelanggar, di mana program tersebut juga menjadi bagian rancangan peraturan presiden mengenai penguatan sistem logistik nasional yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Informasi kedua, penguatan rupiah berlanjut hingga penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan salah satu data dari Bloomberg, rupiah naik 0,30% atau sekitar 53 poin menjadi Rp17.475 per dolar Amerika Serikat. Rupiah berhasil untuk menguat meski sentimen pasar masih rapuh karena ketidakpastian situasi Selat Hormuz dan rapuhnya prospek perdamaian Amerika Serikat dan Iran. Sehingga harga energi masih relatif tinggi dan Amerika Serikat sepertinya mulai merasakan dampak perang yang diciptakannya. Informasi ketiga, sebanyak 12 lagu dan musik tradisi asal Banyuwangi atau asli Banyuwangi resmi mengantongi surat pencatatan kekayaan intelektual komunal atau KIK dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat KIK tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hukum terhadap warisan budaya daerah. Penyerahan sertifikat dilakukan dalam agenda Kampus Call Out atau CCO di Institut Teknologi Bandung, tepatnya pada Selasa waktu lalu, di mana sertifikat tersebut diterima secara simbolis oleh perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

kabarnya nih teman Pro 2 di hari Kamis yang spesial ini? Kenapa aku bilang spesial? Yap, sekarang pagi hari ini terasa berbeda, sedikit berbeda dari hari-hari biasanya. Karena kita ditemani sama suasana tanggal merah yang bikin hati kita lebih santai, bikin senyum kita makin lebar juga hari ini ya. Buat yang sedang menikmati hari libur, semoga pagi ini jadi waktu terbaik tentunya untuk kamu semuanya yang lagi recharge energi, kumpul bersama dengan keluarga, atau sekedar menikmati suasana tanpa terburu-buru. Meskipun libur, jangan lupa tetap awali hari kamu dengan semangat positif. Teman Pro 2 bisa dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, entah itu sarapan, olahraga ringan, atau kamu bisa menikmati udara pagi sambil dengerin lagu favorit kamu bareng sama Pro 2 pagi hari ini. Stay tune terus teman Pro 2, karena selama beberapa jam ke depan barengan sama aku Vita Karina, aku bakal menemani pagi libur kamu semuanya dengan musik yang asik, informasi yang menarik, dan tentunya ada obrolan yang seru yang tentunya bikin suasana makin hangat. Selamat menikmati Kamis tanggal merah, semoga hari kamu menyenangkan.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Akhirnya duduk juga, untung dapat tempat duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
2: Gak dapat tempat duduk kayaknya. Bodoh amat ah.
3: Rame banget bisnya. Itu ibu hamil berdiri. Males ah bagi kursi. Main HP aja.

0: terus padet, tetap naik aja. Pura-pura tidur ya.
1: Sentuh hati nurani kita, bekal lingkungan, peduli dan tidak maunya sendiri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Jember.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ada beberapa agenda yang sudah kamu susun pastinya untuk menikmati hari libur yang lumayan panjang ya. Udah kena tanggal merah, ditambah lagi nanti ketemu hari Sabtu sama Minggu nih teman Pro 2. Kira-kira teman Pro 2 akankah mau liburan ke tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi? Atau justru teman Pro 2 seperti biasanya di rumah aja tapi menciptakan suasana yang menyenangkan meskipun gak kemana-mana liburannya teman Pro 2? Kamis pagi yang cerah, semoga semangat kamu juga ikut menyala untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Dan saatnya tetap update informasi barengan sama Pro 2 untuk informasi penting seputar perakiraan cuaca dari BMKG yang satu ini teman Pro 2 untuk wilayah Tapal Kuda. Mulai dari wilayah Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, bahkan juga Lumajang hingga sekitarnya ya, kamu juga bisa update terus. Tapi nanti aku akan menyebutkan 5 wilayah untuk wilayah Tapal Kuda. Apakah nanti akan didominasi dengan hujan atau justru di wilayah-wilayah tertentu akan ada udara kabur atau cerah-cerah aja teman Pro 2. Langsung aja untuk teman Pro 2 yang akan berkegiatan atau punya agenda ke Lumajang, diperkirakan bakal ada hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kemudian Jember, udara kabur dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Banyuwangi, udara kabur dengan suhu 25 sampai dengan 33 derajat Celcius. Begitu juga Bondowoso, udara kabur dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan Situbondo berawan dengan suhu 26 sampai dengan 33 derajat Celcius, teman Pro 2. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang mau melakukan perjalanan, tetap utamakan keselamatan, jaga kondisi tubuh kamu, dan jangan lupa siapkan perlengkapan untuk mengantisipasi cuaca terburuk hari ini. Apalagi kalau teman Pro 2 yang mau liburan ya, tetap cek aja barang bawaannya apa aja yang harus dibawa, jangan sampai ada yang ketinggalan. Atau bahkan teman Pro 2 meskipun sekarang itu di tanggal merah, ada beberapa dari kamu yang sama seperti biasanya rutinitasnya ya, gak ada kata libur. Tetap gaspol seperti biasa ya. Apapun aktivitas kamu teman Pro 2, semoga cuaca hari ini sangat bersahabat dan aktivitas kamu juga bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lho dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Ini di Spada yang tentunya bakal siap untuk menemani perjalanan kamu, bahkan rutinitas kamu, dengan berbagai informasi terkini. Salah satunya adalah informasi kondisi lalu lintas Kota Jember. Apalagi teman Pro 2 yang sudah mau melakukan perjalanan, udah manasin kendaraannya. Entah kamu yang mau naik sepeda motor ataupun mobil, tetap waspada dan utamakan keselamatan selama berkendara, teman Pro 2. Pantau terus informasi traffic pagi hari ini, mulai dari titik kepadatan kendaraan, kemudian juga arus lalu lintas utama, sampai dengan kondisi jalan di kawasan pusat kota, bahkan jalur ramai lainnya. Jangan lupa juga lengkapi surat kendaraan, gunakan helm bagi pengendara roda 2, dan tetap patuhi rambu lalu lintas. Nah, seperti informasi terbaru ya, tepatnya di tahun 2026, aku kasih informasi dulu nih teman Pro 2 yang penting untuk kamu perhatikan. Ada beberapa titik di jalan Kota Jember yang memang dikenal sering mengalami kemacetan di jam-jam sibuk terutamanya. Kalau di daerah pusat kota, Jalan Gajah Mada serta juga Jalan Sultan Agung, biasanya jalur utama ini sering banget macet teman Pro 2, terutamanya di pukul 6.30 sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kembali macet di sore hari mulai dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan biasanya di sub ini sering banget melakukan penertiban parkir liar ya di kawasan ini. Bahkan bukan hanya di kawasan tersebut, ternyata kemacetan juga sering terjadi di kawasan kampus seperti di Jalan Masrib dan juga Jalan Jawa. Karena memang meningkatnya aktivitas masyarakat ya di kawasan Tegal Boto atau Sumbersari sering mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas, khususnya di sekitaran Bundaran Masrib. Apalagi teman Pro 2, buat kamu yang sering banget kena macet di Jalan Jawa, karena memang di kawasan ini macet di jam-jam tertentu ya, disebabkan oleh aktivitas pedagang kaki lima atau PKL yang menggunakan bahu jalan. Jadi harus bersabar ya ketika kamu melintasi beberapa titik yang tadi udah aku sebutin, rawan banget macet di jam-jam tertentu. Kita cek untuk pagi hari ini teman Pro 2, apakah titik kemacetan juga didominasi di beberapa jalan yang akan kamu lintasi, seperti salah satunya di Jalan Legend Panjaitan. Sudah ada titik kepadatan, terutamanya di depan LPP RRI Jember. Bahkan kepadatan juga menunjukkan di pertigaan mau ke arah Geladak Kembar. Tapi untuk pagi hari ini Jalan Legend Suprapto juga masih ramai lancar, masih aman ya teman Pro 2. Jalan Trunojoyo juga masih lengang, begitu juga untuk teman Pro 2 dari arah Jalan Ahmad Yani. Titik kepadatan juga terjadi di dekat Jalan Kiai Haji Sidik. Jadi untuk teman Pro 2 yang akan melintasi lokasi tersebut, mungkin kamu punya rute lainnya untuk menjadi rute alternatif kamu. Atau mungkin teman Pro 2 yang akan melintasi pusat kota seperti di Jalan Gajah Mada atau Jalan Sultan Agung masih ramai lancar. Tapi titik kepadatan seperti biasa sudah ada di Jalan PB Sudirman. Penumpukan volume kendaraan juga sudah ada sepagi ini teman Pro 2. Bahkan Jalan PB Sudirman menunjukkan kepadatan sampai ke arah Jalan Masrib. Jalan Masrib terlalu panjang banget kepadatannya, sampai ke perempatan mau ke arah Jalan Kalimantan atau bahkan Jalan Danau Toba. Kemudian kalau kita sudah di daerah kampus ya, kayaknya kurang rasanya kalau nggak nge-spill Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Sumatera atau bahkan Jalan Bengawan Solo. Semuanya masih lengang di jam segini, masih ramai lancar, tapi ternyata kepadatan menunjukkan di depan DPR. Jadi untuk teman Pro 2, ketika kamu akan melintasi titik tersebut ataupun jalanan tersebut, mungkin selain kamu harus bisa meningkatkan kewaspadaan kamu, meningkatkan rasa sabarnya juga ya, meskipun sabar kamu setipis tisu. Tentunya teman Pro 2 tetap waspada aja sekali lagi ya, untuk kamu yang akan melakukan perjalanan, patuhi rambu lalu lintas, dan juga teman Pro 2 harus melengkapi surat berkendaranya. Dan itu tadi teman Pro 2 untuk informasi traffic Jember pagi hari ini, semoga bisa membantu dan membuat perjalanan kamu nyaman, aman, dan juga lancar.

0: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: Murid!
2: Iya, guru!
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Teman terbaik.